0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
6: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
7: Pak, ngasih di Pak Nusron.
6: Uangnya punya siapa, Pak? Sampai ratusan miliar, Pak?
4: Arif kan nyetir ke Pak Nusron, Pak.
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
2: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
2: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
2: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya. Untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenkop. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu audit, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan

0: berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
1: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
2: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa
5: adalah tanda nyata bahwa

0: ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

0: itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
1: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
3: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
2: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
4: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies.

0: kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1.

101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kesempatan Sumenep pagi ini ya, nanti juga hadirkan dialog Sumenep Menyapa dengan beberapa narasumber ke ruang dengar Anda, mendengar bahas soal update desil. Jangan sampai salah sasaran ya. Nah, ketika pembaruan data desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN, pendengar, ini terus dilakukan agar penyaluran bantuan sosial itu tepat sasaran. Tapi sebelum kita bahas soal pemahaman tentang desil gitu ya, karena banyak sekali yang keliru pemahamannya tentang desil ini, pendengar. Kita gambarkan dulu desil itu apa sih, sering desil 1, desil 2 gitu ya. Jadi desil ini adalah sebenarnya sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat, mendengar, yang dibagi menjadi 10 kelompok berdasarkan data sosial dan ekonomi. Jadi dari cara pembagian desil, kalau desil 1 itu adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau sangat membutuhkan. Sedangkan desil 2 hingga 9 ini adalah tingkat kesejahteraan yang bertingkat dari rendah menuju menengah ke atas. Nah, desil 10 ini kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi atau sangat mapan. Nah, dari ini kita bisa memetakan juga fungsi dari desil ya, selain buat penentu bantuan sosial, ini juga menjadi syarat jalur afirmasi dan basis data nasional. Pemerintah menggunakan sistem desil ini untuk menyalurkan program bansos agar tepat sasaran kepada warga miskin. Dan ini dipakai dalam penentuan pendaftaran sekolah atau kuliah gratis seperti KIP, kuliah gitu ya, dari kalau secara syarat jalur afirmasi. Sedangkan kalau basis data nasional ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik BPS berdasarkan indikator seperti kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, dan juga jumlah anggota keluarga. Nah, ketika pembaruan data desil dalam DTSEN atau data tunggal sosial dan ekonomi nasional ini terus dilakukan, mendengar, agar penyaluran bantuan sosial ini bisa tepat sasaran. Banyak pemahaman keliru yang muncul di masyarakat tentang desil ya. Jadi desil ini bukan penentu otomatis masuk dalam desil rendah seperti desil 1 atau 2. Ini tidak berarti otomatis kemudian mendapatkan bansos. Karena setiap program desil 1 atau 2 ini tidak berarti otomatis kemudian mendapatkan bansos. Karena setiap program itu memiliki kriteria tambahan. Nah, pemahaman yang lain, jadi desil ini bukan tanda diabaikan. Jadi perubahan atau kenaikan desil dalam sistem bertujuan memperbaiki keakuratan data. Dan kenaikan desil tidak otomatis menghilangkan hak penerima secara serta-merta. Pemerataan mencakup kondisi rumah, pekerjaan, pendidikan, aset, hingga faktor sosial ekonomi lainnya. Jadi bukan angka pendapatan saja ya. Ini beberapa pemahaman keliru tentang desil yang muncul di masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, petani di Kabupaten Sumenep diminta mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum menentukan aktivitas pertanian di tengah pengaruh El Nino yang masih cukup kuat. Kepala Satuan Stasiun BMKG Trunojoyo Kelas 3 Ari Wijayanto mengatakan musim kemarau tahun ini masih berpotensi berlangsung lebih panjang. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan strategi adaptasi, terutama oleh petani tembakau dan pelaku usaha garam. Menurutnya, perubahan pola cuaca dapat mengganggu aktivitas pertanian apabila masyarakat tidak menyesuaikan waktu dan pola tanam dengan kondisi atmosfer. Ia menuturkan, secara umum kondisi cuaca selama musim kemarau masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian dan produksi garam. Namun pendengar, data potensi munculnya hujan lokal tetap perlu diperhitungkan. Pendengar, meski mampu mencetak 4 gol, pemain Madura United Dimitar Mitkov lebih memprioritaskan kemenangan tim jika dibandingkan target pribadi sebagai penyerang untuk menjadi top skor. Informasi lengkapnya dilaporkan Tago Anovantrian.

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumedap. Kita bertemu lagi dalam dialog interaktif Sumedap Menyapa bersama saya Familia, edisi Rabu 16 September 2026. Dan pendengar serta pemirsa, keakuratan data merupakan fondasi utama agar berbagai program pembangunan serta bantuan sosial di daerah ini benar-benar tepat sasaran. Ketepatan penentuan skala desil ekonomi menjadi kunci agar tidak ada warga rentan yang terlewat, sekaligus menekan risiko penyaluran bantuan yang salah sasaran. Pagi ini kita akan mengupas tuntas bagaimana mekanisme pemutakhiran data desil, indikator penilaian di lapangan, hingga langkah strategis Badan Pusat Statistik dalam menjaga integritas data. Nantinya kita akan berbincangkan dengan narasumber-narasumber berkompeten yang akan kami hadirkan di Sumedap Menyapa pagi hari ini. Namun tentunya kami juga mengundang Anda, pendengar Pro1 serta pemirsa RRI Sumedap.net untuk bergabung menyampaikan tanggapan, pertanyaan melalui layanan telepon di 0328662317 atau 665396, atau juga bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di 0811334501, atau juga bisa melalui di live chat kolom komentar kanal YouTube resmi RRI Sumedap.net. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama yang saat ini telah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Hanafi, Ketua Tim PKH Jawa Timur, Bapak Hanafi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hanafi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hanafi.
2: Waalaikumsalam, mohon maaf Pak Pamer. Mohon maaf para pemirsa, masih sedang perjalanan juga. Ini agak tidak kondusif, jadi mohon maaf nanti kalau suaranya agak putus-putus.
1: Oke, baik. Inilah perjalanan mau ke kepulauan tampaknya ya Pak, ada di dalam kapal ya Pak ya?
2: Iya benar, mohon doanya ini perjalanan juga dalam rangka edukasi dan sosialisasi serta advokasi perihal yang jadi topik hari ini mengenai dinamika penentuan desil ya di desain ini, ya. Mohon doanya.
1: Iya betul sekali, banyak masyarakat ini saat ini lagi memperbincangkan banyak di media sosial terkait dengan desil. Desil mereka berubah lah, desil mereka tidak sesuai dengan yang mereka alami saat ini. Ini bagaimana sebenarnya dimaksud dengan pembagian desil dalam pemutakhiran data bansos saat ini? Dan bagaimana tingkat desil ini menentukan kelayakan seseorang penerima PKH nih Pak Hanafi?
2: Mohon maaf ya. Jadi begini ya dinamikanya. Mohon izin saya off-kan kamera sambil lalu karena jaringannya ini terganggu, Pak.
1: Ya baik, silakan Pak.
2: Memang hari ini sudah menjadi topik nasional, isu nasional perihal desil ya. Di mana secara runutan memang setelah terbitnya Impres nomor 4 tahun 2025 kemarin tentang data tunggal sosial ekonomi nasional, yang di mana dulu kita kenal banyak kementerian lembaga, bahkan pemerintah daerah punya data sendiri-sendiri.
1: Yeah.
2: Sehingga dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 itu semuanya harus mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Sebagai rujukan dalam pemberian bantuan sosial maupun program kesejahteraan sosial serta subsidi. Jadi ini ya untuk kemudian biar tidak terjadi ya, dulu dugaan tumpang tindih dan kadang juga terjadi anomali data karena hampir semua kementerian lembaga sasarannya kadang berbeda-beda, Mbak. Jadi sekarang itu mengacu kepada DTSN. Lah di DTSN ini kan memuat seluruh masyarakat penduduk Indonesia. Di mana di DTSN ini pada akhirnya dikelompokkan menjadi 10 kelompok. Ada kelompok desil 1 berdasarkan, tentu pendekatannya adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonominya ya, desil 1, 2, sampai 10. Tentunya karena termasuk penyaluran bansos PKH reguler dan pemberian jaminan kesehatan ya melalui program PBI itu, tentunya kan ada skalar prioritas pemerintah itu dalam menentukan sasaran. Maka diambillah dari kalau PKH itu desil 1 sampai desil 4. Itu dalam rangka memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan. Adapun terjadi dinamika-dinamika terhadap persoalan penentuan, kok saya ini masuk desilnya 5, padahal saya ini secara secara faktual saya masih lebih parah daripada desil ini. Nah, ini dinamika-dinamika data ini yang perlu kemudian kita dorong masyarakat untuk berpartisipasi, seluruh pihak berpartisipasi untuk melakukan pemutakhiran. Jadi sekali lagi desil itu bukan fixed ya, bukan satu yang permanen harus saya di desil 1, ya desil 1 terus, enggak. Sesuai data, di mana data itu terjadi fluktuasi tentunya ya, pergerakan kadang ya dia pada akhirnya miskin misalnya, desil 1 bisa saja nantinya dengan transfer aset dan kondisi-kondisi tertentu bisa meningkat kondisi sosial ekonominya sehingga dia bisa naik desilnya. Begitu juga sebaliknya Mbak Pamelia.
1: Dan ini banyak POV dari masyarakat sendiri yang khawatir nih Pak dengan perubahan status desil yang tiba-tiba melonjak dari kelompok rendah ke kelompok tinggi seperti yang disampaikan Pak Anavi tadi. Mereka khawatir pergeseran itu akan berdampak pada penerimaan program bantuan sosial nih seperti PKH ini nih Pak.
2: Betul. Jadi tentu ya karena pemerintah dalam hal ini mengacu kepada hasil pemeringkatan tingkat kesejahteraan sosial melalui desil oleh BPS, karena secara undang-undang yang diberikan kewenangan itu kan adalah BPS ya, oleh negara untuk menentukan tentang data kondisi sosial ekonominya, maka itu berpengaruh Mbak. Kalau kemarin dia penerima PKH misalnya, atau penerima BPNT, atau penerima PBI ya, tiba-tiba desilnya sudah di atas 5, ya otomatis dia tidak bisa menerima bantuan. Cuman itu kan dinamika-dinamika yang terjadi, harus kita edukasi juga kepada masyarakat bahwa coba dah dicek kembali data asetnya, kemudian di jika memang itu tidak sesuai, seharusnya dia tetap ada di desil yang memenuhi kriteria untuk dapatkan bantuan, ya upaya-upaya bisa dilakukan secara real-time melalui pembaharuan data, baik melalui pemerintah desa maupun dilakukan secara mandiri melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kemensos, dalam hal ini adalah cek Bansos, ataupun kanal-kanal yang disiapkan oleh BPS sendiri. Karena semua kementerian lembaga hari ini sama-sama juga berpartisipasi dalam upaya perbaikan data ini, terutama Kemensos, kemudian kemarin BKKBN, dan juga Kemendagri, dan juga Bappanas, bersama BPS terus semuanya dilakukan sinkronisasi.
1: Berarti tidak semerta-merta orang yang saat ini desilnya berubah itu otomatis mereka dicoret atau tidak lagi mendapatkan bansos ya Pak ya?
2: Untuk saat ini karena PKH itu kan pertahap ya, misalnya tahap 1, tahap 2 yang bersangkutan terima. Tahap 3 desilnya terjadi peningkatan desil misalnya karena kondisi sosial ekonominya berubah misalnya. Entah perubahan itu dilakukan secara melalui pemutakhiran data oleh pemerintah daerah maupun oleh partisipasi publik atau dengan kondisi hasil sinkronisasi dengan kementerian lembaga lain. Misalnya ternyata dia punya ternyata tercatat sebagai memiliki aset berupa aset yang mobil, kemudian terdata sebagai misalnya yang bersangkutan itu adalah memiliki terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM misalnya sebagai pimpinan perusahaan, ya tentunya itu berpengaruh kan kepada kondisi-kondisi sosial ekonominya. Sehingga ya otomatis tahap itu tidak dapat, Mbak. Tapi tidak kemudian ini finali kemudian yang bersangkutan selamanya tidak dapat. Jadi bisa ada ruang untuk kemudian melakukan pembaharuan data. Pembaruan data itu kan dilakukan secara kalau regulernya selama 3 bulan sekali kan untuk finalisasinya. Oleh pemerintah daerah, nanti oleh BPS bersama-sama BPS.
1: Iya, nih Pak Hanafi, misal nih ya Pak, ya ada tidak selama ini misalnya meski seseorang itu berada pada desil 1 hingga desil 4 yang menjadi prioritas PKH nih Pak, namun orang tersebut tetap tidak dapat menerima bantuan karena beberapa kriteria itu ada tidak Pak?
2: Begini Pak, kami berdasarkan arahan pimpinan dan itu dinamika yang terjadi, di mana DTSN ini sebagai rujukan, ini kan baru berjalan kurang lebih 1 tahun lebih ya, belum 2 tahun ini. Karena impresnya tahun insya Allah bulan Mei tahun 2025 itu keluar oleh Bapak Presiden untuk DTSN, kemudian dijadikan acuan di tahap 3 tahun 2025 untuk penyaluran. Tentunya ini belum genap 1 tahun.

0: diprioritaskan mana sih yang paling prioritas. Makanya kemarin yang baru masuk, baru diintegrasikan di TTSN, dia baru terbaca desil 1 misalnya dan di bawah 4, ini lambat laun ada yang sudah di, karena PKH itu kan opt-in ya Mbak, ada yang keluar kemudian ada yang masuk. Jadi kalau nanti secara berkala itu kemudian akan dilakukan intervensi terhadap masyarakat yang berada di desil 1 dan 2 dan seterusnya.
1: Oke, iya Pak Hanafi, ini ada pendengar kita yang bergabung melalui WhatsApp kami di 081-133-45101. Dari Anton di Kepulauan Talango ini, Kabupaten Sumenep, ini menanyakan bagaimana tetangga saya ada yang semula awalnya ini desil 3, saat ini tiba-tiba berubah menjadi desil 10. Ini khawatir tidak lagi mendapatkan berbagai bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah. Bagaimana nih solusinya? Silakan, okay. Pak Nafi.
0: Pertama yang jelas ya, untuk memberikan kepastian, karena kita harus memberikan kepastian. Kalau berada tetap terbacanya di sistem dia hasilnya 10, maka dia sementara akan diputus beberapa bantuannya. Itu yang pertama. Kemudian langkah apa yang bisa ini? Kami secara real time, bahkan 24 jam, bahkan bahasa guyonan teman-teman kita ini, 25 jam itu siap kemudian memfasilitasi masyarakat untuk kemudian melakukan pembaruan data. Ada jalur yang saya sampaikan tadi. Jadi kemungkinan besar kalau sampai dia desil 3 tiba-tiba naik desil 10, bisa saja ada data yang bersangkutan dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak lain sehingga data sosial ekonominya naik dan sebagainya. Atau kondisi-kondisi tertentu, itu kan tidak bisa ya kita bisa digeneralisir. Tentu kita harus cek by system. Ini kenapa yang mempengaruhi yang bersangkutan ini bisa terjadi kenaikan desil yang sangat signifikan. Kalau desil 10 ini kan sangat-sangat kaya kan?
1: Iya.
0: Saya aja, insya Allah saya masih desil 6 ini Mbak Familia.
1: Iya.
0: Beda dengan Mbak Familia yang ini mungkin sudah hampir 9 gitu ya. Jadi langkahnya adalah upaya tetap harus dilakukan perbaikan data.
1: Dan itu...
0: Kalau yang bersangkutan misalnya sangat-sangat sangat layak untuk kemudian diperjuangkan, selain yang reguler tadi, bisa juga langsung menggunakan kanal pengaduan comment center, baik di comment center Pusdatin Kesos yang ada di Kementerian Sosial maupun di langsung dengan direct dengan BPS, karena BPS pernah saya pertemukan juga sudah menyiapkan link untuk pembaruan data terutama bagi anak-anak yang akan mengakses KIP kuliah karena terkendala desil dan lain sebagainya, itu BPS, tapi itu ranahnya BPS ya, nanti BPS kan di narasumber ini akan juga saya lihat ada BPS, nanti BPS yang lebih kompeten juga dalam hal ini menjelaskan mekanismenya.
1: Oke, okay. Berarti bisa melakukan pengajuan ya Pak ya, atau komplain lah.
0: Pembaruan data bisa.
1: Tapi mereka harus membahas syarat-syarat apa gitu Pak?
0: Tinggal nanti begini, itu di menu CKNG-nya pengisi data di desa dan kelurahan, itu kan ada sudah diminta foto rumah, diminta data informasi aset dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 41 instrumen yang harus diisi. Itu sebagai dasar BPS nanti melakukan pemeringkatan, Mbak.
1: Oke, okay. Berarti mengikuti cara-caranya lah ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi juga harus dipastikan data kependudukan yang bersangkutan itu tidak disalahgunakan oleh pihak lain, misalnya untuk terbaca sebagai dia ternyata memiliki aset yang lain, mobil dan lain sebagainya, ataupun mengakses di dunia perbankan dan lain sebagainya.
1: Ini proses sanggahan ini atau pengaduan ini hanya berlaku bagi penerima PKH yang status desilnya ini benar-benar membutuhkan bantuan ini ya Pak ya?
0: Tidak Mbak. Jadi semua masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai, semuanya bisa melakukan pembaruan itu. Tidak hanya persoalan bansos. Karena biar kemudian partisipasi ini kita dorong, termasuk saya sangat berterima kasih sekali ini yang paling proaktif media RRI ini untuk kemudian mendorong memberikan edukasi kepada masyarakat, biar kemudian data kita semakin tepat, semakin valid dan bantuan ini semakin tepat sasaran. Gitu ya. Jadi semua masyarakat bisa berpartisipasi.
1: Okay.
0: Dan nanti Mbak sebagai Mbak Familia, sebagai ini lagi digagas sekarang, lagi dimasifkan oleh pemerintah melalui dalam hal ini yang memperakarsai adalah DEN, Dewan Ekonomi Nasional, dalam rangka digitalisasi bansos melalui aplikasi Perlinsos. Jadi nanti semua orang bisa daftar melalui agen-agen maupun dan daftar mandiri sehingga nanti terkait sebagai by sistem, by NIK dia asetnya apa saja dan sebagainya layak apa.

0: tidak sebagai penerima bantuan.
1: Dan ini nantinya juga mencakup mereka yang ada di wilayah kepulauan ya Pak ya, yang selama ini jangkauannya itu sangat luas untuk di Kabupaten Sumenep.
0: Ya semuanya, karena sekarang kan tidak harus ke daratan toh, bisa saja langsung. Makanya saya hari ini ditemani oleh Ketua Tim PKH Sumenep, ini ke Kepulauan Sepudi ini dalam rangka juga mendorong partisipasi masyarakat, mengedukasi masyarakat bagaimana juga peduli terhadap kondisi data yang dibutuhkan di Republik ini.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Hanafi nih, apa himbauan dari tim PKH Jawa Timur kepada masyarakat serta pemerintah desa agar proses pemutakhiran desil ini berjalan transparan tanpa campur tangan kepentingan politik desa nih Pak?
0: Oke, jadi pada harapan yang sangat kami bersama pemerintah dalam hal ini Gus Mensos, Menteri Sosial di berbagai kesempatan selalu mengundang kepala desa, mengundang pemerintah daerah dalam rangka mendorong ketepatan, karena semuanya berdasarkan inputan dari tingkat bawah ya Pak, untuk kemudian BPS itu bisa mendapatkan data yang valid. Selain itu sudah juga disiapkan kanal-kanal partisipasi publik secara mandiri, baik melalui aplikasi Cek Mensos maupun ruang-ruang yang disiapkan oleh teman-teman BPS untuk kemudian masyarakat secara real time juga bisa berpartisipasi secara mandiri. Namun demikian, ini kan dinamika yang terjadi seluruh Indonesia, yang ada adalah masyarakat ada pemahaman yang kurang tepat perihal penentuan desil. Ketika datang ke pemerintah desa, datang ke kami, datang kepada dinas sosial, semuanya pada ngusulin untuk menurunkan desil. Yeah. Itu tidak benar redaksinya menurut kami ya, perlu kami luruskan. Jadi pembaharuan data itu belum tentu misalnya untuk bisa nanti ketika hasil ground check maupun surveinya bisa turun, bisa saja yang bersangkutan ternyata asetnya ya memang desilnya harus naik gitu ya. Jadi data masyarakat, mari biar bantuan ini yang bersumber dari dana masyarakat ini bisa tepat sasaran, ayo dong berikan data yang valid, terutama di sensus, di program sensus ekonomi kemarin, kemudian Sosenas ini, berikan data yang valid, berikan data yang sesuai dengan kondisi hari ini sehingga bansos tepat sasaran. Karena semua bermula dari informasi yang diberikan oleh masyarakat, baik melalui pemerintah daerah maupun secara masyarakat, oleh masyarakat secara mandiri. Selain itu, harapannya mohon data kependudukannya jangan sampai dipinjamkan atau digunakan oleh orang lain, karena itu berpengaruh kepada status Anda nanti di DTSN. Okay. Terima kasih Mbak Pamelia.
1: Iya, sehingga masalah klasik di lapangan yang sering terjadi, warga mampu yang masuk daftar sementara warga miskin justru terlewat, ini tidak ada lagi ya Pak ya?
0: Untuk... Betul, harapannya begitu. Dengan DTSN ini Pak Prabowo menginginkan, ya ayo yang miskin ini walaupun secara politik misalnya tidak lagi senada dengan pemerintah daerah dan sebagainya, itu ruangnya tetap digunakan oleh masyarakat. Dan masyarakat bisa menyanggah juga, Pak. Melalui aplikasi Cek Bansos itu, masyarakat bisa menyanggah. Kalau misalnya ditemukan orang yang sudah mampu, berkecukupan, itu dapat bansos, bisa langsung menyanggah. Dan itu langsung responsif oleh pemerintah.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Hanafi, Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Jawa Timur. Selamat beraktivitas, selamat sampai tujuan ini Pak, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dinamika desil yang saat ini sedang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Ya, baik pendengar pemirsa RRI Sumenep, masih ada obrolan kedua dengan narasumber kedua kami, yakni dengan Kepala BPS Kabupaten Sumenep, namun tentunya setelah jeda berikut ini.
2: Sumenep menyapa.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, masih dalam Sumenep menyapa edisi 16 September 2026 dengan topik update desil jangan sampai salah sasaran. Tadi kita sudah perbincangkan dengan Ketua Tim PKH Jawa Timur dengan Bapak Hanafi. Selanjutnya kita akan perbincangkan dengan narasumber kedua dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Bapak Handoyo Wijoyo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Handoyo.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Amelia.
1: Kabar baik hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Amelia juga mudah-mudahan.
1: Amin. Oke, Pak Handoyo langsung saja nih Pak, bisa dijelaskan nih secara ringkas apa yang dimaksud dengan pembagian skala desil dalam pendataan BPS dan mengapa update desil ini sangat menentukan ketepatan penyaluran bantuan sosial nih Pak?
2: Baik, Mbak Amelia. Barusan saya ngikutin juga apa yang disampaikan oleh Mas Hanafi. Luar biasa, itu sudah semua terangkum detail di situ. Desil itu sebenarnya salah satu output dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional. DTSN kita kenal, ya. Nah, hasil DTSN itu, ya, itu dibagi ke dalam 10 kelompok. Itu kita kenal, sehingga dikenal oleh masyarakat dengan desil itu. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 10%. Saya informasikan dulu mungkin untuk kondisi terakhir, bulan Juli tahun 2026. Untuk Kabupaten Sumenep, itu rekor atau data untuk DTSN, kondisi Juli 2026 itu ada 413.725 keluarga. Itu terdiri yang mencakup 1.158.616 penduduk. Nah, sejumlah penduduk itu dibagi ke dalam 10 kelompok yang kita kenal desil. Oke. Nah, kita perlu tahu asal-usul DTSN itu dulu. Sehingga masyarakat, kemudian juga seluruh pemangku kepentingan paham kira-kira apa yang harus dilakukan terhadap pengelolaan DTSN ini. Jadi DTSN itu salah satu perlindungan sosial, ya. Itu pemadu padanan sebenarnya dari berbagai beberapa data yang sebelumnya itu tersebar, terserak, saya istilahkan, di berbagai kementerian yang masing-masing digunakan untuk intervensi. Nah, oleh karena itu, sekitar akhir tahun 2024, pemerintah dalam hal ini Presiden, menginstruksikan BPS, coba seluruh sumber data yang digunakan oleh kementerian itu dipadupadankan, jadikan satu, jadikan tunggal. Sehingga lahirlah DTSN itu. Seperti itu, Mbak Familia. Nah, kemudian diperkuat dengan Impres nomor 4 tahun 2025, salah satunya BPS bertugas di situ setelah menyatukan, ya, setelah menyatukan, menunggalkan data, berbagai data itu, kemudian BPS diberi tugas untuk melakukan pemeringkatan setiap 3 bulan sekali yang akan diserahkan kembali ke pemerintah untuk dipergunakan untuk program-program intervensi tadi. Nah, tentunya BPS di pusat itu kaitannya dengan output yang akan dihasilkan, salah satunya desil, itu bergantung kepada keakuratan dari update data yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Mas Hanafi tadi. Satu, sumber data yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, tidak hanya tiba-tiba paradigmanya saya mau menurunkan desil dari 7 ke 2 misalnya. Tidak seperti itu maksudnya. Pembaruan data harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Karena desil ini relatif terhadap keluarga yang lain. Mungkin salah satu keluarga pasif nggak pernah mengupdate. Tapi keluarga yang lain, karena ini relatif secara nasional, melakukan rutin, melakukan update. Kurang cocok, update lagi. Kurang cocok, update. Karena bisa dilakukan setiap saat, seperti yang dijelaskan oleh Mas Hanafi tadi. Maka ini akan berpengaruh terhadap penduduk atau keluarga yang pasif terhadap update datanya. Seperti itu, Mbak Familia. Itu kronologinya sehingga menghasilkan desil itu.
1: Oke, lalu bagaimana nih BPS Sumeneb sendiri ini mengategorikan rumah tangga ke dalam desil 10 sampai desil bawah lainnya untuk menentukan mana warga yang benar-benar rentan nih, Pak?
2: Detesen hasil update-nya yang dilakukan baik secara mandiri melalui operator desa, kemudian juga ada yang datang langsung ke BPS, hasilnya itu kan langsung masuk ke Pusdatin, pusat data di Kemensos. Nah, bulanan itu diambil, saya istilahkan diambil, kemudian dilakukan pemeringkatan. Nah, dasar pemeringkatannya itu ada sekitar 39 variabel. 13 informasi individu, 26 informasi keluarga. Nah, artinya dari 39 variabel itu yang menentukan kapan penduduk atau keluarga ini ada di desil berapa, itu tergantung dari variabel-variabel yang diinputnya. Seperti itu, Mbak Familia.
1: Okay.
2: Nah, informasi individu contohnya selain nomor induk kependudukan tentunya ada nama, nomor KK, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian juga kepemilikan usaha, penyandang disabilitas, penyakit kronis, itu salah satu beberapa yang di informasi individu. Kemudian ada informasi keluarga tentang kepemilikan aset, kemudian juga perumahan, kemudian juga kaitannya dengan pemenuhan seperti sumber air, sumber listrik, kemudian juga jenis kloset, fasilitas BAB-nya dan sebagainya. Itu berbagai variabel yang secara rumusan statistik itu digunakan untuk memeringkat keluarga.

0: harga itu nanti akan berada di desil berapa. Seperti itu, Mbak Pemir.
1: Ya, tapi mengingat Sumenep ini memiliki wilayah daratan dan juga kepulauan nih ya, Pak, yang sangat luas tentunya. Bagaimana BPS ini menjaga akurasi pendataan agar tidak ada warga miskin di wilayah terpencil yang sampai terlewat nih, Pak?
0: Kaitannya dengan detesen atau desil ini, ini sudah tidak ada BPS secara aktif mendata ke lapangan. Tugas BPS adalah satu, jika ada masyarakat ingin melakukan pembaruan data karena mungkin tidak mau melakukan melalui operator desa atau ke dinas sosial atau tidak mau melakukan mandiri, itu bisa dilakukan oleh BPS, tapi itu dilakukan secara on-desk, atau artinya verifikasinya hanya verifikasi dokumen. Nah, data-data yang sudah dipadupadankan dari awal itu sebenarnya tumpuannya. Nah, jadi mungkin saya jelaskan begini, Mbak Famel. Pertama, sesuai Impres nomor 4 tahun 2025, BPS tugasnya di ranah itu. Kemudian ada Kemensos dalam hal ini, itu kepanjangan tangannya itu ada pendamping BKH, itu yang lebih dekat dengan lapangan. Bisa saja mungkin membantu masyarakat langsung di lapangan, memverifikasi, melakukan groundcheck. Kemudian kalau dinas sosial, itu lebih ke bagaimana menyalurkan bantuan kalau menggunakan data-data di desil ini. Nah, kaitannya dengan yang kepulauan, itu satu, seperti yang dijelaskan oleh Mas Hanafi tadi, bisa dilakukan dari mana saja, karena ini sudah online. Nah, kaitannya dengan yang sekarang. Nah, kalau kaitannya dengan sumber data awal, contohnya yang dari BPS itu menyumbangkan data Reksosek tahun 2022, itu dilakukan sampai ke seluruh pelosok. Seluruh kepulauan, seluruh SLS kami istilahkan, wilayah kerja kami, SLS itu satuan lingkungan setempat terkecil, bisa RT, bisa dusun, itu kami sasar semua terkait dengan data dasar saat itu, tahun 2022, melalui registrasi sosial ekonomi, Reksosek. Begitu, Mbak Fahmi.
1: Ya, banyak masyarakat yang memang belum banyak mengetahui tentang bagaimana sebenarnya asal-usul desil ini. Begitu tiba-tiba dihebohkan di media sosial tentang desil, namun mereka tidak tahu mereka mengupdate-nya bagaimana, mereka masuk kategori apa, cuma mereka kekhawatiran tersendiri yang terjadi. Ini dari BPS sendiri ini, apakah memberikan edukasi juga kepada masyarakat mengenai hal ini?
0: Baik, Mbak Famil, kami kan bekerja secara sebagai BPS di daerah, kami berdasarkan petunjuk teknis dari BPS di pusat. Dan memang dalam bulan ini kami sudah diberikan surat petunjuk untuk melakukan sosialisasi. Dan kalau antar kementerian sebenarnya sudah paham semua seperti yang disampaikan oleh Mas Hanafi tadi. Alhamdulillah ini pertama kali di RRI. Terima kasih Mbak Famil, terima kasih RRI. Kami bisa mensosialisasikan pertama kali ini untuk masyarakat Sumenep. Dan akan kita lanjutkan mungkin ke media, melalui media-media yang lain, kemudian juga pemerintah daerah, pemerintah kabupaten tentunya. Nah, sosialisasi yang kami gagas, satu, kami akan menyampaikan tentang desil itu sebenarnya itu tidak serta-merta itu langsung secara absolut itu status kesejahteraan saya. Karena itu berlaku relatif, apalagi data ini dinamis, masyarakat mungkin di Sumenep jarang yang mengupdate, agak pasif misalnya.
1: Ya,
0: misalnya
1: betul, Pak.
0: Wilayah lain aktif, maka secara nasional relatif kondisi kesejahteraan keluarga itu akan bergeser. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada tiga kanal tadi yang sudah dijelaskan. Satu, melalui operator desa, kemudian ada secara mandiri cek bansos tadi. kemudian bisa datang ke Dinas Sosial juga, kemudian bisa datang ke BPS secara langsung untuk kami layani bagaimana pembaruan datanya. Tapi tidak harus datang ke BPS, apalagi wilayah geografis kita. Bisa dilakukan melalui secara mandiri langsung ke cek detesan platformnya BPS. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, Desil itu akan bergerak dinamis. Maka kepada masyarakat tentunya, baik itu masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, tentunya mengharap masyarakat itu mengidentifikasi setiap saat tentang kondisi dari posisi desilnya. Begitu kurang pas, segera lakukan update mandiri atau datang ke kanal-kanal yang sudah ditentukan tadi. Itu Pak Famil.
1: Iya, tapi kebanyakan masyarakat yang awam terkait hal ini nih Pak, taunya hanya kantor BPS nih Pak. Apakah mereka bisa langsung mengunjungi kantor BPS nih Pak?
0: Ya, artinya kalau kanal cek detesan BPS, detesan form bps.go.id itu bisa diakses di dari mana saja. Kalau memang membutuhkan pelayanan secara langsung, kami sudah siapkan tim untuk membantu masyarakat bagaimana memperbarui datanya. Cuma menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Anasi tadi, itu tidak serta-merta paradigma yang di masyarakat, wah desil saya harus turun, saya harus datang ke kanal yang saya sebut tadi, termasuk BPS. Kami pelaksana di lapangan sebagai pengelola, itu hanya bisa membantu memperbarui data. Pembaruan datanya jangan sampai misalnya variabel-variabel tertentu, isian tertentu harus diisi, ternyata tidak diisi. Itu berpengaruh juga terhadap pemeringkatan. Atau harusnya yang di-upload dokumen model A, ternyata di-uploadnya model lain. Itu juga tidak terverifikasi di pusat, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sudah kami siapkan. Tentunya kami berupaya untuk menjembatani BPS itu, untuk menjembatani bagaimana masyarakat lebih dekat dengan sumber dari pemeringkatan itu.
1: Jangan berpikir mereka dapat merubah desil mereka yang awalnya 10 menjadi 1 ya Pak.
0: Ya, artinya kalau dari sisi kami pelaksana lapangan, baik Dinsos Kabupaten, BPS Kabupaten, pendamping PKH, itu upayanya hanya di pembaruan datanya. Jangan sampai salah mengupload dokumen, jangan sampai salah mengisi, kemudian juga agar pengisiannya itu betul-betul seperti petunjuk, seperti itu Pak Famil. Jadi verifikasinya itu clear, tidak perubahan desil atau desil salah bukan karena kesalahan pembaruan datanya, diharapkan seperti itu.
1: Oke, baik. Terakhir nih Pak Handoyo nih, apa himbauan kepada masyarakat nih agar mereka tidak khawatir lagi, tidak membuat opini-opini sendiri mengenai data desil ini nih Pak?
0: Baik, Mbak Famil, sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa pemutakhiran yang dilakukan oleh BPS itu secara berkala 3 bulan sekali. Selama September ini contohnya Januari minggu terakhir itu dilakukan pemeringkatan, kemudian diserahkan ke pemerintah. Kemudian April minggu terakhir juga, Juli kemarin yang terakhir. Nah, nanti minggu keempat Oktober itu akan dilakukan pemeringkatan lagi, kemudian diserahkan lagi ke pemerintah untuk dipergunakan untuk program-program intervensi itu. Oleh karena itu, mengharap terutama kepada masyarakat, masyarakat tentunya tidak bisa kita biarkan bingung sendiri. Ada dinas sosial, ada BPS, ada pendamping PKH di lapangan langsung, seperti yang disampaikan Mas Anafi tadi. Seluruh petunjuk bisa didapat dari sana. Silakan seluruh masyarakat untuk aktif secara mandiri. kalau masih bisa dilakukan, kalaupun butuh petunjuk, maka ketiga tempat itu bisa kami bantu untuk pembaruan datanya. Yang perlu dimaklumi, detesen itu masih berkembang, baru seumur jagung, pemadu madanan ini dari berbagai data. Mari kita dewasakan dengan satu, kejujuran, kita cerdaskan dengan integritas, dan manfaatkan dengan hati nurani. Itu mungkin yang bisa, apa ya, mudah-mudahan bisa menyentuh seluruh kalangan. Kemudian informasi, Mbak Famil, mungkin saya mendahului, kemarin saya diundang untuk FGD oleh Pemkab, dalam hal ini Mbak Bedah, bahwa Pemkab Sumeneb dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan itu juga akan mencoba menggunakan data dasar dari detesan ini. Cuma kemarin sudah dilakukan melibatkan akademisi untuk mencoba menghimpun kira-kira insek apa yang bisa didapat untuk percepatan pengentasan kemiskinan ini. Yang kedua, nanti Pemkab itu akan bersafari. Bersafari ke seluruh wilayah, tidak terlepas juga yang kepulauan, itu rancangannya, itu akan membaca bareng-bareng. Ini desil di kecamatan ini desil. Nah, sehingga itu akan dapat tanggapan dari masyarakat. Nanti termasuk tim BPS, kebetulan dilibatkan, BPS akan kirim tim juga ikut bersafari. Dan di detik itu juga akan membantu masyarakat untuk melakukan pembaruan datanya. Dibaca bersama-sama, ada ketidakpuasan, lakukan pembaruan. Itu mungkin hasil forum grup diskusi yang saya ikuti, Mbak Famil. Mudah-mudahan ini terrealisasi secara segera supaya masyarakat bisa terfasilitasi. Dan masyarakat, baik itu penduduk, masyarakat, tokoh masyarakat,

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papilloma virus HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tumbekhoax.id. Menurut WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk sejumlah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari Rabu. Kita sudah ada di 16 September 2026 dan Anda bisa memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sunep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital, kemudian juga melalui YouTube RRI Sunepnet. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya Siti Aisyah bersama dengan rekan-rekan yang bertugas hari ini. Produser Faisal Warid, pengarah acara bersama rekan Rukaya Zain. Kemudian di gatekeeper, Sampang ada Sumenep, ada rekan Andi Jayapurnomo. Kemudian di Sampang ada rekan Sutikno. Untuk tim RRI Net kami, Anda ditemani oleh rekan Amadoril Abrari dan Septian Yuda. Kemudian di teknik ada rekan Wasil dan Mukhlis. Wasil di Sumenep, Mukhlis di Sampang. Ya, kami senantiasa ajak Anda untuk berjejaring siaran di Pro 1 RRI Sumenep dan juga Pro 1 RRI Sampang agar Anda yang punya keluhan, aduan maupun juga informasi penting di sekitaran Madura, tidak hanya di kawasan Sumenep dan sekitarnya, tapi juga Sampang dan sekitarnya, ini bisa diakomodir ya melalui program Halo RRI. Silakan pendengar dan juga pemirsa, kami buka line telepon. Anda bisa langsung on air bersama kami melalui redaksi Sumenep. Anda bisa telepon di 662317 kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang, Anda bisa hubungi 323554 kode area 0323. WA Halo RRI juga bisa Anda manfaatkan, bisa kirim teks, selain itu juga disertai dengan foto, video. Nah, silakan Anda bisa kirimkan kapanpun, tidak harus menunggu kami on air di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Melalui 0811-3345-101. Untuk Anda yang memantau siaran kami melalui YouTube, nah ini dia di bawah ini ya. Untuk nomor-nomornya Anda boleh screenshot atau bisa langsung dicatat di HP masing-masing. Jadi ketika ada hal urgent yang perlu untuk dikonfirmasi di Halo RRI, Anda tidak bingung lagi. Silakan berdengar, terima kasih. Untuk Anda yang juga mau memanfaatkan live chat di YouTube, silakan ya. Anda bisa tuliskan seperti apa informasi, aduan maupun keluhan Anda. Saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di program Halo RRI edisi sebelum-sebelumnya. Beberapa hal yang sudah terkonfirmasi, misal dari kawasan Pangarengan, ini soal bantuan PKH yang biasanya diterima, kini tidak lagi masuk. Ini disampaikan oleh Pak Ahmad Saiful dari Kecamatan Pangarengan Sampang. Dan hal ini sudah terkonfirmasi langsung oleh Ketua Tim PKH Kabupaten Sampang, Bapak Muhammad Hakim. Anda juga bisa mengakses informasinya di rri.go.id. Informasi saja ya pendengar dan juga pemirsa, jadi tim PKH itu memang sedang mencocokkan data ya. Ada validasi dan verifikasi agar bantuan PKH ini tidak disalahgunakan. Karena ada indikasi akun rekening yang kemudian menerima PKH, ini ada transaksi-transaksi yang diduga ilegal. Oleh sebab itu perlu dikonfirmasi oleh para penyuluh begitu ya. Penyuluh apa pendamping ya, pendamping PKH untuk kemudian dipastikan bahwa dana yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan ini tidak disalahgunakan. Selain itu kami juga apresiasi dari DLH Sumenep yang bergerak cepat waktu itu ketika ada laporan dari Pak Atmuni di kawasan Batu Putih soal pohon asam di depan toko beliau yang dikhawatirkan akan tumbang karena sudah mati dan lumayan agak besar ya diameter dari pohonnya. Terima kasih. Selanjutnya juga ada informasi soal penutupan jalan di perumahan Bumi Sumekar. Ini sudah beberapa waktu yang lalu, otomatis sudah selesai ya acaranya. Sekarang sudah bisa Anda akses kembali tentu. Waktu itu ada acara dari masyarakat, dari warga begitu, kegiatan masyarakat lah. Seperti itu. Dan beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi di edisi Senin, ini belum sempat terkonfirmasi ya, karena kita ada keterbatasan waktu, kemudian narasumber juga sedang dalam masa sibuk-sibuknya begitu, ketika ingin mengkonfirmasi beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi, baik Sumenep maupun Sampang. Tapi kami juga ucapkan terima kasih, terutama untuk yang sudah bersiap ya di edisi sebelumnya. di edisi Senin itu Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Bapak Khotibul Umam yang sebelumnya sempat siap mengkonfirmasi soal PJU Sampang. Nah, semoga hari ini bisa kita konfirmasi. Dan kemudian juga ada informasi dari FPRB Sampang, adanya kendaraan truk yang mogok dan lainnya. Lebih lanjut, saya ajak Anda pendengar dan juga pemirsa untuk langsung update bersama rekan Rukaya Zain di redaksi Sumenep dan Sutikno di redaksi Sampang. Selamat pagi, Assalamualaikum Rukaya, Sutikno. Selamat pagi rekan-rekan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Rukaya ada sedikit kendala di audionya. Coba kita nanti sempurnakan agar bisa terdengar suara merdunya ya. Saya ke Tikno dulu mungkin dari Sampang. Ya, Tikno bagaimana untuk kabar cuaca di daratan maupun perairan ya Sampang ya? Karena beberapa waktu terakhir ada informasi juga yang disampaikan oleh BMKG soal kehati-hatian masyarakat begitu ya ketika melintas di jalur laut. Terbukti ada sejumlah kecelakaan laut yang sedang dihadapi oleh negeri kita begitu ya. Silakan Tikno, cuaca bagaimana?
2: Untuk cuaca hari ini di Sampang sangat cerah seperti perakiran BMKG Jawa Timur.
1: Yeah.
2: Ya, bahwasanya hari ini cerah dan suhu mencapai 24 hingga 33 derajat Celcius.
1: Iya, cukup panas juga ya, 33 derajat Celcius.
2: Iya. Yeah.
1: Biasanya kawasan Madura itu ketika di tahun lalu ketika saya rajin untuk membaca cuaca rata-rata gitu ya, ada di kisaran ya. 31 mungkin ya tertingginya ya. Ini kalau 33 ini termasuk lumayan panas ya.
2: Lumayan.
1: Oke. Okay. Untuk angin bagaimana Tikno?
2: Anginnya sekarang agak landai ya.
1: Agak landai ya.
2: Tidak seperti
1: kemarin-kemarin ya.
2: 3 hari yang lalu.
1: Iya.
2: Bahwasanya sekarang cukup landai lah.
1: Gitu. Oke, alhamdulillah. Karena untuk himbauan dari surat edaran BMKG sendiri memang di jangka waktu 12 September sampai 15 September begitu ya.
2: Betul.
1: Perkiraannya, di mana ada gelombang yang cukup tinggi di perairan kita, termasuk kawasan Jawa Timur dan Madura begitu ya. Oke, baik. Yang pasti sekalian mengingatkan ini ya untuk para nelayan, terutama juga semua yang menggunakan jasa transportasi laut dan pengelolanya begitu, untuk kemudian berhati-hati, selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke Tikno, silakan diupdate apa saja masih menjadi PR di Sampang, kemudian juga apa yang terbaru, silakan.
2: Ya, yang menjadi PR untuk kita di Sampang ya, terkait dengan laporan pengaduan menu MBG AIS ya.
1: Menu MBG.
2: Yang tidak bisa akses lapor MBG di Kabupaten Sampang. Dan kami masih terus mencoba untuk menghubungi pihak terkait ya AIS ya.
1: Oke, ini dan, yang kemarin dilaporkan soal kemudian anaknya sakit itu ya?
2: Iya, terkait dengan yang Bu Sari Andriani.
1: Bu Sari, oh iya siap-siap.
2: Andriani. Dan juga ya. Tadi Pak Kabit ya, yang katanya AIS yang ingin mengkonfirmasi terkait PJU padam di jembatan Pangarengan, Sampang ya, yang mana ini masih mati ya, sekitar 3 hari belum ada respon, dan tadi kami juga menghubungi Pak Kabit Khotibul Umam yang sudah siap mengkonfirmasi hal tersebut AIS.
1: Oke siap, PJU di jembatan JLS Pangarengan. Ini ya?
2: Iya betul.
1: Oke siap. Oke, jadi masih ada soal MBG itu ya? Yang truk melintang itu berarti sudah selesai ya?
2: Sudah selesai kemarin, Ais.
1: Oke, apakah cukup menyebabkan kemacetan atau lancar-lancar saja menurut informasi mungkin rekan-rekan reporter di lapangan Sampang?
2: Menurut informasi kemarin ya, yang truk melintang itu hanya butuh berapa menit katanya Ais.
1: Langsung ya?
2: Iya,
1: siap-siap.
2: Terkait, ya, dari kepolisian dan juga di sub langsung itu mengatur arus lalu lintas.
1: Arus lalu lintas, oke. Aman ya berarti ya?
2: Aman, aman.
1: Itu. Ada lagi Tikno?
2: Masih belum ada AIS, itu aja.
1: Oke, baik.
2: Nanti kita konfirmasi terkait yang PJU AIS.
1: Iya, oleh sebab itu kami juga menunggu telepon dari Anda ya, pendengar. Silakan bisa telepon Tikno dan rekan-rekan di redaksi Sampang 323-554. Terima kasih Tikno, saya menuju rekan Rukaya Zain. Rukaya, silakan.
3: Iya.
1: Ya.
3: Oke, sudah terdengar dengan baik.
1: Lumayan jelas, meskipun belum seperti biasanya ini, baik. Tapi tidak masalah, silakan.
3: Ya. Oke. Untuk hari ini kita masih mencoba untuk mengkonfirmasi terkait dengan aduan Pak Hendra begitu ya, Ais, terkait dengan BPJS Kesehatan, apakah ada program pemutihan begitu ya. Namun ini ternyata kalau dari Humas BPJS Pamekasan ini mengatakan bahwa hari ini ada kegiatan begitu, Ais.
1: Okay.
3: Dan masih ada rapat bersama Capwil ini dari pukul 9 begitu, dan seluruh kepala bagian kabupaten dan Kacap ini sedang mengikuti rapat tersebut, jadi belum bisa mengkonfirmasi hari ini, Ais.
1: Iya, kalau tidak salah ini sudah ada pernyataan awal kan ya, Rokaya?
3: Iya, ada pernyataan awal bahwa memang tidak ada pemutihan begitu ya, Ais. Kalau ini apa untuk di BPJS sendiri, dan memang untuk terkait dengan hal ini memang sudah dikonfirmasi kemarin ya, Ais, ya, terkait dengan bagaimana juga untuk pembayarannya begitu ya, Ais.
1: Di 5 bulan atau sama 1 bulan berjalan begitu ya, Rokaya?
3: Betul, Ais.
1: Ya. Jadi tidak ada program pemutihan, cuma ditagihnya itu ketika ada tunggakan-tunggakan, itu di berapa bulan, Rokaya?
3: Ya, 24 bulan.

0: di Pamekasan.
1: Begitu ya Ais, ya.
0: Siap. Oke, selanjutnya Rukaya.
1: Oke. Nah, untuk terkait dengan
2: yang terbaru ini masih belum ada begitu ya Ais ya. Tapi untuk
1: Zeli di Pasongsongan Sumenep ya.
0: Bu ini Zelin ya.
2: Bu Zelin ya.
0: Iya, di Pasongsongan.
2: Oke. Ini mungkin nanti kita akan coba mengkonfirmasi ya Ais. Mm-mm. Ke BKPSDM ini sepertinya ya Ais ya.
0: Oke, karena beliau mengharapkan kalau bisa antara gaji dan tunjangan. Betul. Sertifikat guru waktu itu ya maksudnya. Mm-hmm. Profesi maksudnya. Nah, ini bisa berdekatan atau kalau bisa bersamaan begitu. Mm-hmm. Kenapa mesti kalau tunjangan yang profesi itu cairnya sampai akhir bulan, yeah, bahkan ke bulan selanjutnya. Mm-hmm. Nah, seperti apa teknisnya? Kemarin ditanyakan oleh Bu Zelin. Oke. Lanjut.
1: Dan juga yang terkait dengan miming di Sumenep ini terkait dengan kondisi pohon ya di depan SDN mm-hmm. Pajagalan 2. Nanti kita coba ke DLH Sumenep ya, Ais.
0: Siap, ya. Yeah.
1: Dan sambil kita ajak pendengar untuk bisa bergabung mm-hmm. di jalur telepon maupun WhatsApp. Siap. Untuk memberikan informasi-informasi di sekitarnya, baik juga terutama mm-hmm. juga masyarakat yang ada di Kepulauan Ais tentunya.
0: Nah, ini juga penting mm-hmm. ya untuk bisa menyampaikan informasi terkini, terutama bagaimana soal keamanan di perairan yang ada di Kepulauan kita begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Rukaya, jika okay. ada hal kecil apapun bisa disampaikan ke redaksi kami. Terima kasih mm-hmm. Rukaya Zain.
1: Iya, Ais.
0: Untuk Sumenep, pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa telepon langsung Rukaya dan rekan-rekan di redaksi Sumenep di 662317 kode area 0328. Kemudian WA di Halo RRI Anda simpan dan Anda kirimkan informasi terkini di sekitar Anda di 0811-3345-101. Halo RRI akan segera kembali.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Saya Ais bersama rekan-rekan di redaksi masih terus bersama Anda untuk setia menunggu telepon dari Anda juga, pendengar serta pemirsa. Anda bisa telepon redaksi kami di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumeneb. Kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. WA Halo RRI juga bisa di 0811-3345-101. Sebelum lebih lanjut, saya ajak Anda untuk update ke redaksi. Sebelumnya kami akan sampaikan informasi pendengar dan juga pemirsa, salah seorang korban selamat dari tragedi kapal Virgo Transport di Selat Jawa diketahui berasal dari Kabupaten Sampang, Madura, dan korban bernama Lutfi Arisandi, 30 tahun, warga Kecamatan Banyuates. Kami kutipkan dari rri.co.id, Anda bisa baca juga selengkapnya di website berita kami. Nah, ini dia tampilannya, di YouTube sudah kami tampilkan, di mana informasi dari Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo membenarkan informasi tersebut. Keterangan mengenai keberadaan korban diperoleh dari Kapolsek Banyuates setelah dilakukan penelusuran terhadap warga yang terdampak tragedi kapal tersebut. Disampaikan juga bahwa Lutfi Arisandi diketahui merupakan warga Dusun Telandung, Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates Sampang, yang sehari-hari korban bekerja sebagai wira swasta. Polres Sampang memastikan kondisi Lutfi saat ini dalam keadaan selamat dan sehat setelah berhasil selamat dari tragedi kecelakaan laut tersebut. Korban kembali ke kediamannya ya, pendengar, berarti sudah ada di rumah. Kemudian juga pastinya keluarga yang mendengar kabar selamatnya Lutfi ini lega karena sudah sampai di Desa Asem Jaran. Polisi juga memastikan informasi mengenai korban telah dikoordinasikan melalui jajaran kepolisian di wilayah Kecamatan Banyuates. Sebagai informasi, tragedi yang melibatkan kapal Virgo Transport di Selat Jawa tersebut menjadi perhatian karena menyebabkan sejumlah penumpang dan awak kapal berada dalam situasi darurat. Proses penanganan dan pendataan korban masih terus dilakukan oleh pihak terkait hingga saat ini. Di mana untuk Polres Sampang sendiri melalui jajaran di tingkat kecamatan masih melakukan pemantauan terhadap informasi warga Sampang yang kemungkinan menjadi penumpang kapal tersebut. Pendataan diperlukan untuk memastikan kondisi setiap warga dan memberikan informasi kepada keluarga. Dan di sini pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait korban tragedi kapal. Namun pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda mungkin yang tahu, entah itu keluarga, kerabat, teman, saudara yang benar-benar naik kapal tersebut, ini juga bisa turut menginformasikan ke redaksi agar bisa membantu pihak berwenang dalam melakukan evakuasi. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita lanjutkan update di Halo RRI. Untuk selanjutnya kita menuju, penelpon dari redaksi Sumenep. Saya sapa langsung, selamat pagi, assalamualaikum, Halo RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, selamat pagi Mbak Ais, Mbak Rukaya, semuanya di studio pagi. Baik di Sumenep maupun di Sampang, sehat selalu.
1: Amin. Semoga Pak Hendra juga sehat selalu. Pak Hendra sedang ada di mana ini?
2: Selalu mengikuti, Mbak.
1: Mantap. Terima kasih. Sedang ada di Pandian atau sudah keliling nih, Pak Hendra?
2: Di Pandian, di Barito. Di tempat Barito. Aktivitas.
1: Siap.
2: Lancar-lancar ini. Ya, informasinya begini, Mbak. Ya, apa ini, Pak? Tanggal 12 September, tepatnya 12 September malam. Ya. Hari Sabtu malam Minggu itu, aha, biasanya saya keluar setelah Isya kalau memang ada acara. Kalau tidak ada kumpulan, baik kumpulan RT, rukun kematian atau pengajian lain gitu ya. Biasanya keluar ke rumah itu setelah sholat Isya. Waktu tanggal 12 hari Sabtu malam Ahad kemarin tuh, setelah sholat maghrib saya keluar, lihat jam 18 ya, menuju arah Lenteng. Tapi ketika nyampe di Batuan, perbatasan Desa Torbang itu jalan ditutup total. Jalan alternatifnya mungkin bisa ya untuk sepeda motor yang layak, layak tidak layak terpaksa kita lewat gitu. Tapi di depan saya itu waktu lewat jalan alternatif, katanya orang Sumeneb itu Mas O, kalau orang-orang naik line itu turun di Mas O gitu. Jadi di pertigaan di situ disebut dusunnya Mas O. Jadi ke kiri kurang lebih 200 meter, lalu ke baratnya itu memang sisi kirinya atau selatannya itu sungai, kali. Orang Madura bilang dek. Kanannya itu semak belukar, bambu, pohon-pohon, semak belukar lah. Itu sulit banget. Tas di depan saya itu ada mobil. Ternyata dari arah mau baratnya juga ada mobil. Akhirnya tidak ada jalan lain ya.
1: Terpaksa
2: yang di depan saya itu mobil hitam. Turun ke bawah tapi hampir oleng, hampir guling itu mengalah. Ternyata Bapak TNI. Terus Bapak TNI-nya bilang, kok tidak ada pengumuman dan jalan ini tidak ada jalan alternatif yang memadai gitu.
1: Jadi ini dikarenakan itu, apa Pak penutupannya?
2: Yang punya acara itu seharusnya kan ada izin acara dari perhubungan, dan perhubungan juga seharusnya kan tidak memberi izin ketika itu tidak ada jalan alternatif yang memadai, Mbak Is.
1: Baik, jadi
2: ya,
1: ini...
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru ya Pak Hendra, saya mau tanya tadi, tapi cukup jelas juga, mungkin saya review sedikit bersama dengan rekan di redaksi Rukayah. Di redaksi Sumeneb ya. Jadi ini laporannya Pak Hendra terkait dengan ada kegiatan dari salah satu warga atau masyarakat begitu ya, yang kemudian menyebabkan jalan di kawasan Batuan Desa Torbeng, begitu ya?
3: Torbeng ya? Ya betul.
1: Ya sebentar, saya belum bisa mendengar suara Rukayah.
3: Ya, Ais.
1: Oke, baik. Dan ini sebenarnya ada alternatif tadi, Mos O begitu ya, di kawasan Mos O, desa Mos O, yang kemudian menjadi jalur alternatifnya dari warga ketika jalan yang disebutkan oleh Pak Hendra itu ditutup begitu ya. Cuma ternyata membahayakan dan hampir terjadi kecelakaan. Tapi tadi diinformasikan bahwa pengendara mobilnya ini kebetulan seorang TNI begitu ya, yang beliau kemudian juga menyampaikan dalam tanda kutip masukan. Jadi kalau di area tersebut ada kegiatan lagi, harusnya ada pemberitahuan atau setidaknya ada kebijakan dari pihak yang memberikan kewenangan kalau jalur alternatifnya ini terlalu dipaksakan dan membahayakan masyarakat. Harap untuk tidak diberikan izin begitu ya mungkin
3: ya.
1: Harapannya. Oke, siap. Pernah melintasi kawasan tersebut kah Rukayah? Barangkali tahu.
3: Wah, enggak kayaknya Ais, belum nyampe ya sana ya.
1: Belum Batuan ya. Sana ya. Kita ke Batuan paling di jalan utamanya ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, kapan-kapan kita harus melihat sendiri nih,
3: betul,
1: berarti
3: betul,
1: ya.
3: Betul.
1: Terima kasih Pak Hendra. Silakan ada lagi Rukayah yang masuk.
3: Sementara belum ada Ais dan saya masih mencoba untuk konfirmasi terkait yang P3K tadi itu Ais ke BKPSDM. Dan juga nanti saya coba untuk yang kondisi pohon di Pajagalan ini Ais.
1: Oke, kondisi pohon di SD itu ya?
3: Ya, ya betul, di SDN Pajagalan 2 Sumeneb.
1: Dekat Disbud Porapar. Oke, baik.
3: Oke, Ais.
1: Dan di Sampang tadi sempat juga ya ingin mengkonfirmasi soal PJU. Kita berarti masih menunggu ya Rukayah?
3: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Rukayah. Saya kembali ke rekan Sutikno mungkin bergeser ke Sampang untuk update terbaru dari Sutikno dan rekan-rekan di redaksi Sampang. Tikno?
4: Ya, Ais.
1: Ya, silakan Tikno update-nya.
4: Untuk saat ini masih belum ada, Ais. Kami belum bisa memberikan update informasi selanjutnya, Ais. Masih mencoba untuk mengkonfirmasi Pak Kabit ya.
1: Oke.
4: Dan masih belum ada respon ini, Ais. Ya.
1: Baik. Dan mungkin sedikit mengkonfirmasi kabar dari terjadinya tragedi kecelakaan laut yang melibatkan warga Sampang, Tikno. Ini dari rekan-rekan di redaksi Sampang juga ya tadi. Berarti memang sampai saat ini masih satu ya yang
4: masih
1: terkonfirmasi.
4: Ada laporan
1: ya?
4: Satu ya.
1: Laporan satu dan alhamdulillah sudah selamat begitu ya. Diselamatkan, dievakuasi. sampai di kediaman begitu ya. Oke. Kemungkinan kita masih menunggu terus berarti ya Sutikno? Karena prosesnya ya, masih berlanjut ya?
4: Berlanjut Mas Yais. Dan okay, pihak Polres juga terus menghimbau untuk mencari informasi atau mendapatkan informasi itu dari pihak yang terverifikasi ya, terkait korban tragedi yang di kapal itu ya Ais.
1: KM Virgo ya?
4: Iya, okay, KM Virgo.
1: Baik, ya. Terima kasih Sutikno, kami tunggu siap terus untuk update-nya dari redaksi Sampang. Semoga bisa segera terhubung bersama dengan narasumber untuk bisa mengkonfirmasi apa yang sudah dinantikan oleh masyarakat dalam hal ini yang melapor di Halo RRI begitu. Terima kasih Tikno. Baik ya, pendengar is, dan juga pemirsa, Anda bisa juga. Oke. Baik, kita coba akan mengkonfirmasi begitu apa yang sudah masuk ke redaksi. Dan juga kami ajak Anda untuk bisa langsung telepon. Selain telepon, tapi Anda juga bisa manfaatkan YouTube kami di RRI Sumnepnet. Jangan lupa di-subscribe kalau sudah mampir. Kami juga akan bacakan komentar Anda di live chat. Saya cek sebentar. Ini terima kasih untuk sudah mengapresiasi melalui jempolnya ya di pagi ini melalui YouTube RRI Sumnepnet. Oke, baik. Silakan, Anda bisa tuliskan di komentar live chat ya. Nanti akan kami bacakan jika Anda punya informasi penting yang perlu untuk disampaikan ataupun juga aduan serta keluhan kepada pihak-pihak terkait. Kami Halo RRI mencoba untuk menjadi penghubung sehingga kita bisa mendapatkan solusi bersama. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja toh.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kita sudah terhubung untuk konfirmasi terkait dengan laporan ataupun keluhan Anda, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini bersama dengan Bapak Muhammad Khotibul Umam, Esos. Beliau Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Pak Khotibul Umam.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: RRI.
2: Ya, Bapak, terima kasih Bapak ya, sudah.
3: Mohon maaf, ralat Mbak. Nama ya? Saya Khotibul Umam SH.
2: SH, siap. Mohon maaf ya Bapak.
3: Ya, Khotibul Umam SH, ya Mbak.
2: Iya, Bapak Khotibul Umam SH sebagai Kepala Bidang Perhubungan ya. Darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Begitu ya, Pak? Oke.
3: Iya. Ya. Untuk yang Muhammad Khotibul Umam, Esos itu sudah meninggal. Oh, memang okay. Ada dua nama Khotibul Umam ini.
2: Oh, begitu. Siap.
3: Iya, iya.
2: Ya. Mohon ya, maaf, Bapak, kesalahan dari kami, ya. Redaksi. Baik, sekali lagi terima kasih sudah senantiasa berkenan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang masuk ke redaksi kami, Bapak, dari laporan dan juga kami, informasi warga. Ya. Dan yang pertama, Bapak, soal PJU, ini ada informasi yang masuk ke redaksi Sampang begitu, terkait dengan PJU di kawasan Pangarengan, Bapak.
3: Pangarengan. Ya,
2: Pangarengan, betul, Pangarengan.
3: Ya,
2: di kawasan Pangarengan yang kemudian mati. Untuk yang kedua, ini terkait dengan harapan dari warga soal JLS agar dijaga. Apa ya, bisa dikatakan jalannya dijaga begitu, karena beliau melihat ada banyak kendaraan-kendaraan dengan angkutan berat itu terparkir di kawasan JLS. Kemudian juga yang muatannya itu terlalu berlebihan sehingga membuat JLS jalannya sudah mulai ada yang ambles menurut beliau. Ada juga yang mulai akan berlubang dan lainnya. Oke, silakan Bapak ditanggapi dulu.
3: Ya, terima kasih atas keluhan dan informasi yang disampaikan ke RRI, yang mana RRI sudah berkoordinasi ke kami sebelumnya, dan ini juga sudah ada keluhan dari masyarakat sebelumnya, dan sudah kami tindak lanjuti, Pak, untuk yang PJU, area Pangarengan. Dan itu kebetulan ranahnya jalan provinsi, dan kebetulan kami dapat bantuan dari provinsi itu 50 lampu retrofit. Artinya lampu yang lama, yang sonte itu kan banyak mati. Itu aset kami sebetulnya, Mbak. Awalnya aset PPWS itu dilimpahkan ke kami, dan karena jalan ini menjadi upgrade, awalnya downgrade menjadi upgrade ya, naik kelas, sehingga itu masuk ke jalan provinsi lagi. Dan untuk daerah Pangarengan, selain kecamatan yang lain, jalan provinsi ini kan ada 9 ruas jalan, Mbak, di Sampang. Mm-hmm. Cuman Pangarengan ini sangat spesial.
2: Yeah.
3: Kami sudah pasang 30 lampu penerangan jalan umum di sana.
2: Mm-hmm.
3: Jadi dari 50 yang dipasang itu 30-nya semua kita kita pasang di Pengarengan.
2: Di Pengarengan.
3: Dan iya, jalan provinsi yang dari Torcun sampai ke Jalan Makbul itu, area jalan provinsi, itu lampu kami yang mati 365 buah, Mbak. Bayangkan ini. Di apa ya, kita dihadapkan dengan dana TKD yang sangat minim dan pemerintah daerah memang sangat minim terhadap pemeliharaan PJU ini. Kami memang spot by spot. Artinya mana yang memang dianggap kita harus dipasang dan penggantian lampu, yaitu yang kita pasang semampu kami, Mbak. Itu.
2: Oke, okay, baik.
3: Artinya untuk yang yang kemarin yang di jembatan itu, kita ambilkan yang di jalan, kan kita kita fokusnya di di ini, Mbak, ada Cafe Senja namanya itu. Nah, karena Cafe Senja itu malam tidak dipakai, sehingga yang di situ yang kita ambil untuk
2: dialihkan,
3: geser ke yang tadi itu, yang di jembatan itu tadi.
2: Berarti artinya saat ini sudah menyala ya, Pak? Berarti sudah ada follow up
3: nyala,
2: dan artinya kawasan Pengarengan ini dalam prioritasnya di sub juga begitu ya?
3: Betul.
2: Di mana tadi dari
3: dengan lain. Kecamatan yang lain. Okay.
2: Baik, seperti itu ya, sudah sangat jelas. Saya rasa Pak sudah sangat menjelaskan. Kemudian yang
3: untuk kecamatan yang lain, yang punyanya provinsi ini kan ada kecamatan Kedungdung, ada Ketapang, ada kecamatan Omben. Itu semua hanya tiga-tiga, Mbak. Tiga lampu, tiga buah lampu yang kita ganti. Padahal di sana juga banyak gitu.
2: Baik-baik.
3: Cuman untuk yang Pengarengan ini, wah spesial. 30 lampu yang kita pasang.
2: Ini karena berkaitan juga dengan prioritas itu kan berdasarkan faktornya ya, Pak ya?
3: Ya,
2: pasti ada faktor
3: karena,
2: penguatnya.
3: Karena tadi itu ada Cafe Senja itu tadi, sehingga kami memang prioritas di Pengarengan ini.
2: Baik, karena menjadi titik kumpul yang lebih ramai dalam tanda kutip begitu ya, sehingga
3: icon,
2: butuh pengamanan
3: icon,
2: yang lebih.
3: Ikon apa namanya ya, menghidupi UMKM masyarakat
2: juga.
3: Kota Sampang.
2: Siap. Baik, nanti kalau ada kafe di kawasan Kedundung dan lainnya juga bisa ya Pak, ditambah lampunya lagi.
3: Oh, kalau memang ada bantuan dari provinsi bisa,
2: pasti
3: karena kami memang tidak mampu untuk pemeliharaan PJU ini. Kita hanya mampu membeli lampu itu 13 buah, Pak.
2: Okay.
3: Dari
2: baik.
3: Kabupaten sendiri 13 buah.
2: Baik. Bapak, soal JLS
3: tahu,
2: Bapak.
3: Iya. Padahal untuk se-Kabupaten Sampang kita mati lampu
2: ribuan,
3: yang mati itu 1160 buah, Pak.
2: Baik. Iya, pernah kita bahas juga Pak di edisi
3: sangat
2: sebelumnya.
3: Luar biasa, Pak. Kita mati. Cuman ya itu tadi apa yang mana yang memang sangat membahayakan. Nah itu yang kita pasang.
2: Baik.
3: Dari 13 lampu itu kita maksimalkan yang punyanya kabupaten itu. Yang jelas kita prioritaskan cuman hanya jalan nasional ini.
2: Oke.
3: Untuk yang di dalam kecamatan itu enggak.
2: Harap bersabar. Oke. Pak Khotib.
3: Ya,
2: maaf, ini karena keterbatasan waktu Pak. Untuk JLS sendiri bagaimana Pak? Yang perlu menjadi catatan nih, harapannya warga, truk-truk bermuatan yang berlebihan ataupun yang seharusnya tidak parkir ini jangan ada di bahu jalan JLS sehingga tidak rusak nantinya. Silakan.
3: Ya, sudah kami tangani ini, Pak. Kita sering patroli untuk tidak parkir di sepanjang area JLS. Dan kita sudah berkoordinasi ke PPK 32. Dan kebetulan hari ini kayaknya yang di kaseran ini yang mau masuk ke JLS itu ada penanganan sekarang, perbaikan.
2: Okay.
3: Artinya kami ya sering-sering patroli memang tidak boleh ada berhenti, terutama di jembatan. Yang
2: jembatan.
3: Memang sering-sering berhenti itu memang di jembatan itu, Mbak. Jembatan yang masuk ke Halim Perdana Kusuma dari arah Surabaya.
2: Kira-kira kenapa Pak? Kok di situ mereka berhenti?
3: Ya karena mungkin apa ya, pengemudi itu merasa capek
2: dan istirahat begitu
3: lokasi
2: ya.
3: Lokasi istirahat.
2: Okay. Baik.
3: Sehingga itu yang dijadikan tempat istirahat. Padahal kami sudah menghimbau ini untuk tempat istirahat. Kita kami ada jembatan timbang yang tidak dipakai, itu bisa dibuat sarana untuk istirahat.
2: Rest area
3: dan
2: kan juga ada kan Pak Khotib? rest area?
3: Rest area nggak ada, nggak ada.
2: Belum ya? Oh, berarti kita butuh nih, Pak. Butuh ada rest area.
3: Oke. Tapi rest area itu ranahnya pusat, Mbak. Sama jembatan timbang itu pusat. Tapi memang kelemahan kami di Dinas Perhubungan itu memang tidak ada ini, tidak ada untuk jembatan timbang itu tidak hidup artinya. Artinya pengawasan di jalan memang kita lemah. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol terkait dengan kelebihan muatan yang masuk ke wilayah Madura ini.
2: Baik. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan. Kenapa sudah ada jembatan timbang begitu? Sudah ada, tapi bisa di...
3: Karena itu tadi, Mbak, faktor dari SDM-nya kurang, dari pusat itu. Karena itu kan awalnya dari provinsi diambil alih pusat. Seperti itu.
2: Baik. Nah, ini beberapa hal yang... Pastinya hal-hal seperti ini sudah masuk ke laporan pusat juga kan, Pak? Semoga segera ada solusi begitu, sehingga... menjadi harapan masyarakat bisa terwujud begitu, karena ternyata masyarakat kita cukup peka juga ya, ada mereka paham bahwa jalan bisa rusak ketika kendaraan berat muatannya berlebihan begitu. Baik, terima kasih Pak Khotib sudah berkenan untuk mengkonfirmasi di Halo RRI. Sukses Bapak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Loh, ini kebetulan rapat forum LLHC ini, Pak.
2: Waduh, terima kasih loh di tengah kesibukannya.
3: Ya,
2: baik,
3: ini,
2: sukses ya Bapak rapatnya.
3: Masya Allah,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa, seharusnya kita juga akan mengkonfirmasi terkait dengan apa yang menjadi aduan dari Mbak Miming di soal ini ya. Mbak Miming soal pohon di depan SDN Pajagalan 2 yang butuh untuk di... potong dahannya begitu agar tidak kemudian mengkhawatirkan ketika dilintasi oleh pengendara maupun anak-anak sekolah. Kita akan konfirmasi seyogianya bersama dengan DLH dan kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ke DLH, kemudian kami dapatkan Bapak R. Hasinuddin Firdaus, Kabid Tata Lingkungan DLH Sumenep, yang akan mengkonfirmasi di edisi berikutnya. Tunggu di hari Jumat ya, pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais, mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumenep siang ini. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
3: Pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Spertakap Kabupaten Sampang menegaskan bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2027 tidak diberikan secara bebas, tetapi khusus bagi petani yang memenuhi syarat administrasi dan juga kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura di Spertakap Sampang, Nurdin, menyampaikan hal tersebut seiring dibukanya pendaftaran serta penginputan data elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tepat sasaran. Dispertakap Sampang menetapkan sejumlah persyaratan ketat. Selain itu, bantuan pupuk subsidi hanya diperuntukkan bagi 6 komoditas prioritas, yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, dan singkong. Komoditas di luar ketentuan 6 tanaman prioritas tersebut, termasuk tanaman tembakau, secara aturan resmi tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Sementara itu, pendengar, tim bola voli Universitas PGRI Sumenep memantapkan persiapan menjelang keikutsertaan dalam ajang voli Liga Voli Mahasiswa Tolifoma 2026 wilayah Jawa Timur. Skuad kampus asal Madura tersebut didominasi oleh mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi atau PJKR FKIP UPI Sumenep. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UPI Sumenep, Muhammad Fauzi, menyampaikan bahwa timnya dijadwalkan bertanding di GOR UNESA Surabaya pada 14 sampai dengan 18 Oktober 2026 mendatang. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat perguruan tinggi ini menjadi komitmen kampus untuk mendorong potensi non-akademik para mahasiswa di kancah nasional.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.go.id dan aplikasi RRI News.

0: Suara Anti Narkoba dan Judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Ya, selamat pagi jelang siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Sangsi untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, 16 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Ya, kita akan membahas tentang topik gratifikasi kecil, korupsi besar, kapan pemberian menjadi pelanggaran. Kita akan bahas selengkapnya di Sangsi setelah yang berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Anti Narkoba dan Judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Ya, pendengar, tentang gratifikasi kecil korupsi besar, kapan pemberian menjadi pelanggaran? Jadi memberikan hadiah, bingkisan atau sekedar uang terima kasih memang sering dianggap sebagai bentuk penghargaan yang wajar ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, pemberian seperti ini bisa menjadi bagian dari budaya sosial dan juga hubungan antar manusia. Namun ketika pemberian diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, persoalannya bisa menjadi berbeda. Terlebih jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan dan juga berpotensi mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjelaskan gratifikasi memiliki pengertian yang luas. Jadi bentuknya itu tidak hanya uang, tetapi juga barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, ataupun fasilitas lainnya. Karena itu anggapan bahwa gratifikasi baru menjadi masalah jika nilainya besar, sepertinya ini perlu diluruskan ya pendengar. Karena dalam ketentuan pasal 12B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, gratifikasi kepada pegawai

Jika penerimanya itu memiliki kewenangan yang berhubungan langsung dengan kepentingan pemberi, dan persoalannya akan semakin serius ya ketika pemberian menciptakan rasa berhutang budi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan

0: Rahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: Suara Anti Narkoba dan Judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Ya, pendengar, persoalannya ketika sebuah pemberian itu menjadi semakin serius ya, ketika dia menciptakan rasa berutang budi. Jadi hari ini mungkin hanya sebuah bingkisan atau sejumlah uang kecil. Namun pada kesempatan berikutnya, penerima bisa merasa memiliki kewajiban untuk membantu pemberi. Jadi KPK menyebut kondisi semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan juga mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan. Nah, disinilah sebenarnya batas antara pemberian biasa dan gratifikasi yang berisiko menjadi tindak pidana yang perlu dipahami. Hadiah dalam hubungan sosial tidak otomatis merupakan korupsi ya. Namun ketika pemberian berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas atau kewajiban, maka penerima tidak boleh menganggapnya sebagai hadiah yang biasa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

Jujur sejak kecil, bersih sampai tua. Pendengar, membangun bangsa yang bebas dari korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan hukuman. Kuncinya adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus tumbuh dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itu tidak muncul begitu saja, tapi perlu ditanamkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar, bahkan dari rumah. Pendidikan anti korupsi tidak harus rumit. Mulailah dari hal yang sederhana. Mengajarkan anak untuk tidak berbohong, mengembalikan barang yang bukan miliknya, disiplin dalam tugas dan waktu, serta menghargai usaha sendiri tanpa mencontek atau menipu. Dengan kebiasaan kecil itu, mereka belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah kebanggaan, bukan kelemahan. Guru dan orang tua memiliki peran besar. Setiap kali kita mencontohkan kejujuran, kita sedang membangun benteng moral yang kuat dalam diri anak. Karena bangsa yang besar bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena karakter warganya yang bersih dan berintegritas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peter Bok menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Guidro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Lugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Lok menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sumenep siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai asap. Pastikan Anda merokok pada tempatnya.

0: Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi busuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, Teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumeneb.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, balik lagi bareng Ria di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Dan kali ini live disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumeneb dan juga diikuti oleh RRI Pro 2 Malang, RRI Pro 2 Madiun, RRI Pro 2 Jember, dan juga RRI Pro 2 Surabaya. Nah, di Muda Kreatif kali ini tempatnya kita ngobrol ya, tempat Pro 2 ngobrolin berbagai idenya anak muda di tempat Pro 2 yang gak cuma kreatif tapi juga punya manfaat nih dan impact positif untuk lingkungan di sekitar, terutama di UMKM. Nah, pastinya temanya kita nih teman Pro 2, dengan tema kita hari ini, tema kita hari ini seputar support UMKM dengan pemanfaatan produk digital karya anak muda. Dan kali ini di siang ini Ria tentu gak sendirian dong, ada tiga narasumber kita yang pastinya bakal Ria perkenalkan satu persatu nih. Ada cogan-cogan ya guys. Oke, boleh diperkenalkan dari ujung.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Ainur Taufikur Rahman, bisa dipanggil Ainur. Saya mahasiswa PENS 2024 IT.
1: Wah, IT ya, yeah. Anak IT guys. Nah, yang di tengah.
3: Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Bhatar Alfianto, bisa dipanggil Zaki. Saya merupakan mahasiswa PENS PSDKU Sumeneb, jurusan IT angkatan 2025.
1: Oke, 2025 yeah, ya. Betul. Untuk yeah. Bapaknya.
4: Baik, perkenalkan, nama saya Nirwana Haidar Hari, biasa dipanggil Pak Haidar. Saya sebagai dosen D3 Teknik Informatika di PEN Sumeneb.

0: mentor sekaligus pembina.
1: Ya, pembimbing.
0: Pembimbing mereka nih teman Pro 2. Wah, sepertinya tema kita hari ini sangat-sangat cocok dengan mereka ya guys. Nah ini ya, memang kalau kita ngomongin UMKM, kita pasti nggak asing lagi dengan namanya digitalisasi secara dong ya. Di era zaman sekarang nih yang semuanya serba cepat, apalagi kita kayak kehidupan kita nih sepertinya gampang deh hanya dengan satu genggaman aja di handphone ya kan. Nah, boleh ceritain dong kalian di PKM ya kemarin. Ini apa sih yang kalian angkat nih untuk UMKM kita terutama di Sumenep?
2: Oke, baik, saya mulai terlebih dahulu ya.
0: Iya,
2: untuk saya.
0: Oke. Silakan.
2: Di sini saya bersama rekan tim saya yang tidak bisa saya sebutkan, ada 5 tim, di antaranya itu ada saya. Nah, di sini saya mengembangkan sebuah teknologi yaitu buat membantu UMKM khususnya di daerah pertanian. Pertanian di sini itu yang sangat sangat dikenal di Indonesia itu merupakan pertanian tembakau, seperti itu. Nah, di program kreativitas mahasiswa ini, saya mengembangkan sebuah teknologi rancang bangun smart leaf tobacco grader yang tujuannya untuk mengklasifikasi hasil daun tembakau tersebut. Jadi, kita membantu petani untuk mengurangi kerugian yang dihasilkan oleh hasil tembakau tersebut. Jadi, kita membantu petani untuk mengklasifikasi hasil grade tembakau, terus memberikan sebuah hasil yang tidak didasari dengan kayak sebuah standarnya, seperti itu. Jadi kita mengetahui hasil klasifikasi tersebut, hasil grade-nya tersebut, dan petani itu seperti mengetahui hasilnya bahwa hasil tersebut itu memang standar, seperti itu. Jadi apabila petani tersebut ingin menjual tembakau tersebut, jadi petani tersebut itu tidak dirugikan dengan permainan harga di tengkulak, seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu.
0: Oke, jadi ini manfaatnya untuk para petani.
2: Betul,
0: kita ya. Yeah. Terutama kalau dibilang di Madura sendiri, apalagi di Sumenep nih, kebanyakan hampir berapa persennya nih, kebanyakan di antara kita tuh mereka ini bertani.
2: Betul,
0: nah,
2: bertani.
0: Bertani ya. Terutama ada juga yang bercocok tanam atau enggak di ladang, atau mereka-mereka ini sebut dibilang masih di nelayan juga ya.
2: Ya,
0: nah, kenapa sih kok ngangkatnya tuh tertarik sama tembakau? Kenapa enggak tanaman yang lain? Padi ke atau yang lain gitu?
2: Oke, khususnya di Madura ini, Madura merupakan salah satu nomor satu yang terkenal penghasil tembakau di Jawa Timur, Kak. Hmm. Jadi kami mengangkat kearifan lokal tersebut kepada Indonesia, bahwasannya Madura memiliki hal tersebut dan kita akan mengembangkan sebuah teknologi yang bermanfaat untuk petani tersebut.
0: Oke, Arya agak salfok dikit ya, kok medok? Bukan asli Sumenep.
2: Oh iya, ya. Betul.
0: Betul, di sini bukan asli Sumenep, asli mana?
2: Asli Madura swasta.
0: Oh, Madura swasta, yeah. Campuran. Campuran ya.
2: Iya, asli Probolinggo.
0: Oke, oke. Ya, tetap Madura loh. Yeah. Nah, oke deh teman Pro 2. Kita dari segi peternakannya ya kan, dari temennya satunya tuh yang paling ujung. Boleh dong diceritain nih, kamu ngangkat apa tuh?
3: Oke, di sini saya adalah perwakilan dari tim saya untuk menjelaskan apa yang kita angkat dari permasalahan di Sumenep terutama. Jadi saya dan tim-tim saya yang tidak bisa saya sebutkan juga, yang pertama kami itu mengangkat untuk memajukan sektor peternakan terutama telur ayam kampung.
4: Nah, banyak sekali ayam-ayam yang ada di Sumenep itu karena mungkin di Sumenep itu kurang adanya alat yang sangat-sangat canggih untuk bisa mengetahui telur itu layak atau tidak layak ditetaskan atau mengetahui telur itu sudah mati sebelumnya, agar efisiensi ketika udah mati itu ditemui lebih awal. Jadi kerugian di awalnya itu sudah ketahuan berapa. Nah, di sini kami itu mengambil celah di situ. Nah,

0: nama produk kami itu Ekspektor, yaitu untuk memfilterisasi di awal pada hari, bentuknya itu inkubator. Jadi di situ, di dalam inkubator tersebut ada tempat untuk telur-telur tersebut dierami. Nah, dierami tersebut itu, alat tersebut itu berkonfigurasi dengan mobile di smartphone. Jadi masalahnya di sini juga ada miskomnya itu di, terutama di Sumenep ya. Di Sumenep itu inkubator yang ada di sini, yang kami observasi ke lapangannya langsung, itu tidak otomatis untuk bisa diserap langsung sama peternaknya. Jadi peternak itu ada miskom untuk bisa mendapat info lebih lanjut tentang telur tersebut. Jadi alat kami itu berguna untuk bisa menyambung miskom tersebut. Nah, adanya mobile yang untuk bisa mengetahui informasi telur tersebut infertil atau tidak fertil. Infertil itu adalah ketika telur tersebut itu tidak memiliki jaringan di dalam telur itu selama beberapa hari. Nah, kalau fertil itu memiliki jaringan saraf ketika telur itu sudah berada di inkubator tersebut selama 5 hari atau 7 hari, seperti itu.
1: Okay. Nah,
0: di bagian situ, peternak itu pasti meneropong manual kan satu-satu pada hari tersebut. Nah, cara untuk kita tidak melakukan hal tersebut, karena yang pertama, itu bisa mengganggu suhu di dalamnya. Kan inkubator itu tertutup rapat. Suhu tersebut itu harus benar-benar sangat-sangat terjaga. Kalau semisal dibuka, terus disenter satu-satu buat diteropong infertil dan tidak fertilnya, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Dan juga suhunya itu tidak terjaga dengan baik. Nah, kami di sini menyiapkan juga ada fitur kamera di atasnya inkubator tersebut untuk bisa dipotret selama berhari-hari, selama per hari, untuk mengetahui telur tersebut itu udah fertil, tidak fertil di dalam tersebut. Nah, kita itu di atas itu ada kamera. Nah, kamera tersebut itu ketika di aplikasi mobile-nya bisa dipencet, nah, itu bakal memfoto. Nah, ketika kamera memfoto tersebut, lampu dari bawah, kan inkubator yang kami buat itu di bawahnya itu ada lampunya. Nah, lampu tersebut itu akan menyinari telur tersebut dan akan memberikan tahu kan telur tersebut itu fertil tidak fertil. Layaknya seperti ketika peternak itu meneropong satu-satu dari bawah. Nah, sesudah itu telur tersebut ketika peternak tersebut sudah tahu fertil tidak fertilnya, nah itu adalah kayak efisiensi berkelanjutan gitu loh. Kayak tidak terlalu banyak untuk celah peternak itu memiliki telur yang tidak baik gitu. Seperti
1: okay.
0: itu.
1: Wah, jadi istilahnya dengan alatnya Kak Ainur ini bisa istilahnya efektif lah. Lebih mempercepat pekerjaan para peternak ini. Peternak telur ya. Iya, khususnya peternak telur. Nah, boleh tanya dong di inkubatornya kamu ini bisa muat berapa telur sih? Soalnya kan setahu Ria kalau peternak itu kayaknya puluhan ribu telur ya. Nah, apa kita nanti masukin satu persatu atau gimana nih?
0: Nah, kan yang pertama kita itu masih dalam bentuk prototipe. Jadi telur yang di dalamnya itu muat sekitar 32 butir. Nah, itu menjadikan sampel buat kita tahu kalau prototipe yang kita bikin itu efisien atau tidak.
1: Oh.
0: Nah, kalau di peternak sendiri, di sana sudah kita uji coba dengan inkubator yang kita bikin. Nah, di situ sangat efisiensi dan sangat berguna gitu bagi peternaknya. Nah, sesudahnya itu untuk pemasangan telur, iya, pemasangan telurnya itu satu-satu terhadap kolom yang sudah disiapkan di inkubator tersebut. Dan iya juga, inkubator ini kan ketika peternak tersebut secara manual ya, inkubator itu kan secara cuman papan di bawah gitu ya. Nah, itu kan harus muter satu persatu telurnya supaya merata panasnya yang dari atas. Nah, kami juga mencari celah di situ untuk dikembangkan. Jadi di bawah inkubator tersebut, di bagian raknya, nah itu bisa berjalan

0: jalan secara otomatis bergerak untuk memutar telur tersebut selama 3 jam 24 detik per jalannya.
1: Okay.
0: Iya, jalannya itu, muternya itu untuk bisa telur itu merata panasnya dari atas secara sempurna. Gitu.
1: Oke, jadi gak perlu ya yang namanya peternak ini muter-muter telurnya lagi ya.
0: Iya, cukup di dalam inkubator, smartphone udah beres.
1: Udah beres guys, cuma tinggal satu genggaman aja loh di HP kalian ya, aplikasi.
0: Iya, aplikasi.
1: Pakai aplikasi. Oke, nanti Kak Zaki juga mau demo kah?
2: Boleh.
1: Boleh? Yeah. Oke, okay. Nanti kita bakalan lihat nih demonya mereka nih guys. Seperti apa sih bentuk alat yang mereka ciptakan. Nanti sebelum itu kita bakal ngobrol-ngobrol juga dengan pembina mereka nih teman Pro2. Dan sebelum itu masih ada iklan yang melewat.
3: Pro2 Sumedang, teman terbaik kamu.

0: 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, ada teman Produa masih di Muda Kreatif Berjaringan Karwil 10. Tadi kita udah sedikit ada gambaran ya dari penjelasan mereka nih, Kak Zaki dan juga Kak Ainur ya. Dan kita boleh deh ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak
2: Haidar
1: ya. Nah, Bapak Haidar, mungkin dari segi pendidikan ya di kampus nih, kita melihat nih bahwa anak-anak muda zaman sekarang, terutama mahasiswa yang kritis ini, seperti mereka ini nih ya, sebenarnya nih mereka ini punya banyak sekali kemampuan atau enggak ide, terutama di

0: bidang digital nih, ya kan? Nah, ada mungkin ya seberapa penting sih menurut Bapak Haidar ini mahasiswa-mahasiswa sekarang diberikan ruang nih untuk mengembangkan potensi mereka atau enggak ide mereka, terutama di PKN ini?
1: Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Ria. Seperti yang kita ketahui bersama ya, kampus PEN ini, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kan merupakan kampus vokasi, ya. Di mana di sini kita gak hanya belajar teori di bangku perkuliahan. Jadi teori yang kita pelajari itu harus diterapkan di masyarakat, ya. Yang namanya kampus vokasi kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada banyak produk sih yang sudah kami hasilkan, ya. Cuman dua ini yang terbaru dan yang kami anggap yang kami anggap penting lah, karena ini kan levelnya nasional. Dua ini sudah mendapatkan pendanaan dari Kemendikti Saintek dan persaingannya juga lumayan sih, karena pesaingnya banyak dan yang mendapatkan pendanaan juga tidak banyak begitu. Jadi menurut saya sangat penting ya kita terjun ke masyarakat, karena kalau kita hanya belajar teori itu kan ilmu yang kita pelajari tidak terlalu berdampak gitu ya. Nah, di sini kita memang beberapa kali terjun ke masyarakat. Terutama anak-anak dua ini memang sudah lumayan sering ya. Di antaranya ada tambak udang di Kecamatan Gapura ya.
2: Oh iya.
1: Gapura. Kemudian Smart PKL juga di Tajamara, kemudian dan beberapa tempat lainnya yang enggak bisa kami sebutkan karena memang sudah lumayan banyak sih karya dari anak-anak ini. Kalau saya kan saya sendiri hanya sebagai pembimbing, tapi pelakunya memang anak-anak mereka. Muda ini ya.
0: Wah, jadi banyak sekali ya, bukan cuma ini doang. Wah, sepertinya kalian sudah sudah ini ya. Oke, nanti kita bakalan puterin dami dari mereka nih. Mungkin di teman-teman Pro 2 penasaran ya sama dami mereka seperti apa. Mungkin kita mulai dari Zaki dulu ya. Zaki dulu seputar tembakau nih. Okay. Ya.
3: Ini itu merupakan sebuah aplikasi yang kami kembangkan, yaitu bernama Smart Leaf Tobacco Grader. Nah, di sini itu kita mengambil permasalahan di mana petani itu sering dirugikan karena grade yang dihasilkan sama petani itu nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui mutu daun tembakau tersebut dan hasil grade yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pengepul, seperti itu. Jadi aplikasi ini itu didukung oleh dual AI, yang pertama itu CNN dan SVM. Jadi teknologi ini merupakan sebuah teknologi klasifikasi on device. Jadi ini semuanya berjalan dengan offline, karena di Madura sendiri, khususnya di daerah pegunungan, itu jaringan internetnya itu minim, jadi kami antisipasi menggunakan offline seperti itu. Jadi hasil semua klasifikasi yang dilakukan oleh aplikasi itu berjalan murni dengan offline di aplikasi petani seperti itu. Jadi fungsinya dari aplikasi Smart Leaf ini untuk membantu petani dalam mengetahui klasifikasi mutu tembakau dan grade yang dihasilkan. Jadi nggak perlu kayak mengundang atau mencari sebuah ahli yang bisa mengetahui grade ini itu grade high atau manual atau low seperti itu, atau medium atau low seperti itu. Jadi dengan aplikasi ini petani itu cukup mudah dengan memotret foto daun tembakau, hasilnya akan diketahui langsung, kurang dari 2 detik hasilnya bakalan ketahuan mana ini daunnya itu termasuk daun mature atau hyper mature dan kualitasnya itu bagus high, low, atau medium seperti itu.
0: Wah, ini menarik ya guys. Wah, ini sangat menarik nih teman Pro 2 terkait tembakau ini. Karena secara dong ya, di Sumenep nih terutama, apalagi di musim kemarau seperti ini, banyak sekali di antara petani kita yang udah beralih menanam tembakau. Betul, ya kan? Ya. Nah, boleh tanya dong seputar aplikasi kamu ini. Oke, ini boleh. Udah bisa di-download di semua platform kan?
3: Untuk saat ini kita masih

0: pengembangan prototipe. Jadi mungkin ke depannya apabila ini sudah berjalan dengan lancar dan akan diproduksi secara massal aplikasinya, mungkin bisa di-download di Play Store seperti
1: nah,
0: itu.
1: Sejauh ini udah berapa orang nih yang coba aplikasi
0: untuk
1: kami?
0: Sejauh ini masih beberapa petani saja yang kita kita aja atau kita coba langsung di lapangan itu di Desa Perancak seperti itu.
1: Nah, respon dari mereka ini gimana?
0: Respon dari mereka itu sangat baik. Jadi dengan adanya aplikasi itu, petani itu menghasilkan grade sama mutu daun tembakau itu dengan bagus. Jadi tidak ada penolakan reject dari pabrik seperti itu.
1: Wah. Nah, kalau dibilang ini kan aplikasi, ya kan? Karena kita tahu dong para petani kita ini mungkin ya nggak ada, mungkin minim lah dari kalangan Gen Z dan juga gen milenial, ya kan. Nah, kamu menjelaskan ke mereka atau nggak memperkenalkan ke mereka, ada kesulitan nggak sih? Kan terutama nih, apalagi sekarang tuh kayaknya di Madura mungkinlah beberapa orang yang masih gaptek gitu.
0: Betul, jadi kami sebelum mengasih aplikasinya, kami sudah membuat manual book untuk petani itu membaca atau mempelajari cara penggunaan aplikasi itu dengan benar itu seperti apa. Jadi meskipun petani tersebut kayak gaptek atau belum mengetahui tentang teknologi, nah kita jelaskan menggunakan manual book tersebut. Jadi kita mengajar sekalian mengasih sebuah manual book agar bisa mengetahui cara penggunaan aplikasi tersebut seperti apa, seperti itu.
1: Oke, okay. Aduh, Ria jadi ikut medok. Oke, di aplikasi yang tembakau sudah ya guys. Nah, sekarang kita geser deh ke telur nih. Nah, ini nih yang bikin Ria penasaran nih. Karena memang gambaran Ria tuh kalau kita ngecek apalagi ayam bertelur, kita harus center satu-satu. Ini sudah ada inkubatornya guys. Seperti apa nih gambarannya, mungkin bisa dilihat.
2: Nah, jadi ini adalah video tentang pengujian prototipenya. Nah, di sini alur sistemnya itu, di bagian video yang kiri, itu adalah bentuk di dalam inkubatornya. Nah, di sini saya sendiri itu memasang secara mandiri telur tersebut ke raknya. Di bagian rak tersebut kan ada cekungan gitu, itu adalah isi dari telur persatu-persatunya. Nah, di situ ada di bagian bawah papan raknya juga, itu fungsinya untuk menggerakkan rak tersebut seperti di video yang kedua itu bergerak secara sendiri setiap 3 jam 24 detik. Nah, untuk di bagian tombol di belakangnya yang di depan inkubator itu termostatnya namanya, untuk mengatur suhunya diatur secara otomatis melalui alat tersebut disetting dulu. Nah, itu lalu bisa diotomatiskan. Suhu telur itu 37 derajat sampai 38 derajat Celcius suhu normalnya ya. Jadi alat tersebut itu sudah diatur, ketika suhu tersebut itu di luar dari tersebut, nah akan ada lampu HPL. Ketika suhunya itu turun ya, suhunya turun, lampu HPL-nya itu kayak yang kuning di atas lampu HPL. Ah, ya itu intinya lampu pijar itu yang kuning di atas, itu fungsinya untuk memanaskan telur. Nah, pemanas telurnya itu ketika lampu itu ketika aktif, ketika suhunya itu di bawah didetek di bawah 37 derajat Celcius. Dan ada juga kipas di bagian yang hitam di video kedua, itu ada hitam kan. Nah, di atas itu adalah kipas untuk bisa menurunkan suhu, yang fungsinya untuk ketika suhunya itu naik di atas 38 derajat Celcius. Nah, yang di sini untuk video di atasnya itu, di atasnya kipas itu harusnya ada kamera. Kamera tersebut itu

0: persen itu sudah lengkap sekali. Juga bisa di zoom juga, di situ ada bacaan yang ijo-ijo tersebut, kotak itu bonding box untuk mengetahui telur itu hari keberapa, fertil keberapa, seperti itu.
1: Wow, ini menarik ya. Apalagi di aplikasinya ini. Nah, ini sudah mungkin masih kotaknya masih kecil,
0: ya kan? Ya, karena
1: kotaknya masih prototipe ya. Tapi percobaannya di lapangan gimana?
0: Untuk percobaannya di lapangan itu, di peternak itu berjalan dengan lancar. Peternak juga merasakan kalau ini aplikasinya dan inkubatornya itu sangat membantu, seperti itu.
1: Oke, jadi Rian boleh tanya deh, kalau itu kan inkubator, ini sampai dia menetas atau gimana? Atau hanya cek ini butuh berapa hari netas nih, atau enggak, gimana?
0: Jadi kita itu mencari celahnya itu untuk mengetahui telur itu fertil dan tidak fertilnya. Untuk penetasan itu tidak, kita itu tidak ke arah sana. Karena kita itu mengetahuinya itu cuma hari ke-1 sampai hari ke-10. Mengetahui telur tersebut itu fertil atau tidaknya. Karena di kasus nasional sekalipun, telur fertil dan tidak fertil itu sangat-sangat minim diidentifikasi secara nasionalnya ya. Sampai, karena mengapa kok tidak bisa diidentifikasi? Pengecekannya karena manual masih, dicek secara manual. Ketika hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 untuk memunculkan saraf, itu kalau semisal dipegang-pegang, dicek tuh, itu sarafnya bakalan hancur, bahkan tidak nyatu gitu loh. Oh, nah, celahnya di situ. Kami itu ingin mempersiapkan hal tersebut sampai hari ke-10 agar telur tersebut penetas dengan baik, seperti itu.
1: Oke, jadi ini istilahnya kalau udah dicek, dikeluarin lagi satu per satu. Atau dikembalikan lagi, karena setahu Ria, Ria tuh pernah ke salah satu tempat peternakan telur, itu telurnya dalam satu kamar itu udah banyak banget, ada ribuan telur gitu. Itu gimana tuh cara kerjanya kalian tuh, apa mereka ambilin satu persatu, dicek, terus dipilah-pilih mana yang fertil dan nggak fertil ini?
0: Gini, untuk saat ini kami kan sedang pengembangan programnya tersebut, jadi prototipe ini untuk skala sekarang itu, ketika telur tersebut sudah hari ke-10, udah muncul baby-babynya ya. Nah, itu akan dialihkan ke inkubator penetasan. Nah, tapi pengembangan ke depannya akan sekaligus. Jadi, sampai menetas inkubator tersebut tetap ada di situ.
1: Oke, jadi kalian nggak diem di situ aja ya? Nggak diem, sudah kita udah nyiptain alat begini nih, aplikasi ini. Udah, wes gitu. Jadi, masih ada kelanjutannya, guys.
0: Iya, betul.
1: Oke, nah mereka di sini juga bawa salah satu alat mereka, terutama alatnya Ainur ya. Alatnya Ainur, dan kita bisa lihat gimana sih bentukannya, gak cuma di video nih guys. Ini udah ada di sini di studio kita. Boleh dong Ainur tunjukin nih cara kerjanya alat kamu itu gimana sih?
2: Ini gimana? Dilepas.
0: Saya hidupkan ya. Nah, begini. Alat ini itu yang pertama itu bisa mengatur suhu kelembapan secara otomatis, tapi juga harus manual diinputkan terhadap sinyal. Ini namanya pengatur suhu dan pengatur kelembapan. Kalau ini pemutar dari rak yang di bawah, mau di berapa detik, berapa jam menggunakan ini. Terus di sini kameranya. Di sini di bagian dalam di sini saya keluarkan. Nah, ini kameranya. Kameranya ini harusnya ini ada di sini. Di sini. Nah, ini bolong, bolong. Nah, ini untuk memfoto telur yang ada di dalamnya. Pemfotoan telur tersebut menggunakan aplikasi mobile. Begitu. Terus udahnya itu lampu pijar. Coba saya. Nah. Lampu pijar ini akan nyala ketika suhunya itu rendah untuk memanaskan suhu tersebut. Untuk memanaskan area-areanya. Nah, ketika ini ditutup, pastinya kan suhunya itu naik karena tidak ada ruang terbukanya. Nah, ketika suhunya ini sudah di atas 37 derajat Celcius, maka akan mati. dan kelembapannya juga berpengaruh, jadi 60, jadi itu udah mati. Ketika suhunya itu 37 ke atas dan kelembapannya itu sekitar range 50-60%. Nah, itu bakal mati. Nah, ketika suhunya itu terlanjur terlalu panas, itu ada kipasnya juga untuk merendahkan suhu tersebut supaya suhunya itu stabil di angka 37 derajat sampai 38 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ini ada dua telur hasil percobaan kami. Yang satunya itu adalah fertil dan tidak fertil. Saya buka aplikasinya ya.

0: Nah, di aplikasi ini menunjukkan gimana? Gini. Nah, di aplikasi ini menunjukkan bahwasanya telur yang ada di dalam sini itu mengalami infertil dan tidak fertil melalui hal tersebut. Ini sampel ya, ini sampel saja karena di sini kameranya itu ada di luar. Ini sampel saja yang mungkin lebih gampang dicernanya seperti itu. Nah, di sini ada range harinya, hari dari klasifikasi telurnya tersebut, ini ada hari-harinya untuk mendeteksi bahwasannya ini berapa persen, ini fertil, tidak fertil, seperti itu. Dan ketika ini fertil, tidak fertilnya ditentukan, sudah ada nih ya, sudah tahu. Peternak itu gampang menganalisisnya, kayak oh ini diambil nih, bagian ini diambil saja, jadi kayak tidak perlu memakan listrik banyak-banyak gitu lah. Jadi kan di inkubator yang sekarang itu kan disatukan fertil tidak fertilnya itu tetap aja sampai hari terakhir, sampai hari penetasan. Jadi kayak banyak ada telur yang masih jadi cangkang, masih ada gitu loh. Nah, itu juga apa ya, menguras listrik. Jadi menguras listrik, menguras tempat juga. Nah, yang kita ini kan sudah ada nih di mobile tersebut. Sudah ada ketahuan di bagian mana telur tersebut itu tidak fertil, bisa langsung diambil saja seperti itu. Jadi tetap efisien dan yang fertil tetap tidak terganggu seperti itu.
1: Oke, wah, jadi istilahnya kita bisa pilih-pilih lah ya mana telur yang sehat dan yang nggak sehat ya kan.
0: Iya.
1: Yes. Nah, oke. Mungkin kalau teman-teman Pro 2 di sini masih bingung nih fertil dan nggak fertil, sehat dan nggak sehat gitu ya istilahnya yang lebih mudahnya.
0: Sehat nggak sehatnya? Ibaratnya fertil itu pertumbuhannya itu ada.
1: Ada sama anak. Yang tidak ada.
0: Yang infertil itu tidak ada. Jadi telurnya itu mati.
1: Iya. Oke, berkembang dan tidak berkembang ya, guys.
0: Iya.
1: Oke, seperti Ria berkembang banget. Oke, masih banyak lagi yang pembahasan kita nih di Muda Kreatif kali ini. Dan kalian pastinya sudah punya gambaran dong tentang aplikasi kedua kedua cogan kita hari ini ya guys. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih teman Pro 2 sama mereka dan juga sama Bapak Haidar nih teman Pro 2. Pastikan kalian tetap tune in di Muda Kreatif Berjaringan Karwil 10 Jawa Timur.
2: Teman terbaik kamu. Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Sporting Mas dulu yang semalam nih di Area Dinio.
2: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak. Ini benar.
0: Yes,
2: teman. Aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
2: Ini kan mau cabut kalian tuh. Aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja.

RRI Multiplatform Multikonten.

0: Prima Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, balik lagi di Muda Kreatif Berjaringan Karoil 10 dan masih sama tiga narasumbernya kita, Bapak Haidar, Kak Zaki, dan juga Kak Ainur. Well, kali ini dia mau ngebahas apa sih, kalian nih nyiptain produk seperti ini atau enggak aplikasi ini. Idenya tuh dari mana sih? Apa karena kalian tuh iseng-iseng jalan-jalan gitu, seperti Kak Zaki jalan-jalan di sawah, lihat tembakau, mereka cuma ngecekin satu-satu, gimana munculnya gimana sih?
2: Oke, baik, di sini muncul dari ide tersebut itu sebenarnya dari referensi sebelumnya. Referensi sebelumnya itu ada sebuah permasalahan bahwasannya hasil dari tembakau yang dihasilkan oleh petani itu masih nggak sesuai dengan apa yang diinginkan sama pabrik atau tengkulaknya, seperti itu. Nah, dari permasalahan itu kami mencari sebuah solusi apa sih yang bikin petani itu mengetahui bahwasannya tembakau tersebut itu baik, grade-nya itu sangat tinggi dan pasti diterima oleh tengkulak atau pabrik, seperti itu seperti apa. Nah, kami cari referensi-referensi seperti itu dan kami menemukan sebuah referensi menggunakan sebuah AI. Nah, AI itu bernama CNN dan SVM, seperti itu. Nah, jadi dari AI tersebut kami mempelajari lagi ini fungsinya untuk apa sih. Nah, seperti itu. Nah, setelah kami mengetahui fungsinya untuk apa, kami setelah itu menanyakan langsung kepada petani, seperti itu. Apakah permasalahan ini itu sesuai enggak, benar enggak permasalahan ini yang terjadi oleh petani, seperti itu. Nah, setelah kami mengetahui permasalahan itu benar terjadi, nah, jadi kami mengembangkan sebuah teknologi yang bernama SmartLeaf ini, itu untuk mengetahui hasil atau grade mutu tembakau tersebut. Nah, dengan aplikasi kami ini yang dimasukkan oleh dual AI, yaitu CNN dan SVM, nah, dari data tersebut, kami atau AI tersebut, kami mengetahui hasil klasifikasi mutu tembakau dan grade-nya, seperti itu.
1: Wah, menarik sekali ya. Kalau Ria dipikirin sih kok ruwet ya. Makanya Ria udah belajarnya. Biar ke adik-adik kita ini yang meneruskan. Oke, untuk Ainur, nah, idenya dari mana? Apakah kamu punya peternakan juga kah atau gimana?
3: Jadi idenya itu sebenarnya dari dosen pembimbing pertama kami yang menganalisis ke lapangan langsung tentang peternak. Nah, lalu ide tersebut itu dikembangkan oleh dosen tersebut dan juga dosen tersebut itu mengajak anggota-anggota untuk bisa mengembangkan produk tersebut yang bernama inkubator cerdas, seperti itu.
1: Oke, inkubator berbasis AI ya?
3: Iya, AI juga untuk menganalisis, seperti
1: itu. Oke, untuk menganalisis.
4: Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi, kalau produk apa dari lingkungan akademis itu sebenarnya ada asal muasalnya gitu, Pak. Jadi yang pertama itu pastinya melalui riset, baik risetnya orang lain atau riset dari dosennya sendiri gitu. Jadi kalau riset itu kan masih berbasis laboratorium gitu. Nah, setelah itu baru nanti diuji cobakan di lingkungan sekitar, entah itu masyarakat atau industri. Nah, itu sudah levelnya sudah prototipe gitu. Nah, ketika prototipe itu siap dikembangkan secara luas dan melibatkan industri gitu. Siap diproduksi secara massal, nah itu sudah siap diterapkan gitu. Jadi ada itu bertingkat gitu, produk dari kami itu bertingkat dari riset ke prototipe baru nanti siap diproduksi secara massal gitu.
1: Oke, wah, ini

0: menarik sekali ya untuk kita bahas ya guys. Jadi memang ya kita tahu nih sebuah produk digital ini nggak sesimpel itu ya. Punya ide terus langsung deh jadi aplikasi. Oh tidak, no ya. No.
1: Jadi ya kan? Dicari tahu dulu kebutuhan masyarakat itu apa gitu di dalam riset kebutuhan masyarakat, kemudian kira-kira nanti apa tantangannya gitu dalam sebuah riset, baru nanti dikembangkan sebuah produk. Jadi jalannya panjang gitu.
0: Jalannya panjang guys, panjang untuk sampai ke sekarang ini ya. Nah, boleh tahu dong tantangan kalian nih apa sih sebenarnya?
2: Dari saya dulu ini ya kan?
0: Ya.
2: Oke. Untuk tantangan dari saya sih sebenarnya yang paling utama itu sampel tembakau kak. Jadi nggak mungkin kan petani di Madura itu memfoto sampel-sampel tersebut satu persatu. Nah seperti itu. Nah jadi tantangan kami itu di sampel itu merupakan sebuah kebutuhan dari teknologi yang kita pakai. Teknologi AI yang di dalamnya itu ada dua, yaitu CNN dan SVM. Nah, CNN dan SVM ini itu membutuhkan sebuah data, Kak. Jadi datanya itu dari sampel tembakaunya tersebut. Nah, tantangan kami itu kami sulit, Kak, mencari sebuah sampel tersebut. Nah, jadi tim kami itu memotret sampel-sampel tersebut secara manual, Kak. Dari grade-nya itu yang rendah sampai yang tinggi dengan mutu itu yang belum matang hingga sangat matang, Kak. Jadi, tantangan terbesar dari tim kami itu di sampel tersebut, Kak, sampel tembakau. Nah, dengan kita sudah memotret satu persatu, dan kita sudah mempunyai sampel, nah baru kita memasukkan ke dua layer tersebut kakak untuk dilatih lagi seperti itu.
0: Oke, wah ini juga masih muter ya.
2: Iya.
0: Tantangannya. Nah untuk tantangan dari Ainur sendiri?
3: Untuk tantangan dari tim kami itu sepertinya sama karena menggunakan AI juga. Jadi kita itu mengambil sampel satu persatu terhadap telur tersebut hari per harinya. Jadi telur itu diuji coba. Nah juga menggunakan kan CNN. Fotonya itu nanti kan diklasifikasikan ke CNN. Jadi CNN itu butuh model untuk bisa butuh sampel untuk bisa menaklukkan itu model. Nah model itu didapatkannya itu sangat susah karena kadang itu inkubator yang kami bikin itu tiba-tiba bocor atau ada apa, ketika suhunya tidak stabil dan mengulangnya lagi, mengambil dataset lagi, mengulangnya lagi hingga kalau nggak salah banyak mengulang tentang dataset seperti itu. Dan yang kedua adanya miskom juga, miskom dari peternaknya, mungkin ada hal yang mungkin peternak itu bisa bisa disarankan ke kita, juga kita bisa disarankan ke peternak, itu adanya miskom juga seperti itu. Terus udahnya itu yang ketiga itu mungkin kan ini prototipnya harus melaraskan inovasi yang terbaru ya. Nah, kita itu harus berpikir apa aja yang sudah ada dan apa aja yang belum ada. Jadi kita tantangannya itu harus mencari celah dari semua inkubator yang sudah ada untuk bisa diinputkan yang kita yang terbaru seperti itu. Nah, itu lumayan struggle ya di situ juga seperti itu.
0: Wah, ini lumayan panjang juga ya. Nah, untuk Bapak Haidar, mungkin Bapak, apa sih harapan Bapak nih terhadap anak-anak didik Bapak ini, anak-anak bimbing pembimbing Bapak ini, anak-anak yang sudah dibimbing Bapak ini, apalagi mereka ini sudah menciptakan sebuah inovasi ya. Bukan cuma sebuah, dua. Dua buah inovasi nih terhadap mungkin di bagian peternakan dan juga pertanian di Madura ini nih, Kak. Bapak, mungkin harapannya apa nih?
1: Ya, baik, terima kasih. Harapan saya kepada anak dua ini, pada khususnya, atau pada anak muda pada umumnya, mereka kan masih punya semangat yang lumayan ya.
0: Bukan lumayan lagi, ya. Masih membara ini kayaknya.
1: Masih membara. Nah, ketika kalian belajar sebuah ilmu atau teori, kalian harus bisa menerapkannya kepada lingkungan. Kalau lingkungan kalian kan di Madura, jadi di Madura itu seperti apa gitu? Di Madura kan pertanian ya, yang umumnya itu pertanian sama peternakan. Jadi pertaniannya kan tembakau ya, yang terkenal ya di Madura, sama ayam kampung. Jadi ya diarahkan ke situ. Jadi kita minimal

0: bermanfaat dengan orang sekitar dulu, baru kita ke arah yang lebih luas seperti itu.
1: Oke, dari berarti kita merambah ke lingkungan sekitar kita dulu, baru ke yang lainnya. Betul. Wah.
0: Supaya ilmu kita gak percuma.
1: Ah, betul. Nah, mungkin kalian-kalian berdua nih. Mungkin ya mengingat, okelah, anak-anak seumuran kalian atau gen-gen sebelum kalian nih, gen milenial ya, mereka ini mungkin masih bisa menerima tentang digitalisasi seperti sekarang. Nah, buat kalian yang menghadapi orang-orang, mungkin para orang tua nih ya, yang masih sedikit dibilang ribet, jerak. Ribet malarat gitu ya. Mereka yang bilang seperti itu, yang mereka yang menolak nih, istilahnya menolak kemudahan yang kalian sudah hadirkan nih, gimana kalian menghadapi itu? Mereka-mereka ini yang istilahnya yang masih gaptek lah.
2: Menurut saya itu kalau semisalnya kita belum mencoba itu jangan bersusah hati bahwasanya kita nggak bisa seperti itu. Nah, intinya kita jangan sampai takut gagal, karena gagal itu merupakan sebuah inovasi bagi diri kita sendiri untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan seperti itu.
1: Oke.
3: Iya, kalau dari saya kalau dari saya itu kan orang-orang tua gen-gen di atas milenial itu harus ada bukti bahwasanya ada produk yang lebih efisien dari hal yang sebelumnya. Jadi mungkin kita memberikan bukti bahwa ini loh produk yang lebih gampang dari yang teknologi lebih dahulu. Jadi kalau misal penjelasan atau edukasi itu kurang maksimal kalau tidak ada buktinya. Jadi dari kita sendiri ini, kita berdua memberikan bukti bahwa ini loh produknya yang lebih gampang seperti ini. Nah, supaya hal tersebut itu langsung dilihat oleh orang-orang yang gaptek tersebut.
1: Istilahnya bukti nyata ya, iya, bukti untuk nyata. Mereka. Ini loh, ada yang lebih gampang. Ngapain kok pakai yang lebih ribet?
3: Iya.
1: Oke, sebelum kita tutup nih obrolan kita di Muda Kreatif kali ini, aku mau kasih pertanyaan lagi nih buat kalian bertiga ya. Kalau mungkin di antara teman-teman kita nih sedang mendengarkan kita nih hari ini ya, ini adalah anak muda yang punya ide atau nggak kemampuan. Mungkin di antara kalian ada teman-teman kalian atau nggak adik-adik kalian yang juga sama nih punya ide kayak kalian nih, punya inovasi terbaru nih seperti kalian, tapi mereka ini masih merasa ide yang aku ini tuh kayaknya biasa aja deh, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya kurang deh. Nah, gimana nih pesan kalian buat mereka-mereka ini, adik-adik kalian?
3: Pak Haidar dulu.
0: Ya kalau dari saya, dicoba dulu. Dicoba dulu.
1: Karena, jangan takut mencoba ya.
0: Iya, kalau saya pribadi dan yang saya tekankan ke mahasiswa itu prinsipnya itu orang lain bisa, kenapa kita gak bisa gitu. Jadi itu yang selalu saya tekankan.
1: Tapi Pak, karena kalau Ria mengenalnya Gen Z itu, kalau yang lain bisa, kenapa harus aku gitu. Jadi beda ya, kebalik ya.
0: Kebalik.
1: Nah, gimana nih buat kalian berdua pesannya untuk adik-adik kalian nih?
3: Kita itu hidup di zaman dimana semuanya itu serba individual, kalau gak kita sendiri yang harus tahu akan hal itu. Jadi ngapain peduliin kata-kata orang kalau kita itu bisa loh. Ini dia itu berkata seperti ini, seperti itu, sebagainya. Apa ya? Yang mengendalikan kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang kita mau, selagi itu bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain, kita lakukan. Seperti itu.
1: Kak Zaki mungkin menambahkan.
2: Oke, untuk apa orang atau adik tingkat atau enggak Gen Z, khususnya Gen Z gitu, yang apa kayak ingin mempunyai sebuah ide yang diimplementasikan secara langsung, tetapi mereka berpikir bahwasanya saya belum mampu atau enggak saya belum bisa seperti itu. Nah, itu buang mindset seperti itu, bahwasanya kita itu semuanya sama gitu. Kita dikasih pikiran yang sama. Nah, tinggal niat saja. Kalau misalnya diri kita itu dibekali atau dikasih sebuah niat yang besar, itu bakalan terwujud seperti itu. Jangan sampai

0: untuk mencoba, karena dari apa yang kita coba, kita bisa mempelajari hal-hal yang terbaru lagi, seperti itu.
1: Wah, lengkap sekali ya Tempat Pro 2. Wah, obrolan kita hari ini nih lengkap banget ya Tempat Pro 2. Dari pembahasan baru aja nih, kita juga udah melihat teknologi dari mereka dan pertanian dan juga peternakan ini, dan juga teknologi yang mereka ciptakan ini ternyata bisa beriringan ya Tempat Pro 2. Bisa kita manfaatkan teknologi yang ada, apalagi yang sudah menciptakan mereka-mereka ini nih Tempat Pro 2, anak mudanya Sumenep yang pastinya sudah menciptakan inovasi baru nih untuk kita semua ya. Nah, anak muda ini memang punya kemampuan dan juga kreativitas. Sementara di sisi lain ada kebutuhan nyata dari masyarakat dan terutama di orang sekitar kita ya. Nah, tinggal gimana nih kitanya membawa keduanya bisa dipertemukan dan menghasilkan solusi yang benar-benar bermanfaat. Well, udah gak kerasa nih Teman Pro 2 Muda Kreatif Berjaringan sudah di penghujung acara ya guys. Sudah hampir 1 jam nih di Muda Kreatif kita hari ini, dan terima kasih banyak nih untuk anak mudanya Sumenep yang pastinya memberikan inovasi terbarukan nih dari aplikasi mereka nih guys. Untuk Ainur dan Kak Zaki, terima kasih sekali. Ya, tunggu kabar baiknya, mungkin ada aplikasi-aplikasi berikutnya mungkin ya.
2: Stay tune aja.
1: Stay tune aja. Mungkin di kalangan ini ya para pelaut mungkin.
2: Boleh.
1: Boleh. Oke, ongoing nih. Wah, sepertinya semangat mereka ini anti kendor ya, guys. Nah, untuk Bapak Aidar, terima kasih sudah mengantar mereka dan juga ngasih inovasi juga wejangan nih untuk kita, untuk adik-adik kita nih Tempat Pro 2 se-Jawa Timur ya. Dan jumpa lagi di Muda Kreatif berikutnya. Ria pamit undur diri. See you, bye-bye.
3: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.
4: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Ya, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, kita update informasi dari dunia olahraga ya. Di informasi yang pertama ini,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

kabar informasi dari dunia olahraga selanjutnya nih, ada Futsal Ambassador Cup 2026 ya, yang sukses digelar di Futmes Omiya Prefecture Saitama, Jepang. Nah, turnamen ini diselenggarakan oleh Indonesian Futsal Community dengan dukungan KBRI Tokyo ya, tempat Pro 2, dan diikuti sebanyak 32 tim futsal yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia atau WNI yang berdomisili di kawasan Kanto. Nah, menariknya nih, turnamen ini nggak cuma soal siapa yang paling jago di lapangan. Futsal Ambassador Cup juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia kita, sekaligus menjadi ruang nih buat para diaspora Indonesia berkumpul, berolahraga, dan juga mempererat silaturahmi. Nah, konselor fungsi penerangan sosial budaya KBRI Tokyo yakni Iqbal Muhammad Amrullah yang mewakili duta besar RI kita mengapresiasi penyelenggaraan turnamen ini nih, teman Produa. Menurutnya, olahraga bisa menjadi salah satu cara nih untuk memperkuat hubungan dan kebersamaan antar diaspora Indonesia di Jepang. Jadi walaupun sedang tinggal jauh dari Indonesia nih, semangat kebersamaan dan rasa Indonesianya tetap bisa dibawa lewat kegiatan seperti ini nih guys. Apalagi kalau udah ketemu bola, lapangan, dan juga teman-teman satu tanah air nih, suasananya pasti langsung berubah dong, jadi kayak ketemu keluarga sendiri, ya kan? Nah, koordinator Indonesia Futsal Club Japan yakni Abdul Hakim juga menyampaikan apresiasi atas dukungan KBRI Tokyo. Dan menurutnya Futsal Ambassador Cup ini bukan hanya kompetisi biasa, tapi juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyegaran bagi diaspora Indonesia di kawasan Kanto. Nah, ini bukti dong ya kalau olahraga ini memang bisa jadi bahasa yang universal nih, teman Produa. Beda tempat tinggal, beda kesibukan, iya, tapi ketika sudah berada di lapangan, semangat kebersamaannya tetap jadi satu dong.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal bukan cuma

0: Kawan Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman perdua. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah menjalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, ada teman Pro 2 di kabar olahraga. Ini ada kabar olahraga dari kampung halaman ya, khususnya buat kalian-kalian mengikuti perkembangan bola voli dan prestasi mahasiswa Madura. Tim bola voli Universitas PGRI Sumenep atau enggak alias UPI Sumenep nih yang siap berlaga di Liga Voli Mahasiswa atau Livoma 2026 wilayah timur ya. Jadi skuad kampus asal Madura ini sedang mematangkan persiapan sebelum turun di kompetisi tingkat perguruan tinggi. Nah, menariknya mayoritas pemain berasal dari mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi atau PJKR FKIP UPI Sumenep. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UPI Sumenep, yakni ada Bapak Muah Fauzi yang menyampaikan bahwa tim UPI Sumenep ini dijadwalkan bertanding di GOR Universitas Negeri Surabaya atau UNESA di tanggal 14 sampai 18 Oktober nanti ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin punya teman, kakak tingkat atau keluarga yang tergabung dalam tim ini, boleh banget nih kasih dukungan kalian dari jauh ya. Karena membawa nama kampus di kompetisi regional tentu bukan perkara kecil. Nah, keikutsertaan UPI Sumenep di Livoma ini juga menjadi bagian dari komitmen

kampus dalam mengembangkan potensi mahasiswanya nih teman Perudua, bukan cuma dari sisi akademiknya aja tapi juga lewat prestasi olahraga. Nah, menurut Fauzi sendiri, prestasi mahasiswa di tingkat regional maupun nasional ini juga memberikan dampak positif terhadap indikator kinerja utama atau IKU2 perguruan tinggi, sekaligus mendukung penguatan akreditasi lembaga pastinya. Artinya kemampuan mahasiswa di lapangan ini juga punya kontribusi ya buat kampus sendiri, jadi kuliah tetap jalan, latihan juga gas terus dong. Nah, buat kalian teman Perudua, kita doakan aja deh persiapan tim voli UPI Sumenep berjalan lancar, tampil dengan maksimal dan bisa membawa pulang hasil yang terbaik dari Livoma 2026 wilayah timur.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan juga masih barengan Ria ya di Santai Siang. Dan kali ini di jam 2 waktunya kita update informasi dari dunia entertainment. Nah, kali ini ada kabar terbaru dari dunia perfilman Indonesia nih. Kali ini ada film yang kayaknya bakal bikin kalian semua merinding, tapi pas di saat yang sama nih malah ketawa. Nah, kalau dari judulnya Ghosting ya teman produa, ini film produksi Imperial Pictures dan ini menggabungkan 3 unsur sekaligus. Ada horornya iya, misteri iya, dan juga pastinya komedi. Ceritanya berpusat pada Alfiani, seorang perias jenazah yang diperankan Baskara Mahendra. Uniknya, dia ini punya kemampuan indigo loh teman produa. Kehidupannya yang awalnya tenang berubah setelah mendapat tugas merias jenazah Maya, ini seseorang influencer muda yang meninggal secara misterius dan diperankan oleh Yasmin Jasim. Ini tempat berdua. Tapi masalahnya gak selesai setelah proses pemakaman aja, Maya justru terus muncul di hadapan Alfian dan meminta bantuan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kematiannya. Nah, disinilah ceritanya udah mulai serius nih guys. Alfian yang karakternya kalem dan sederhana harus berhadapan dengan Maya yang digambarkan cerewet, sarkastik, centil, dan juga penuh drama. Kebayang dong ya kan, satu bisa melihat hantu, nah satunya lagi adalah hantunya sendiri. Tapi ini memang masih

Empat debat ya teman Produa bersama geng Ghost di teman Produa. Alfian kemudian terlibat dalam penyelidikan dan yang membawa mereka ke berbagai situasi misterius sekaligus kocak ya. Selain Baskara Mahendra dan juga Yasmin Jasem, film ini juga menghadirkan Tanta Ginting, Leonie FH dan juga Ozizi, Cika Wadu, Renold Lawalata, Siti Fauzia, Matias Mukus, Mona Ratuliu, Amel Carla, dan sejumlah pemain lainnya ya teman Produa. Kalau disebutin gak habis-habis nih. Nah, di Ghosting ini disutradarai oleh Ari Aziz dengan skenario yang ditulis oleh Evelyn Avnilia. Dan film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia di 15 Oktober. Catat nih tanggalnya teman Produa, 15 Oktober. Jadi kalau kalian-kalian suka film yang bisa bikin tegang sekaligus ngakak nih, boleh banget dong masukin Ghosting ke watchlist kalian teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Saksikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur unik, peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Masih di informasi entertain nih ya. Sekarang ada kabar menarik dari dunia musik Indonesia. Ada dua nama besar yang karya-karyanya sudah menemani perjalanan musik di tanah air ya, teman Produa. Ada Baby Romeo dan juga Maya Estianti. Ya, ini mereka dikabarkan tengah menyiapkan sebuah proyek kolaborasi loh. Nah, yang bikin para penggemarnya ini penasaran, kolaborasi ini bakal mempertemukan dua karya populer mereka, yaitu Mencintaimu karya Baby Romeo dan Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu karyanya Maya Estianti. Nah, kabar kolaborasi ini juga muncul setelah Baby dan juga Maya terlihat cukup intens menghabiskan waktu bersama di studio rekaman nih. Meskipun ya proyek ini masih dalam tahap pembicaraan dan belum menjadi rilisan resmi ya, teman Produa. Well, menurut musisi asal Kediri sendiri nih, ada Andi Nugroho ya, pertemuan dua musisi dengan karakter kuat seperti Baby dan juga Maya ini berpotensi menghadirkan sesuatu yang menarik ya, teman Produa. Baby sendiri dikenal sebagai pencipta lagu dengan karakter melodi dan aransemennya yang kuat banget. Sementara Maya Estianti ini punya pengalaman panjang sebagai produser sekaligus komposer. Kalau benar-benar terrealisasi nih, tentu menarik banget dong ya, membayangkan gimana dua karakter musik ini dipadukan dalam satu karya. Well, apalagi Baby maupun Maya nih punya katalog lagu yang sudah punya tempat tersendiri di hati para pendengar di Indonesia. Jadi buat kalian-kalian yang tumbuh dengan lagu-lagu pop Indonesia di era 2000-an, kabar ini bisa menjadi sesuatu yang cukup bikin kita nostalgia sekaligus penasaran ya, teman Produa. Tapi untuk sekarang kita tunggu dulu nih perkembangan resminya, apakah bakal benar-benar lahir karya baru dari dua maestro ini. Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya, teman Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto.

sama saya. Oh iya iya ya kan enggak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya ke sini ada ibu-ibu, ke sini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini satu kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempel lagi, udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun enggak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

0: Pop Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng Sandri lagi sore ini ya di debat ketiga sore ceria. Dan nanti ada beberapa acara segmen yang menurut Sandri ini juga bisa diikuti ya. Salah satunya nanti ada jam 4 sore, ada sore ceria teman Pro 2 yang akan ngebahas prestasi. Dan nanti ada narasumber teman Pro 2 dari Kak Najih Thoriqul Ihwan dan Nurin Hilmiatul Aulia di jam 4 sore yang akan ngebahas tentang juara 1 Duta Genre Kabupaten Sumenep 2026. Dan dari jam 3 sampai jam 4 nanti ada informasi-informasi terupdate teman Pro. Tapi sebelum itu kita ke Info Pro 2 dulu. Ini ada informasi dari Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Jawa Timur, Hanafi, menegaskan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah kini wajib mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Dan langkah ini diambil untuk mencegah tumpang tindih serta anomali data penerima bantuan sosial maupun subsidi. Dan berikutnya, Madrasah Tsanawiyah MTS Nurul Islam Sumenep mendatangkan layanan perpustakaan keliling perpusling ke lingkungan sekolah guna meningkatkan minat baca dan budaya literasi para siswa. Dari Kepala MTS Nurul Islam Sumenep, Nur Holilan Manan, menyampaikan bahwa kehadiran armada perpusling tersebut menjadi sarana efektif untuk mendekatkan bahan bacaan yang bervariasi kepada peserta didik di luar koleksi buku yang ada di perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita info Pro 2 olahraga. Orang tua Rania Zahra Salsabila, atlet tenis meja asal Kabupaten Pamekasan, mengaku bangga atas pencapaian putrinya yang sukses menyabet medali emas dalam turnamen tenis meja Gajah Putih Cup 4 di Bekasi, Jawa Barat. Petenis meja yang kini membawa klub Arwana Tangerang tampil dominan di nomor kelompok umur KU15 putri. Dan itu ya untuk seluruh info Pro 2 sore ini bersama saya Sandri Setiawan. Selamat sore.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumedap. Karena kita. Itu bukan mantanmu ya, mic-nya ya, deketin dong. Ini sampai ini udah ini. Oh, salah.
2: Halo.
1: Nah, udah masuk ya. Kabar baik ya?
2: Oh ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, semoga yang sakit semoga cepat sembuh.
2: Ya.
1: Yang sembuh jaga makanan. Jaga makanan.
2: Jangan sakit.
1: Betul. Karena sekarang udah banyak ya virus-virus yang menyebar ya.
2: Virus-virus
1: cinta.
2: Kamu kok tahu aku mau ngomong itu?
1: Oh, iya.
2: Ya udah kita ke TTM dulu.
1: Betul.
2: Oh, ada apa nih di TTM kali ini yang bisa kamu tebak-tebak teman kedua?
1: Betul. Ini gampang banget.
2: Oh, gampang ya?
1: Ini biasanya ada di kesenian
3: tari.
1: Oh ya. Terus ada di karawitan. Ada ya. Jadi bahasa Maduranya dari selendang. Selendang biru.
2: Ya udah. Oh. Itu selendang teman-teman.
1: Yes.
2: Apa yang tahu cus langsung ya.
1: Betul.
2: Kita di Instagram boleh.
1: Mau ngasih voucher enggak ya?
2: Enggak mau.
1: Tapi kabarnya kan kita kan mau katanya ada kenaikan 80% ya.
2: Ya lu.
1: Biasanya itu tuh. Kita bingung biasanya tadi lu lebih tahu tuh, biasanya itu.
2: Oh, ini sebelah aku.
1: Iya, itu tahu biasanya.
2: Enggak
1: ada voucher ya?
4: Teknologi membuka akses pengetahuan yang begitu luas. Namun di sisi lain, guru menghadapi tantangan baru dalam mendampingi anak didik mereka. Lalu bagaimana guru sekolah dasar beradaptasi dengan perubahan tersebut? Apakah gawai menjadi alat bantu belajar atau justru tantangan di ruang kelas? Dan bagaimana guru tetap membangun karakter anak di tengah derasnya teknologi? Nah, itulah yang akan kita bahas sore hari ini dalam Indonesia Cerdas bersama narasumber. Beliau adalah, mas kami bersama narasumber kita, Bapak Sama SPD MPD. Beliau adalah dosen PGSD Universitas PGRI Sumedap. Sebelum kami pertanyakan, kami sapa dulu. Di ujung telepon kami sudah tersambung. Selamat sore, assalamualaikum Bapak.

0: Selamat sore, waalaikumsalam Pak Warid.
1: Iya, Pak Sama, manggilnya Pak Sama saya Pak Sama ya.
0: Ya, boleh, boleh.
1: Boleh, sehat Pak Sama.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oh, ya.
0: Pak Warid sendiri gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat Pak Sama. Alhamdulillah sehat walaupun keadaan panas, cuaca sepertinya banyak yang apa ya? Tumbang lah, tapi alhamdulillah kali ini kami masih diberi kesehatan. Semoga Pak Sama dan pendengar yang lain juga seperti itu. Mungkin bisa langsung pada pertanyaan kami, Pak Sama.
0: Oke, monggo.
1: Iya. Nah, seperti apa perubahan karakter dan kebiasaan belajar siswa sekolah dasar di era digital saat ini, Pak Sama?
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Warid. Kalau kita lihat anak-anak sekarang, mereka itu memang sangat dekat dengan yang namanya gawai, gitu loh Pak Wai.
1: Iya.
0: Banyak anak yang sebelum masuk SD, mereka itu sudah terbiasa menonton YouTube, bermain game, melihat video pendek, atau mencari sesuatu lewat HP. Jadi suatu gawai ini bukan hal yang baru menurut mereka. Nah, akibatnya mereka itu cenderung suka hal-hal yang cepat. Nah, kemudian juga yang visual, menarik, interaktif. Nah, begitu. Maka kemudian kalau pembelajaran di sekolah itu hanya ceramah panjang, itu biasanya mereka lebih cepat bosan, kawan.
1: Iya.
0: Nah, tetapi ini ya, ini bukan berarti anak sekarang tidak bisa belajar serius, Pak Waris. Mereka tetap bisa fokus kalau pembelajarannya membuat mereka terlibat. Itu. Misalkan ya, daripada hanya menjelaskan tentang lingkungan, ini guru bisa mengajak anak-anak keluar kelas. Misalkan dengan mengamati lingkungan sekolah, memotret temuan-temuan yang ada di lingkungan sekolah, lalu mendiskusikannya. Nah, jadi yang berubah itu hanya bukan hanya anaknya, tetapi juga cara belajarnya yang juga kita harus berubah. Begitu Pak.
1: Iya. Nah, terus apa tantangan terbesar untuk guru sekolah dasar ketika mengajar anak yang sudah terbiasa menggunakan gawai, Pak Sama?
0: Oke, baik. Nah, jadi tantangan yang paling terasa hari ini ya di lapangan, menurut juga beberapa observasi saya di lapangan itu dan juga hasil penelitian, maka tantangan paling terasa itu adalah perhatian anak itu sekarang itu mudah terpecah. Nah, karena apa? Karena anak itu sudah terbiasa menonton video-video pendek itu. Terus kemudian juga bermain game, terus kemudian juga konten yang berganti sangat cepat. Nah, sementara di sekolah itu ya belajar kadang-kadang membutuhkan yang namanya membaca, mendengarkan, menulis dan juga berpikir lebih lama, Pak Wadid. Nah, maka karena itu guru itu jangan hanya meminta anak untuk duduk dan mendengarkan. Nah, anak perlu itu dilibatkan hari ini. Misalkan ya berdiskusi, mencoba bermain peran, atau kemudian juga praktek kontekstual. Nah, begitu. Nah, jadi guru itu tidak perlu bersaing dengan ini sebenarnya sih tantangannya itu ya guru itu tidak perlu bersaing dengan yang namanya TikTok atau kemudian game. Tapi yang paling penting adalah membuat pembelajaran itu terasa bermakna bagi anak. Begitu, Pak.
1: Nah, terus bagaimana guru ini dapat memanfaatkan gawai sebagai media pembelajaran tanpa membuat anak semakin bergantung, Pak?
0: Oke, baik. Nah, prinsipnya begini. Jadi, gawai ini dipakai seperlunya dan harus ada tujuan belajarnya. Nah, misalnya ya Pak Waris, ya, anak belajar tentang sampah misalkan. Gawai ini bisa dipakai untuk memotret sampah di lingkungan sekolah atau kemudian mencari informasi tentang jenis-jenis sampah. Nah, setelah itu, gawainya itu disimpan. Nah, baru kemudian anak kembali berdiskusi misalkan tentang hasil-hasil motret tadi, terus kemudian juga menulis, membuat poster misalkan, atau melakukan aksi tentang membersihkan lingkungan. Ini akan lebih efektif, Pak Wadid. Nah, jadi jangan dari awal sampai akhir anak-anak harus menatap layar. Guru itu harus bisa mengatakan, sekarang HP misalkan, sekarang silakan menggunakan HP. Dan beberapa menit kemudian, sekarang HP disimpan. Seharusnya begitu. Jadi guru itu harus betul-betul bisa memanfaatkan HP itu atau gawe itu sebaik mungkin sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Begitu Pak Ustadz.
1: Iya, baik. Nah, terus seberapa penting kemampuan literasi digital bagi guru sekolah dasar dalam menghadapi perkembangan teknologi, Pak? Sama.
0: Oke, jadi hari ini kita itu berada digital. Yang ini kita tidak bisa lari dari kondisi seperti ini, apalagi guru misalkan. Jadi menurut saya ini sangat penting. Ketika kita berbicara tentang seberapa penting itu kemampuan literasi guru, ini sangat penting. Tetapi literasi digital ini tidak berarti guru itu harus hafal semua aplikasi. Nah, guru yang literat digital itu apa ya? Maksud saya itu guru yang literat digital ini adalah guru yang kemudian tahu bagaimana kemudian mencari informasi yang benar. Terus kemudian juga memilih media yang sesuai, menjaga keamanan. Terus yang paling penting ini guru ini ya dari kemampuan literasi ini. Jadi guru itu harus betul memahami etika digital dan tahu kapan teknologi itu perlu digunakan dalam pembelajaran. Nah, sekarang tuh banyak. Sekarang itu saya rasa itu ya apalagi guru ya. Tentang menggunakan teknologi digital ini sangat mahir semua. Tetapi yang kemudian yang perlu ditingkatkan sebenarnya ini adalah literasi digitalnya, Pak Wadi.
1: Iya.
0: Sekarang itu yang sulit itu sekarang bagi guru, misalkan sekarang ada AI seperti ChatGPT, Gemini dan yang lain-lain itu. Nah, jadi sebenarnya urusan masalah tools aplikasi ini sudah disediakan. Tetapi guru itu perlu tahu manfaatnya seperti apa. Itu ya. Jadi guru itu harus tahu bahwa jawaban-jawaban tidak selalu benar dan tidak boleh membuat anak itu hanya menyalin jawaban dari digital ini, Pak. Jadi guru itu tidak harus paling canggih lah sebenarnya, apalagi di sekolah SD. Tetapi itu yang paling bijak itu adalah guru itu mengarahkan penggunaan teknologi. Gitu ya, Pak.
1: Iya. Nah, berbicara tentang menggunakan teknologi, guru tentunya punya cara. Nah, terus bagaimana cara guru ini menanamkan disiplin, etika, dan karakter ketika anak ini sudah banyak terpapar oleh dunia digital, Pak? Sama.
0: Oke, baik. Ini sebenarnya yang kemudian kita miris ya ini ya, hari ini anak-anak kita itu sebelum SD yang tadi saya sampaikan di awal itu sudah tahu apa sih yang nggak tahu tuh. Anak saya itu umur 2 tahun tahu semuanya itu loh.
1: Justru nah, itu,
0: mendisiplinkan itu sebenarnya tugas kita.
1: Yeah.
0: Sebagai orang pendidik itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menanamkan disiplin, terutama etika itu ya. Sebenarnya caranya bisa dimulai dari hal kecil, Pak Wani. Nah, misalnya saat menggunakan grup kelas ya di sekolah itu ya. Anak itu dibiasakan menulis dengan bahasa yang sopan, misalkan. Saat mengambil gambar dari internet, misalkan. Anak diajari bagaimana kemudian juga menyebut sumbernya. Terus kemudian juga saat menerima informasi, ini anak dibiasakan tidak langsung percaya atau menyebarkannya. Artinya kita hanya perlu membiasakan hal-hal kecil untuk dijadikan apa menjadi sebuah karakter. Nah, yang paling penting, ini guru ini terutama di sekolah dasar, karena sekolah dasar ini adalah menurut teorinya Jean Piaget ini ya, bahwa anak sekolah dasar ini suka hal yang konkret, yang apa yang dilihat dia pasti ditiru. Kita itu sebagai seorang guru itu harus memiliki karakter yang baik, memberi teladan yang baik. Nah, misalkan ya, kalau kita meminta anak-anak tidak bermain HP saat belajar, ya guru jangan bermain HP sendiri di depan. Cukup simpel seperti itu ketika kita menanamkan etika dan karakter pada anak didik kita di era digital, begitu Pak.
1: Nah, iya. Nah, terus mengenai orang tahu orang tua sejauh mana ya orang tua ini perlu dilibatkan agar penggunaan gawe ini maksudnya gawe anak ini tetap mendukung proses belajar mengajar, Pak.
0: Oke, tentu sangat perlu dong orang tua ini. Artinya tidak harus semua tanggung jawab anak itu diserahkan ke sekolah dan ke guru, kan begitu.
1: Iya.
0: Jadi orang tua itu memang kan lebih banyak dengan orang tua anak-anak SD, anak-anak kita gitu loh. Jadi sangat perlu kalau menurut saya, karena waktu anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Berapa sih di rumah, di sekolah itu hanya mungkin sampai jam 12 begitu loh, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau misalkan sejauh mana orang tua itu perlu dilibatkan, ini sangat perlu. Nah, sangat perlu dilibatkan. Nah, misalkan ya guru itu hanya bisa mengatur penggunaan gawai di kelas. Tetapi di rumah tetap perlu pendampingan orang tua. Karena begini kalau boleh saya katakan ya, ketika diibaratkan dengan kita menanam padi misalkan. Jadi guru di sekolah itu hanya menanam. Kemudian yang memupuk, terus mengaliri air dan merawatnya itu adalah di rumah orang tua sendiri, itu Pak Waris. Jadi sebaik apapun tanaman kita kalau tidak dirawat, tidak dikasih pupuk, maka saya yakin hasilnya tidak baik. Nah, jadi orang tua itu jangan hanya bertanya berapa jam main HP, tetapi juga perlu bertanya, tadi HP-nya itu dipakai untuk apa? Nah, itu yang perlu dilakukan oleh orang tua. Nah, karena satu jam menonton video tanpa tujuan tertentu, ini berbeda dengan satu jam belajar atau membuat tugas belajar dari sekolah. Nah, kadang-kadang hari ini yang kita miris itu ya, orang tuanya juga nggak peduli tentang anaknya. Misalkan yang penting anaknya ada di rumah nonton HP terus, tapi nggak kita lihat dia nonton apa. Ini yang sekarang jadi fenomena yang perlu diperhatikan, Pak Waris. Gitu ya.
1: Iya. Nah, saat sekarang yang namanya teknologi ini terus berkembang. Nah, menurut Bapak, kompetensi apa yang harus dipersiapkan calon guru sekolah dasar agar nantinya dia, beliaunya itu mampu menghadapi generasi digital, Pak?
0: Oke, baik. Terima kasih. Jadi, menurut saya ini ya, calon guru SD harus mempunyai empat kemampuan utama atau kompetensi utama. Pertama, misalkan harus paham tentang karakter anak. Terus

0: Inovasi yang paling penting adalah belajar bagaimana teknologi itu benar-benar membantu anak memahami pelajaran. Begitu, Pak.
1: Iya, terakhir ini Pak, pesan Bapak untuk para calon guru sekolah dasar ke depan, Pak. Silakan Pak Sana.
0: Oke, baik, terima kasih. Nah, pesan saya sederhana sih untuk teman-teman mahasiswa, wabil khusus itu calon guru sekolah dasar ini, jangan takut dengan teknologi, tapi jangan juga terlalu bergantung pada teknologi. Teknologi ini sebenarnya hanya tools ya, hanya alat. Akan tetapi anak itu tetap membutuhkan guru yang bisa mendengarkan, membimbing, memberi contoh, memberi semangat, dan juga tentu memahami tentang kesulitan-kesulitan mereka. Dan alat ini, teknologi ini tidak ngerti tentang itu, tidak bisa memberikan tentang itu, tetap membutuhkan guru. Jadi calon guru ini harus terus belajar, terus beradaptasi, tetapi jangan kehilangan sisi apa ya, kalau menurut saya jangan kehilangan sisi kemanusiaan lah dalam pendidikan. Nah itu, jadi karakter, terus kemudian disiplin dan semacamnya, ini tidak bisa diciptakan atau dibentuk oleh alat atau teknologi. Ini adalah yang bisa membentuk, itu adalah guru itu sendiri. Nah jadi kalau teknologinya semakin canggih, gurunya juga harus semakin bijak. Nah, itu Pak
1: Laris. Iya, setuju. Ya. Baik, terima kasih Pak Sana. Memang betul apa yang disampaikan oleh narasumber kita, pendengar ya, bahwasannya teknologi akan terus berkembang, tetapi pendidikan tetap membutuhkan yang namanya sentuhan manusia. Guru bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membantu anak memahami bagaimana menggunakannya dengan bijak. Semoga pembahasan hari ini memberi gambaran bagi guru dan orang tua bahwa pendampingi anak di era digital bukan berarti menjauhkan mereka dari teknologi, melainkan mengajarkan mereka menjadi pengguna teknologi yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Saya pamit. Dari Indonesia cerdas, tetap belajar, tetap kritis, dan tetap menjadi generasi cerdas. Terima kasih Pak Sama, sehat terus, sampai jumpa kembali. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sobatnya, terima kasih. Saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi di program Info Prima. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama RRI Jember.

0: Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Harga tepung terigu dan kanji di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan. Duka keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Tim Dokes Polres Malang periksa kesehatan petugas penanganan karhutla TNBTS. Inilah info prima selengkapnya, edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Retno Palupi. Harga sejumlah jenis tepung di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut mulai dirasakan pedagang serta berdampak pada harga jual kepada konsumen. Laporan selengkapnya, Gea Debora.
2: Harga tepung terigu dan tepung kanji di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kondisi tersebut mulai dirasakan pedagang dan berdampak pada harga jual kepada konsumen. Dias, pemilik toko sumber pangan baru di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur mengatakan harga tepung terigu saat ini mencapai sekitar Rp190.000 per sak. Sebelumnya komoditas tersebut dijual sekitar Rp180.000 per sak. Kenaikan juga terjadi pada tepung kanji, harganya kini berada di kisaran Rp335.000 per sak, sementara berdasar jenis dan kemasannya, harga tepung kanji yang sebelumnya sekitar Rp11.000 per kilogram kini mencapai Rp14.500 per kilogram.
3: Tepungan. Oke, dari harga berapa, Mbak, kisaran untuk naiknya?
4: Dari per saknya itu Rp180.000, sekarang dia yang tepung biasa itu Rp190.000.
3: Ya, per kilogram berapa telur sekarang, Mbak?
4: Kalau untuk ngecernya Rp25.500 untuk ngecer.
3: Harga minyak goreng seperti apa saat ini?
4: Minyak goreng sebenarnya mengalami kenaikan.
3: Dari harga berapa? Minyak kita, Mbak, mungkin ada?
4: Kalau minyak kita kan dapatnya dari Bulog. Subsidi dari Bulog, jadi kita jualnya sesuai HMI.
3: Harga berapa?
4: Di harga Rp16.000
3: ya, per satu
4: pikisnya. Yang satu liter.
3: Satu liter, baik. Kalau minyak-minyak yang kualitas di atas minyak kita, Mbak?
4: Paling murahnya Rp21.500.
2: Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok lainnya di Pasar Tanjung relatif bervariasi. Harga gula berada di kisaran Rp17.500 per kilogram, sedangkan telur ayam sekitar Rp24.500 hingga Rp25.500 per kilogram. Untuk minyak goreng program pemerintah yaitu minyak kita berada di kisaran Rp16.000, sementara minyak goreng komersial mencapai sekitar Rp21.500. Adapun beras khusus premium dijual sekitar Rp101.000 per kemasan 5 kg, sedangkan beras premium berada di kisaran Rp80.500 per kilogram. Dias berharap pergerakan harga bahan pokok khususnya tepung dapat kembali stabil hingga pedagang tetap dapat menyesuaikan harga jual tanpa terlalu membebani konsumen. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa untuk mulai menyiapkan kompetensi dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja sejak masa kuliah. Selengkapnya, Oni Arianto melaporkan.
5: Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS mempersiapkan karir sejak masa kuliah. Hal tersebut disampaikan Corporate Sekretaris PT Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun. Dorongan tersebut disampaikan melalui program Pertamina Goes to Campus yang digelar di kampus ITS Surabaya. Program tersebut menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi mengenai dunia industri dan energi. Robert Dumatubun Selasa siang mengatakan ITS memiliki hubungan strategis dengan Pertamina. Menurutnya ITS berkontribusi melalui teknologi dan sumber daya manusia.
6: Pertamina Goes to Campus ini sebenarnya adalah program dari PT Pertamina Persero yang kemudian disebarkan dan dilaksanakan juga melalui subholding yang ada. Program ini pertama di launch itu di Jawa Barat di kampus ITB. Nah, kemudian di kami Pertamina Patra Niaga sebagai subholding downstream ini kami melaksanakan di kampus ITS Surabaya. kenapa menjadi dilaksanakan di ITS? Karena yang pertama, ITS ini menjadi salah satu kampus yang memberikan, menghasilkan tidak saja kontribusi secara teknologi yang digunakan oleh Pertamina secara umum ataupun Pertamina Patraniaga khususnya.
5: Robert mengatakan Pertamina Gusti Kampus tidak hanya memberikan informasi mengenai perusahaan, program tersebut juga mendorong mahasiswa menyiapkan kapasitas diri sejak dini. Menurutnya persiapan mahasiswa perlu dilakukan melalui penguatan akademis dan pengalaman organisasi. Oni Arianto laporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima, RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silahkan Dio.
7: Baik, terima kasih Retno. Duka kembali dirasakan keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Setelah sempat menanti kabar dan berharap anggota keluarga ditemukan selamat, kini mereka harus mengikhlaskan kehilangan orang tercinta. Laporan Faiz Putra.
8: Duka mendalam menyelimuti keluarga Imam Suparno, seorang kernet dan teknisi truk berusia 66 tahun yang menjadi korban kecelakaan tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa, Kalimantan Selatan saat melakukan perjalanan pada Sabtu 12 September 2026 dari Surabaya ke Banjarmasin. Setelah sempat hilang kabar dan menjalani pencarian intensif, jenazah korban akhirnya ditemukan dan dipulangkan ke rumah duka pada hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Melalui putri korban, Novia, saat diwawancara RRI hari ini mengatakan korban sempat mengabari keluarga dan memperkirakan berlayar kurang lebih selama 2 minggu. Namun komunikasi terputus sejak Sabtu malam. Kekhawatiran keluarga terbukti setelah mendengar kabar kecelakaan kapal tersebut pada Minggu pagi. Dirinya juga mengungkapkan setelah pencarian oleh tim gabungan, jenazah Imam akhirnya berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke rumah duka pada Rabu pagi tadi. Sejumlah barang yang berhasil diidentifikasi, diantaranya dokumen identitas berupa KTP dan ponsel milik korban yang ditemukan masih tersimpan aman di dalam saku celana yang ia kenakan.
9: Hari Sabtu itu terakhir pamit kerja, terus foto udah di kapal bilang gitu, naik kapal Virgo, bisa pernah hati-hati, iya paling 2 mingguan baru balik. Ngernet kalau nggak ada yang rusak dia ngerneti, terus kalau ada yang rusak baru dia itu.
8: Sementara cucu korban, Elvira, mengungkapkan almarhum kakeknya dikenal sebagai sosok yang bekerja keras dan gigih menghidupi keluarganya. Jenazah almarhum kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Makam Babat Jerawat, Surabaya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi.
9: Keadaannya bisa diambil, tidak boleh nyerah. Orang ini kakeknya nggak pernah nyerah. Dulu pas aku sekolah, aku pas kesusahan diperjuangin sama kakek. Dia yang bisa dapat diambil, jangan pernah nyerah.
8: Meski telah mengikhlaskan kepergian almarhum, pihak keluarga menyayangkan belum adanya komunikasi dari pihak pengelola kapal hingga saat ini. Pihak keluarga juga berharap adanya pemeriksaan lebih detail dan perawatan berkala pada kapal untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi kembali ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
7: Harapan keluarga korban KM Virgo Transport 8 masih tertuju pada kabar keselamatan anggota keluarga mereka. Salah satunya, satu keluarga asal Kota Kediri yang hingga kini masih menanti kabar dari posko pencarian. Laporan Ayu Citra.
10: Satu keluarga di Kota Kediri menjadi korban kapal KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin yang mengalami insiden tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September 2026. Hal disampaikan oleh Sigit Sugiarto, kakak ipar dari korban Winarsih, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Bujil, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri hari ini. Sigit menjelaskan bahwa 4 orang korban ini meliputi Winarsih, 48 tahun, dan Ermanto, suami Winarsih, usia 41 tahun. Selain itu juga ada 2 anak Winarsih dan Ermanto, masing-masing Amelia Elsa Mahera, 16 tahun, dan Kaila Ermania Rizky, usia 6 tahun.
11: Masih simpang siur menunggu berita ya, desa Kak Imam. Dari yang dituju dari sana Banjarmasin.
10: Hingga saat ini keluarga Winarsi hanya bisa menunggu keajaiban dari kabar terbaru di Posko Surabaya. Sebelumnya, Kepala Kelurahan Pujel Iwayan Yudiawan membenarkan 4 warganya berangkat bersama pada saat kejadian. Namun, saat informasi tenggelamnya kapal, pihaknya bersama dengan anggota Polres Kediri Kota langsung mendatangi rumah korban.
12: Mawi Narsih itu masuk dalam daftar manifest yang ada di kapal Virgo yang tenggelam kemarin. Dan beliau berangkat bersama suami dan 2 orang anaknya. Kemarin dari petugas identifikasi Polres Kediri Kota sudah hadir ke tempat keluarga korban untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut, dan hari ini keluarga korban membawa beberapa berkas yang dibutuhkan oleh tim investigasi untuk melengkapi bukti-bukti mungkin terkait dengan identifikasi.
10: Kini hanya doa dan harapan yang bisa dikirimkan keluarga besar Winarsih di Kediri. Mereka berharap ada mujizat Sang Khalik yang mampu mempertemukan mereka kembali dengan keluarga tercintanya. Ayu Citra melaporkan.
7: Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar aksi dan menyampaikan tuntutan agar Rektor UIN saat turun dari jabatannya. Aksi tersebut juga diwarnai sejumlah tuntutan terkait kebijakan pimpinan kampus. Laporan Ani Hasanah.
13: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya UINSA menggelar aksi hari ini. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelantikan kembali Rektor UINSA Profesor Muzaki. Wakil Presiden BEM UINSA Fadlur Rahman Fazli Purwardana mengatakan, mahasiswa menilai terdapat sejumlah kebijakan pimpinan kampus yang merugikan mahasiswa dan dinilai kurang berpihak pada kepentingan akademik. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan, di antaranya meminta Rektor UINSA mundur atau dicopot, mendesak keterbukaan informasi publik, serta meminta pengusutan dugaan kasus di Kopertes yang melibatkan Rektor sebagai terlapor. Aksi berlangsung dengan tuntutan agar persoalan-persoalan yang disampaikan mahasiswa mendapat respons dan penyelesaian dari pihak kampus. Hingga berita ini diturunkan, masih belum ada dari pihak UINSA yang memberikan klarifikasi. Ani Hasanah melaporkan.
7: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menunjukkan hasil yang melimpah. Pemkab Lamongan akan terus memperkuat dukungan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian. Laporan Farin Regi.
14: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yurodor Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
15: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Dan di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
14: Marmin petani bawang merah Desa Truni mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
16: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah, pokoknya stabil.
17: Stabil.
16: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
17: Dari sisi apanya, Pak?
16: Sisi ya masalah pembibitan dari masalah cara anu ya untuk
17: menjualkan
16: bawang. Ya, untuk memasarkan bawangnya.
14: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.
7: Program revitalisasi sekolah mulai memberikan dampak bagi sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Perbaikan sarana sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Januar Fahmi melaporkan.
18: Program revitalisasi sekolah mulai dirasakan sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Salah satunya yakni SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Kepala SMA Negeri 1 Taman Dewi Kumalasari mengatakan, bantuan tersebut memperbaiki 3 atap ruang sekolah yang sebelumnya dinilai tidak layak dan berisiko mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut kini mulai diperbaiki dan sejumlah siswa mulai merasakan perbaikan tersebut dengan belajar dengan aman dan layak.
19: Pak Prabowo utamanya karena telah membantu SMA 1 Taman renovasi 3 atap ruang sekolah ini yang awalnya mau ambrol sehingga saat ini bisa menjadi bagus, layanan sekolah bisa baik. Insya Allah kita siap untuk mewujudkan anak-anak kita berkarakter, menciptakan cita-cita bangsa tahun 2045 generasi emas. Mudah-mudahan SMA 1 Taman juga bisa mewujudkan itu. Terima kasih.
20: Semangat, Pak. Onigen 1, 2, 3.
18: Menurutnya, perbaikan membuat ruang kelas kini dapat kembali digunakan dengan lebih aman dan nyaman untuk mendukung proses belajar siswa. Ia berharap program revitalisasi terus berlanjut agar sekolah lain yang mengalami kerusakan juga segera mendapat penanganan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Untuk memastikan timbangan berfungsi dengan benar, UPTD Metrologi Legal Tuban intensifkan kegiatan tera ulang. Laporan Witra Adila.
21: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan sidang tera ulang gratis di Pasar Baru Tuban. Kegiatan pelayanan jemput bola ini berlangsung selama 3 hari sejak 14 hingga 16 September 2026 sekaligus menjadi titik penutup dari rangkaian kegiatan serupa di 20 kecamatan yang ada di Tuban. PLT Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban, Agustina Triwahyudi menjelaskan bahwa kegiatan ini memang menyasar pasar tradisional dan pelayanan ini juga diperuntukkan bagi sektor transaksional lain seperti perhitungan upah pada jasa pengiriman dan angkutan barang yang menggunakan perhitungan berat per kilogram atau tonase.
22: Yang pertama yaitu perlindungan konsumen dan juga perlindungan terhadap pedagang atau pembeli yang melakukan transaksi. Yang kedua juga diperuntukkan kepada transaksional berupa pungutan upah. Jadi di sini ada yang untuk pungutan upah yang seperti di pengiriman, seperti di angkutan barang, itu kan biasanya ada yang per kilo, per tonase, seperti itu.
21: Sementara itu salah satu pedagang, Tuti, menyambut baik pelayanan tersebut.
23: Kebenaran nih, itunya loh, Mbak. Biar pas gitu ya, Bu,
24: biar pas nimbangnya, biar enggak,
23: iya. Soalnya kan ini kan sekalian servis.
21: Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat, Safa, yang juga turut mengapresiasi pelayanan tersebut untuk memastikan barang yang dibeli sesuai dengan timbangan.
25: Untuk terelong sendiri, ya setidaknya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena kalau saya belanja di pasar kan timbangannya sudah di tera, jadi tidak khawatir lagi kalau ada yang tidak betul.
21: Jika ditemukan timbangan yang tidak sesuai standar, petugas akan merekomendasikan perbaikan atau servis. Setelah diperbaiki, timbangan akan diuji kembali. Dan apabila telah memenuhi standar dari pemerintah, maka akan diberi segel tera ulang. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
26: Terima kasih, Dio. Saudara, tim medis diterjunkan untuk memantau kondisi kesehatan petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBTS. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan petugas tetap dalam kondisi sehat selama proses pemadaman. Laporan William Nathan.
27: Tim Dokkes Polres Malang turun ke pos Jemplang Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tim ini turun untuk memeriksa kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS.
1: Jadi kami melakukan pemeriksaan tekanan darah, terus menanyakan kondisi kesehatan anggota bagaimana. Tidak kalah pentingnya, kami juga memberikan masker dan vitamin kepada anggota yang tengah bertugas. Karena memang asap ini kan juga kita lihat. Itu dari anggota harus menggunakan masker, dan kami himbau juga kepada anggota agar minum air putih yang banyak karena udaranya kan kering, kemudian juga asapnya banyak, sehingga itu merupakan salah satu upaya di mana kasus batuk ini meningkat karena paparan asap dan udara kering.
27: Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Anita tersebut melakukan pemeriksaan selama proses pemadaman dan pendinginan titik api pada 12 dan 13 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap personel gabungan dari Polres Malang, TNI, BBBD, TNBTS, Manggala Agni, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta warga yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Tim Gakkes melakukan pemeriksaan kondisi fisik personel termasuk menangani petugas yang mengalami kelelahan maupun luka ringan selama berada di lapangan. Selain memberikan pelayanan medis, tim kesehatan juga membagikan vitamin dan masker kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla. Pembagian masker dilakukan sebagai bagian dari perlindungan bagi personel yang bekerja di sekitar kawasan terdampak asap dan debu. Tim medis tetap berada di pos Jemplang untuk memantau kondisi kesehatan personel selama penanganan kebakaran berlangsung. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi personel tetap terpantau selama menjalankan tugas di lapangan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
26: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
2: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
3: Info olahraga.
2: Prestasi dicatat kontingen Taekwondo Kabupaten Sampang dalam kejuaraan Provinsi Taekwondo Antar Pelajar 2026. Para atlet Sampang berhasil membawa pulang puluhan medali. Laporan Familia.
4: Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai

0: kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergengsi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
1: Persaingannya untuk
2: recording in
1: lah untuk
2: progress.
1: gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita nggak tahu itu. Cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
0: Dari total 40 atlet yang dikirim tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
4: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Pemkot Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Kawasan ini akan dikembangkan dan dikoneksikan dengan wilayah sekitar untuk mendukung spot tourism. Laporan Aris Deka.
5: Kawasan stadion dan gedung olahraga Gor Wilis terus dikebut pemerintah Kota Madiun. Kawasan tersebut disiapkan menjadi pusat sport tourism atau wisata olahraga yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan sektor pariwisata. Penataan fisik kini mulai terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Larasati, tepatnya di sisi belakang Stadion Wilis. Ruas jalan tersebut turut diperbaiki sebagai bagian dari pengembangan kawasan. Nantinya kawasan stadion dan Gor Wilis akan terintegrasi dengan Simpang 5 atau Proliman Tugu Pendekar di Jalan Diponegoro. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau lokasi mengatakan pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari rencana penataan kawasan baru di Kota Madiun. Dia mengatakan sejumlah pekerjaan perbaikan masih berlangsung di kawasan tersebut. Pemkot juga tengah memastikan kesiapan stadion dan Gor Wilis yang ke depan akan difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga.
6: Terus kemudian tadi saya cek di belakang stadion yang nanti rencananya di situ akan ada kawasan baru, kawasan untuk sport dan tourism sebagai satu kesatuan dari Proliman. Tadi saya cek kondisinya bagaimana, begitu ya, di situ masih ada perbaikan dan tentunya Gor Wilis dan juga Stadion Wilis yang besok akan difokuskan khusus untuk olahraga ini tadi dicek kondisinya. Walaupun belum belum dilakukan fisik, tetapi kita lihat dari sisi yang kemarin sudah direncanakan. Terus tadi ngecek di wilayah Jalan Sombo, saya dapat laporan dari Pak RT-nya begitu kotor. Akhirnya tadi saya cek, saya panggil lurah supaya nanti bisa kerja bakti, koordinasi termasuk wilayah Bawaslu.
5: Menurut Bagus, penataan kawasan stadion dan Gor Wilis tidak berdiri sendiri. Kawasan tersebut akan terkoneksi dengan sejumlah jalur dan ruas jalan di sekitarnya. Karena itu, Bagus turut mengecek beberapa ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan Stadion Wilis. Konektivitas antar jalur dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata olahraga tersebut. Selain pembangunan infrastruktur, Bagus meminta seluruh pihak ikut menjaga kebersihan, mulai pengurus RT dan RW, pemerintah kelurahan, kantor atau instansi, pelaku usaha hingga masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
7: Terima kasih, Mada. Usai mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia, Jember Marching Band kini mematangkan persiapan di Malaysia.
8: Jember Marching Band kini mematangkan persiapan di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan
7: menjadi bekal bagi para atlet untuk bisa kembali berlaga di ajang daerah. Laporan Gia Deborah.
9: Setelah sukses berlaga di ajang internasional Asian Music Games atau AMG 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jember Marching Band atau JMB langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi dua agenda besar mendatang, yaitu Forprov ketiga dan juga Porprov ke-10. Pada gelaran AMG 2026 di Malaysia, JMB tampil memukau dengan mengusung tema Rise to Victory. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat Asia ini menjadi model berharga dan pengalaman krusial bagi para atlet dalam mengasah mental serta kualitas bertanding di level internasional. Pembina Jember Marching Band Tri Basuki menyampaikan bahwa skuad JMB merupakan kolaborasi atlet potensial dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Jember, mulai dari SMP, SMA atau SMK.
10: Atlet-atlet Jember Marching Band yang merupakan gabungan dari seluruh sekolah SMP, SMA dan Universitas Negeri Jember bisa memiliki pengalaman yang lebih bagus lagi, baik nasional dan internasional, untuk membawa sekolah masing-masing di event yang akan dilaksanakan pada bulan November, yaitu Festival Olahraga Provinsi yang ketiga di Kabupaten Jember, serta kejuaraan multi-event Pekan Olahraga Provinsi di Surabaya pada tahun 2027. Adapun tema kami kemarin adalah Rise to Victory.
9: Dengan status Jember sebagai tuan rumah Forprov ketiga pada bulan November 2026 datang, JMB bertekad memanfaatkan momentum dan jam terbang internasional yang telah didapat untuk tampil maksimal demi mengharumkan nama daerah. Ya Deborah, RRI Jember melaporkan.
11: Demikian info olahraga.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
11: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: brander terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manakah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Petir menjadi salah satu fenomena alam yang patut diwaspadai saat cuaca buruk, terutama bagi mereka yang beraktivitas atau tinggal di daerah ketinggian. Para peneliti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengungkapkan bahwa sebaiknya barang yang memancarkan gelombang elektromagnetik seperti handphone hendaknya dipadamkan saat terjadi hujan petir. Karena semua barang yang memancarkan gelombang elektromagnetik bisa menarik petir, dan bagi mereka yang berada dalam perjalanan di tengah kota sekalipun, untuk meminggirkan kendaraannya sejenak saat terjadi hujan yang disertai petir. Timbulnya petir seperti proses konslet, oleh karena itu sulit dideteksi, sehingga bagi kita langkah yang terbaik adalah penuh kehati-hatian. Pro 1.

0: Satu.
1: Perjalanan Islam di Nusantara.

Pendengar Kota Tuban, bagaimanapun tidak bisa dipisahkan dari nama besar Sunan Bonang. Meski Kota Tuban bukan satu-satunya kota tempat Sunan Bonang berdakwah, tetapi karena ia dimakamkan di Tuban, maka tidak salah jika ia sering disebut Sunan Tuban. Namun ada pula yang menyebutkan makamnya berada di Lamongan. Seperti para wali yang lain, Sunan Bonang juga mendirikan sebuah masjid sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Masjid tersebut dikenal sebagai Masjid Astana yang berada di bangunan Kompleks Makam Sunan Bonang, bersebelahan dengan Kompleks Masjid Agung Tuban. Dalam berdakwah, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim sering menggunakan alat musik tradisional yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis gamelan yang terbuat dari besi atau kuningan yang bagian tengahnya dibuat menonjol. Bila tonjolan itu dipukul dengan kayu yang lunak, maka akan timbul suara yang merdu. Pada waktu itu, bunyi demikian sudah sangat mengasyikkan telinga. Apalagi yang membunyikan bonang itu adalah seorang wali. Maka bunyinya mempunyai pengaruh yang luar biasa. Sehingga banyak penduduk yang berbondong-bondong ingin menyaksikan dan mendengar dari dekat. Sunan Bonang yang cerdik sudah memperhitungkan hal itu. Maka ia mempersiapkan kolam di depan masjid. Siapa yang mau masuk ke masjid harus membasuh kakinya. Setelah mereka berkumpul di dalam masjid, ia pun mengajarkan tembang-tembang yang berisikan ajaran Islam. Sepulang dari masjid, tembang itu mereka hafalkan di rumah. Sanak saudara mereka pun turut menyanyikan tembang tersebut karena tertarik akan kemerduan lagunya. Demikianlah cara Sunan Bonang berdakwah, sehingga santrinya tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Sebelum menjadi Masjid Agung Tuban, masjid ini dikenal sebagai Masjid Jami' Tuban. Sejarah pembangunan masjid ini tidak ada sangkut pautnya dengan Sunan Bonang. Pembangunan masjid ini sendiri dilaksanakan pada tahun 1894, terpaut sekitar 4 abad dari masa Sunan Bonang. Namun demikian, kehadiran masjid ini telah menjadi saksi sejarah keberhasilan dakwah Sunan Bonang di Tuban. Masjid Jami' Tuban pertama kali dibangun pada abad ke-15 Masehi, yakni pada masa pemerintahan Adipati Raden Aryo Tejo, Bupati Tuban ke-7. Letaknya tidak jauh dari Kompleks Makam Sunan Bonang. Raden Aryo Tejo sendiri merupakan Bupati Tuban pertama yang memeluk Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, bangunan masjid ini diperluas menjadi bangunan masjid yang dikenal sebagai Masjid Agung Tuban hingga saat ini. Masjid tersebut sempat mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi pertama dilakukan pada 1894, yakni pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Kusumo Diko, Bupati ke-35 Tuban. Saat itu, Raden Tumenggung menggunakan jasa arsitek berkebangsaan Belanda, BOHM Toxopeus, sebagaimana disebutkan dalam prasasti yang ada di depan masjid ini. Jika mengamati bentuknya, Masjid Jami' Tuban ini memiliki ciri khas tersendiri. Secara garis besar, bentuk bangunannya terdiri atas dua bagian, yaitu serambi dan ruang sholat utama. Bentuknya tidak terpengaruh dengan kebiasaan bentuk masjid di Jawa yang atapnya bersusun tiga. Arsitektur masjid ini justru terpengaruh oleh corak Timur Tengah, India, dan Eropa. Sekilas tampak ada kemiripan dengan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, terutama bentuk berandanya yang dipertahankan hingga saat ini. Renovasi selanjutnya dilakukan pada 1985, masjid mengalami perluasan. Kemudian di tahun 2004, dilakukan renovasi total terhadap bangunan Masjid Agung Tuban oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Renovasi yang dilakukan kali ini meliputi pengembangan satu lantai menjadi tiga lantai, menambah sayap kiri dan kanannya dengan mengadopsi arsitektur bangunan berbagai masjid terkenal di dunia, serta menambah 6 menara masjid dengan luas keseluruhan 3.565 meter persegi. Pendengar, demikian untuk Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan edisi berikutnya.

Selamat pagi, hari berbahagia di manapun Anda berada. Terima kasih dan kali ini masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kita jeda dulu sejenak. Pendengar, sebelum kami kumandangkan azan wajib untuk wilayah Sumenep yang jatuh pada pukul 17:24, terlebih dahulu malah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang akan dibacakan oleh Qori'ah Vita Fitria. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun anda berada, semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja

0: Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini. Ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang yang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ittaqillaha summa kunta wa bisayyi'ati lasanatatamu wa qaliqin nas bi qulukin hasanin. Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada. Di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan hanya masyarakat awam ya, ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan
1: ya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah
0: waspada, ya? Bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Dengato Raki berkabar dalam bahasa Madura kalaresan Aresa Mangken Rebo 16 September 2006 lekor. Sarang dan kaula Ririn Rizkyanti sepedi ngaturaki kabar silangkong parlo saat mangken engki kak dinto. Kabar sesapesan. Sat Lantas Polresta Sumenep asarang Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bapenda Kabupaten Sumenep, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tor Perhubungan Kabupaten Sumenep, tamasok jugen asarang Kabis Samsat, alam paaki operasi gabungan keangkui ningkat heki katerteben lalu lintas. KBO Satlantas Polresta Sumenep Ibda Dita Pradiptya Adebu, operasi Kak Dinto, langkong ngutama aki keangkui mae motor nyeke. Sekak dima tindakan seeparing aki Kak Dinto, langkong ngutama aki dek masyarakat sealanggar tor resiko nyabe beki laka lantas. Akati, buatan truk otabe pickup seta etotop terpal. Tak guna aki helm standar, tor aguna aki kenal pot brong. Dari Kak Dinto, masyarakat sengastani kendaraan ejelen raja, epakon supaya terus pato sarang aturan, tor ngotama aki kasalametan epon.
1: Pelanggaran yang berpotensi laka itu, contoh, pelanggaran yang tidak mau untuk terpal, dari sana pula kendaraan muatan barang yang tidak bisa terpal sehingga membahayakan keselamatan orang lain. Contoh lagi helm yang seharusnya safety bagi pengguna jalan sepeda motor, roda dua, itu kita lakukan penindakan. Itu pelanggaran administratif kita kesampingkan, kita lakukan himbauan-himbauan.
0: Satrosepon Ibda Dita Maimot dek sateja masyarakat sopaja langkong tartep dalam lalu lintas tor ajege kasalametan epon enalekana ngastani kendaraan ecelen raja.

0: kabar Satrosepon. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep negeseki lalampanan sensus ekonomi 2006 lekor tada hubungan nasareng katantuan ota bengobe kabadeun desil masyarakat. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo acer beuki desil kak dinto aropa aki setong usaha kaangkuima kompol data masyarakat sareng adesar jumlah variabel sosial ekonomi seelampa aki sareng nasional. Menurut Epon, au bena peringkat desil kak dinto, epangaruwe sareng data, si ampon ia nyare juga bisa dari kabadeun sosial ekonomi masyarakat, ampon au bekalaben nasional. Dari kak dinto, mokude masyarakat, si aromasa data Epon kalero ota bekorang lengkap, sopaje engkel eobe de operator tisa, ota be mekanisme si ampon etan tuwaki pamarentah.
1: Desil, suatu kelompok ya, yang dibagi menjadi 10, itu dulu mas ya. Pengelompokan itu berdasarkan variabel-variabel tertentu tentunya. Seperti omset, usaha, luas lantai, kemudian aset, seperti itu mas. Oke, banyak itu 34 atau 36 ya variabel itu semuanya. Pemeringkatannya itu tidak satu wilayah kabupaten mas, tapi secara nasional.
0: Handoyo ngarep mongkudek masyarakat sopaje ongku-ongku ngakeli. Antara Epon, pendataan sensus ekonomi sareng mekanisme pemutahiran data sosial ekonomi. Dari Kak Dinto, BPS Sumenep terus alam Pak Aki, koordinasi sareng pihak-pihak seta masuk, ede lemah, keangkui apareng, pamangki dek masyarakat, ngengenge mekanisme kasebut.

0: Kaper Sepongkasan. DKP Kabupaten Sampang terus apareng pembinaan dek masyarakat Tani Buje ke angku ningkateki kualitas produksi epon sareng anglebeti pelatihan tor pendampingan teknis. Kepala Bidang Budidaya Tor Perikanan DKP Sampang, M. Mahfud Adebu, kualitas buje kak dinto e pangaruhe sareng kabedeen cuaca setak paste, utama empon ojan toron enalekana mosem nimor. Sehingga kabedeen kasebut bisa agenggu proses produksi buje.
1: Tapi itu tadi, ya memang pelatihan-pelatihan binaan ini meskipun sudah bagus dan pemerintah garam juga paham, tapi ketika cuaca tadi yang di depan saya sampaikan itu tidak mendukung. Nah, kaedah-kaedah teknik yang sudah
0: Mela dari Kak Dinto, DKP Maimot mengkudek satheja petani buje, kangkui tep-tep akuna aki, cara otabe teknik produksi, sarojuk sareng kabedean cuaca, emosem kasebut, kangkui nikateki mutu tor kualitas. Sayangke nilai jual buje epon, bisa tengki tor masyarakat tani buje tep-tep sejahtera. Pamirsa Sakak Dinto bergabung dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon mempe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng pesa epon karna. Elong pesa epon pangampung. Pepe pesa epon pangarasan. Colok pesa epon lesan. Bibir pesa epon late. Kiki pesa epon beje. Cile pesa epon elat. Leer pesa epon kulu. Tabu pesa epon padeeren. Bucel pesa epon poser. Lengen pesa epon kulungan. Kalemongan pesa epon kaleng cepe. Tanang pesa epon asta. Keriki pesa epon racung. Koko pesa epon kanaka. Betes pesa epon podek. Tersoko pesa epon pade.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sumenap sore ini.

Apakah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Saudara, berbahagia di manapun anda berada, kaum muslimin dan muslimat. Pukul 18 lewat 33 menit, tibalah saatnya saat sekarang kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumut dan sekitarnya.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarbutah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdoh. Yang ghairu mahdoh itu amar ma'ruf nahi mungkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi, simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Terus mendengar, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah kebanyakan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Perhatikan.
6: Siap, masuk. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Persisit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibar yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
10: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kesehatan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya ke sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufunnya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya, semoga ini bisa balik lagi lah ke apa, saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa menjampar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kali ini setelah kita membahas tentang sirat, lalu kita membahas tentang siksa neraka. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang sifat-sifat neraka. Sebagai pembuka, saya mengingatkan pada diri saya dan seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjaga diri kita dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Paling tidak dari ayat ini diingatkan kepada kita bahwa kita disuruh menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Umar bin Khattab, riwayat dari Umar bin Khattab, bagaimana ya Rasulullah saya menyelamatkan diri dan keluarga saya dari api neraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, cegahlah keluargamu dari berbuat yang diharamkan oleh Allah dan ajaklah mereka melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Lalu dalam riwayat yang lain, riwayat dari Ali bin Abi Thalib ketika juga meriwayatkan tentang bagaimana menjaga diri dari api neraka itu, beliau lalu kemudian menjawab, didiklah keluargamu dengan akhlak yang mulia. Kemudian diriwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanya tentang itu, maka beliau kemudian menyebutkan dalam riwayatnya,

dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kemudian sukalah banyak berdoa agar terhindar dari api neraka. Nah, barangkali itu sebagai sebuah awal pembuka tentang sifat-sifat neraka ini, kita diingatkan bagaimana cara menyelamatkan diri kita dari api neraka. Tadi berdasarkan beberapa riwayat itu, maka disimpulkan pertama, kita jauhi diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, lakukan perintah-perintah Allah, lalu kemudian kita berikan ajaran akhlak yang baik kepada diri kita dan juga keluarga kita. Serta lalu kemudian lakukan apa yang menjadi kesenangan atau kecintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta lalu kemudian kita disuruh memberikan teladan, di samping juga banyak berdoa agar terhindar dari api neraka. Nah, para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, berbicara tentang lanjutan kajian kita kemarin tentang sifat-sifat neraka ini, memang kita akan susah untuk memberikan gambaran yang begitu sempurna, karena bagaimana mungkin kita akan bisa menjelaskan sifat-sifat neraka itu kecuali memang harus dapat dari petunjuk dari Quran dan hadis, karena kita memang tidak tahu tentang dahsyatnya siksa api neraka itu dan sifat-sifatnya. Bisa kita bayangkan saja kalau melihat ada satu kebakaran, atau kemudian kita lihat api yang kecil sekali di rumah kita misalnya, itu sudah begitu panasnya. Bagaimana juga ketika ada kebakaran itu, bisa untuk kemudian dihilangkan kebakaran itu butuh waktu yang begitu sangat lama. Dan bagaimana juga ketika kita melihat misalnya matahari dan bulan yang sudah punya jilatan api yang luar biasa, tapi kemudian digambarkan di dalam hadis itu bahwa matahari dan bulan itu kemudian akan begitu sangat kecil nilainya dibandingkan neraka itu. Padahal begitu sangat dahsyatnya matahari, dan bisa kita lihat bagaimana panasnya. Sehingga dari sudut manapun kita melihat itu akan terasa sangat dahsyat sekali dan sangat mengerikan. Paling tidak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa yang suka berdoa habis salat maghrib dan habis salat subuh, membaca zikiran di antaranya Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari neraka 7 kali setiap selesai salat maghrib dan isya, itu di antara maghrib dan subuh itu di antara zikirannya, maka kalau dia meninggal Allah akan kemudian lindungi dia dari api neraka. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa ada orang yang kemudian sudah mau diseret ke neraka, tetapi setiap mau diseret ke neraka lalu kemudian nerakanya muncul. Dan ketika ditanya oleh Allah kenapa, karena orang ini selama di dunia suka berdoa untuk terhindar dariku, katanya, neraka. Sehingga Allah pun kemudian memasukkan dia ke surga. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita ingat supaya kita menjadi orang yang kemudian lebih hati-hati tentang siksaan dari api neraka. Beberapa sifat ketika kemudian kita membahas tentang jasadnya api neraka itu, paling tidak ketika ditanya misalnya, di mana neraka itu? Memang ulama itu berbeda pendapat tentang letak di mana neraka itu. Sehingga kemudian karena kehati-hatian kita, para ulama kemudian menyebutkan bahwa kita dalam hal ini harus tawakuf. Jadi tawakuf itu menahan diri untuk tidak berbicara tentang itu. Karena yang tahu letaknya neraka itu ada di mana, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam satu riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang di mana letak neraka itu. Ketika kemudian surga itu luasnya seluas langit dan bumi, lalu di mana letaknya neraka? Maka lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran ketika beliau mendapat pertanyaan itu, beliau mengatakan, kalau kemudian malam sudah tiba, lalu di mana siangnya? Itu hanya gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan bahwa Allah Maha berkuasa, Allah Maha berganda, Allah mampu untuk melakukan apa saja yang di luar nalar kita. Jika kemudian, sama seperti yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti itu,

0: ketika beliau mengatakan saya tidak punya dalil khusus tentang ini, sehingga kemudian saya banyak berdiam diri. Di mana letaknya neraka itu? Yang jelas adalah hanya Allah yang tahu. Dan kemudian tawakuf kita dalam hal ini adalah yang terpenting, yang paling prinsip adalah bagaimana kita menjaga diri dari siksa api neraka dengan jalan yang tadi saya sebutkan itu. Kemudian berikutnya ketika berbicara tentang luasnya kedalaman dan tingkatan neraka. Kita tahu dalam hadis digambarkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman sami'na wajbah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadha? Kunna Allah wa Rasuluhu a'lam. Qala hadha hajarun ursila fi jahannam mundu sab'ina fariqan. Fal'an intaha ila fa'riha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kami berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu terdengar suara yang berbunyi gedebuk gitu kan. Lalu kemudian beliau bertanya, "Tahukah kamu apa itu?" Maka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Lalu kemudian dijawab, beliau mengatakan itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka jahanam sejak 70 tahun silam dan baru sampai mencapai dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Dan di riwayat yang lain juga disebutkan lau anna hajan mislu sab'i falifat kulkiya an sari jahannam hawa siya sab'ina arifan la yablugu fa'ruha. Andai sebongkah batu besar seperti 3 kambing susu lalu dilemparkan dari ke jahannam, batu itu akan melayang dan baru akan sampai 70 tahun ke dasarnya. Jadi ini menunjukkan kedalamannya, seberapa kita bisa bayangkan bahwa baru sampainya batu yang kemudian kita lempar itu yang sudah cukup berat itu baru sampai ke dasar laut, ke dasar neraka itu sampai di 70 tahun. Kemudian kita juga melihat bagaimana luasnya sifat neraka itu menurut gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan orang-orang kafir yang ada di neraka itu. Dirsul kafir au nabul kafir mislu ukut. Wa gila tujil lihi masiratu salasat ayya. Gigi geraham orang kafir, gigi taring orang kafir seperti gunung Uhud. Dan ketebalan kulitnya berjarak perjalanan 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Artinya manusia-manusia yang disiksa di neraka itu jadi besar gitu ya. Gigi taringnya itu besar, jadi gigi gerahamnya besar dan kulitnya itu tebal setebal perjalanan 3 hari. Dan ketika itu saat ditanya kepada neraka, apakah kemudian sudah full penuhkah? Lalu kemudian justru neraka menjawab, yauma naqulu li jahannam hal min ta'ti wa taqulu hal min mazid. Itu dalam Quran surat Qaf ayat 30. Jadi ketika neraka itu ditanya, sudah fullkah kamu? Karena memang orang-orang yang disiksa itu kemudian menjadi besar, menjadi tebal dari saking merasakan siksa itu. Lalu sudah fullkah kamu? Lalu kemudian justru neraka menjawab, adakah tambahan? Itu berarti menunjukkan bahwa keluasan neraka itu luas sekali. Jadi kalau tadi dari kedalamannya, lalu dari keluasan, lalu juga tentang tingkatan-tingkatannya sampai ke bawah yang menghunjam, yang dikenal dengan istilah darokat. Gitu. Kalau tingkatan surga itu nanti adalah darojat. Semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau neraka itu adalah darokat. Jadi semakin ke bawah, semakin panas sekali siksaannya. 70 ribu kali lebih lebih dahsyat di bawahnya. Itu tingkatan-tingkatan neraka. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang kemudian disebutkan oleh ulama ya, biasa hampir pendapat dari Syekh Mutawalli Sa'rawi bahwa tingkatan neraka itu yang tadi disebutkan ada 7. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44 menjelaskan bahwa pintu-pintu neraka itu ada 7. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Jadi pintu neraka itu ada 7. Dan nanti orang akan memasuki itu sesuai dengan amal-amal kejelekannya. Ada kelompok orang-orang yang memakan riba misalnya. Ada yang kelompok orang-orang yang suka berzina. Ada kelompok orang-orang yang suka membunuh dan sebagainya. Nanti sesuai dengan amal kejelekan yang mereka lakukan. Pintu neraka yang paling ringan itu adalah namanya jahanam. Jadi namanya dinamakan jahanam karena para laki-laki dan perempuan penghuni neraka ini bermuka masam. Daging mereka akan dibakar dari inilah siksa yang paling ringan dibandingkan yang lain. Jadi neraka jahanam itu yang paling ringan. Kemudian yang kedua adalah lazo. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 16, Allah innaha lazo nazzatan lisyawa. Jadi sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit kepala. Jadi tingkatan kedua itu adalah lazo namanya. Kemudian yang ketiga adalah neraka sakor. Ya, karena memakan daging para penghuninya tanpa tulang mereka. Ketika di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor, maka lalu dijawab oleh orang-orang yang ada di neraka sakor itu, karena mereka dahulu tidak pernah melakukan sholat, karena mereka dahulu tidak pernah peduli terhadap orang-orang miskin, karena mereka tidak percaya kepada hari akhirat, dan karena mereka suka bergibah, suka ngerasani orang. Itu yang masuk neraka sakor. Itu tingkatan ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat dinamakan neraka hutama. Jadi, wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Allati tatali'u 'alal afidah. Jadi yang keempat itu namanya adalah hutama. Karena apinya dapat membakar dan menghancurkan tulang, bahkan sampai ke hati. Kemudian yang kelima, jahim. Kata jahim. Karena bara apinya yang sangat besar, batu bara api itu besarnya lebih besar daripada dunia. Kemudian pintu keenam adalah sa'ir. Mereka yang menyala bersama penghuni neraka. Dan itu belum pernah terjamah dan terinjak. Dan di dalamnya itu terdapat banyak ular, kalajengking, lantai belenggu, dan sumur penderitaan. Dan yang ketujuh, ini yang paling dalam itu adalah hawiyah. Neraka yang siapa saja yang tercebur ke dalamnya, dia tidak akan pernah kembali lagi selamanya. Itu 7 tingkatan neraka yang kemudian oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi kemudian disebutkan itu. Walaupun itu adalah sebuah gambaran dari ijtihad para ulama yang nanti pada akhirnya sesungguhnya adalah pada saat di akhirat. Tetapi gambaran-gambaran tentang sifat-sifat neraka yang begitu sangat luas, begitu sangat dalam, kemudian juga sangat mengerikan, itu memberikan sebuah gambaran pada kita. Kalau tadi disebutkan bahwa siksaan itu diantaranya adalah mengenai masalah kulit. Jadi ada seorang profesor namanya Profesor Tajatin Tahasin, masuk Islam itu gara-gara ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Dia paham betul bahwa karena dia seorang profesor ahli kulit, bahwa kulit ini terdiri dari 3 lapis yang kita kenal, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Beliau kemudian memahami betul kalau sudah di kulit yang ketiga itu, dari hipodermis, ketika ada api yang membakar, maka dia tidak akan merasakan sakit. Hingga awalnya, sang profesor ini mengatakan bahwa kalau agama-agama itu menyebutkan tentang neraka, percuma saja gitu kan. Percuma saja, karena manusia itu ketika dibakar, dia tidak akan merasakan sakit. Kenapa? Karena kulitnya itu sudah tidak akan merasakan sakit. Tetapi kemudian di dalam ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kullama najidat juludum badannahum juludan gairah liyadukul adab. Setiap kulit mereka itu terbakar hangus, lalu diganti lagi dengan kulit yang baru. Itulah yang membuat kemudian, untuk merasakan adab, itulah yang membuat kemudian Profesor Tajatin Tahasin ini masuk Islam, karena ini pasti wahyu Tuhan katanya. Karena dia tahu betul bahwa kulit itu kalau dibakar itu sudah tidak akan terasa panas kalau sudah berada di lapis yang ketiga itu. Sehingga diingatkan kepada kita untuk bertadabbur tentang kulit, bahwa jangan hanya sekedar kita kemudian berusaha untuk mengencangkan kulit kita, jangan hanya berusaha hanya untuk memelihara saja, tetapi diingat bahwa kulit yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan nikmat untuk menutup kejelekan kita. Jadi, sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi bagus, tidak kelihatan, ditutup karena ada kulit. Maka, seringlah bersyukur kepada Allah dengan merawat kulit kita, bukan hanya karena ingin dipuji oleh orang lain bahwa kulit kita masih kenceng, kulit kita masih halus, tetapi yang dilakukan adalah semata-mata bentuk syukur kepada Allah bahwa kulit ini adalah penutup aib-aib kita, sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh kita. Dan belajar dari ini juga bahwa bagian dari siksa api neraka itu yang merasakan pertama kali dari siksa neraka itu adalah kulit kita. Jadi tadi disebutkan bagaimana kulit terbakar, bagaimana kemudian terkelupasnya kulit kepala kita dengan macam-macam tingkatan neraka ini untuk memberikan sebuah motivasi kepada kita agar kita kemudian bersyukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita belajar tentang kedalaman neraka tadi yang disebutkan, neraka itu dalamnya begitu sangat dalam, 70 tahun baru sampai itu. Artinya juga ingat beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga lisan kita. Karena ada orang yang berbicara sesuatu yang dianggap remeh-temeh, tapi justru dari ucapannya itu membuat dia masuk neraka selama 70 tahun. Bayangkan itu kalau kemudian ucapannya itu hanya diucapkan pada satu orang. Dan kalau itu diucapkan pada beberapa orang yang merendahkan, menyakiti, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan sudah berapa kali juga dengan durasi, kemudian juga dengan frekuensi berapa kali kita bertemu dengan orang dan menyakitkan. Makanya jaga lisan. Karena ada orang yang kemudian dia menganggap dengan lisannya itu remeh-temeh, tapi justru disiksa di neraka 70 tahun. Dan itu bisa dibayangkan. Itu barangkali sebagai sebuah pembelajaran ketika kita belajar tentang sifat-sifat neraka, kita belajar tentang kedalaman neraka, kemudian kita belajar tentang tingkatan-tingkatan neraka yang kemudian kita berusaha untuk tidak sampai kemudian masuk di dalamnya. Karena kengerian dan kedahsyatan siksaan itu memang tidak bisa kita bayangkan seperti kita berbicara sekarang. Tetapi yang kita sampaikan ini semata-mata bagian dari ijtihad para ulama ketika memberikan tafsiran terhadap Quran dan hadis yang berisi gambaran-gambaran tentang neraka. Tetapi kesempurnaannya nanti atau begitu dahsyatnya itu akan ada bisa dilihat pada saat di akhirat. Ini sebagai sebuah pengantar buat kita ketika kita berbicara tentang di mana neraka, lalu dalamnya neraka, lalu keluasan neraka, serta darokat atau tingkatan-tingkatan ke bawah dari neraka yang semuanya menggambarkan tentang bagian siksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Selamat mendengar, terima kasih, dan baru saja kita mengikuti mimbar keagamaan bersama Ustadz Hudaifa dengan topik sifat-sifat neraka. Semoga saja menambah keimanan kita, dan sampai jumpa kembali di mimbar agama berikutnya. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI Sumedap, karena saat lagi rekan kami akan menemani Anda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Benasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Paldu di Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunta, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kah Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

Prosatu RRI Sumeneb Kota Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu lagi kita akan mengikuti Ruang Rindu Nasional dan bersama Prosatu RRI Jakarta. Pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di rri.co.id.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang
1: Jana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ini ya, waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
1: Ini selamat datang, Dok, di ruang rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Iya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oh, oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya. Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya. Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Ini
0: kok enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Nah, kok enggak ada Mbak Ita?
2: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan Oktober, itu sebelumnya kan.
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya, iya, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa, kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes, nah jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak ya, itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay, salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya iya iya. Ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7.
1: Kita bungsu semua, ini
2: bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya okay, udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya kebetulan.
0: Mas Nick.
1: Nah,
0: ah,
1: Mas
0: iya, iya,
1: Nick.
0: Iya,
1: Mas
0: iya,
1: Nick teman kita juga nah, yang Mas tinggal di Jerman.
2: Iya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal
1: kita
2: oh, okay, bisa ready dengan siapa?
0: Sejalan ya, dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, habis lama ya.
1: Iya,
2: nah,
1: nostalgia.
2: Jadi ya, nanti ya, di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Iya, iya,
2: doa ya, ya, ya kan mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena ya, saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi okay, saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa begitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay, dia.
0: Idenya dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, di pastinya hotel, di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton ya, juga. Oke. Okay. Ya,
2: nah,
0: ya kita ya, mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak ya, berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
0: di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Ya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Okay, pertanyaan ke Kang Yana Julio ya.
0: Okay.
3: Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Yeah.
3: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album maksudnya oh, mungkin okay, di album pertama atau album kedua itu
0: siap
3: ya, itu ya
1: pertanyaan ya, pertama
3: ya,
1: Bang,
3: ya baru pertanyaan kedua dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu apakah ada yang booming lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu
0: yang
3: itu
0: sangat booming menurut Kang Yana kali ya kalau ya, menurut kita ya, sih booming ya, semua
1: iya menurut kita booming semua
3: Yono, pertanyaan ya, untuk ke dokter Edi Suryono
1: Edi silakan
3: kenapa tertarik sebagai penggiat musik dokter Edi itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi salam dong
0: silakan
1: akan 3 orang
3: ada Ayu di Maluku Tengah Angkel Gaji di Sumatera Barat terus ada Bung Leman Lampung itu aja makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: berjuang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener banget.
4: Wah, Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih. Iya.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
4: Iya, sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh, Bang Edi. Tuh, emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Net-nya.
4: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
4: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Pokoknya akan ditunggu
0: ya.

0: Pokoknya
1: Bu Ana,
0: nanya
1: siap.
0: salam dulu.
2: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
0: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah
2: tanpa terima kasih.
0: Oke, Bu Ana. Terima kasih.
1: Sama-sama
0: Mas Yudi.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu.
2: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ismail dan Ika Purnamasari.
2: Siap. Alhamdulillah baik.
1: Gimana
2: Bang Kendi gimana?
4: Alhamdulillah.
2: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang?
4: Apa? Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
2: Siap. Nanti disampaikan.
4: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
4: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
2: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
1: Radio,
4: bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
2: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya
4: dan,
1: Bang Gini.
4: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
2: oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
4: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh,
2: silakan boleh Bang Kendi.
4: Iya, untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh RRI Indonesia.
2: Oke. Terima kasih.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
2: Bang Leman, selamat malam, Bang. Bang. Halo? Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
2: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Oh. Jadi dokter itu 2001 ya kan.
2: 2001 ya.
3: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, oke.
3: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya ya. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
2: dokter saatnya. Kan kerjaan tapi ya, masih hobi gitu ya
3: tetap
2: ya.
3: Kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
2: ya.
3: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Gitu.
3: Jadi makanya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
1: memang legend
3: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Kemudian sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan
2: Bayar
3: Sarif ini dengan harga yang masih terjangkau
1: sih. Masih terjangkau
2: pasti. Ya. Berarti kalau Kang Giana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ini
3: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
2: Halo warga Jogja.
3: Ya,
2: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
5: Bang Ori. Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
5: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
5: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh iya.
5: Bersama Dokter Edi ya.
1: Betul.
2: Dan nanti ada Yana Julio ya.
5: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
2: Silakan Bang.
5: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya.
2: Siap.
0: Bang Ori.
5: Iya, boleh santalan?
2: Silakan, boleh, silakan Bang Ori.
5: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
5: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama, terima kasih. Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Oke.
0: Di acara nanti.
3: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang bertanya lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
2: ya, sudah tak mungkin.
3: Mirip suaraku yang bayar.
0: Mirip.
3: Nah, jadi
0: dia nyanyi ini anu Mas.
2: Overtune.
3: Terus. Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
3: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
2: Oh, Sunda pakai H ya.
3: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa di Jawa.
2: Iya, iya kan.
3: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
2: Tangerang dulu masih masuk
3: Jawa Barat.
2: Mas,
3: saiki Sunda. Banten.
2: Saiki Banten. Oh ala.
3: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
2: Saya 15 Juni, Dok.
3: Kita sama-sama
2: Gemini. Oke.
3: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
0: Nah, ternyata kan
3: ada itu dia. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
0: Jakarta
3: 31 Oktober.
0: Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
3: ada
0: lebih lanjut.
3: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
0: Alunan musik titik nostalgia di Instagramnya.
2: Siap. Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
0: bergabung
2: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio.
2: Bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang iya, sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tuh, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh ah, iya.
3: Nggih, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo, Kang. Hatur nuhun.
2: Ya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, ya, bintang radio tentang saat mengikuti bintang radio itu, televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 atau 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba. Ya, ikut lomba, ayo ikut lomba gitu, harus ikut lomba-lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah, ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya, Kang?
2: Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya, kan dari Kota Madya ke provinsi, kan ke Bandung dulu kan, ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oke.
2: Okay. Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi
0: ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba

0: Halo, selamat malam.
1: Halo Ibu Fatmawati.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Bu Fatmawati.
0: Apa kabar dulu Ibu Ita
4: Suci? Oh, baik, alhamdulillah Ibu.
0: Masih ganteng.
3: Alhamdulillah, iya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
4: Idi. Kok kier, Mas?
3: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Silakan yuk.
0: Mas Yudi, kan tamunya siapa ya?
4: Kang Yana Julio
3: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
4: Iya.
3: Silakan.
0: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
3: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
5: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
0: Salah kamu. Orang Manado.
3: Oh iya.
0: Satunya orang Manado gitu.
3: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
0: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
3: Boleh.
0: Mas, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
3: Penggiat musik.
4: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
0: Iya. Saya mau tanya sama Mas Dedi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Itu aja.
0: Iya.
3: Siap.
4: Oke.
0: Sukses ke depan.
3: Amin.
0: Semua.
3: Terima kasih.
0: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
4: Boleh, silakan.
3: Silakan.
0: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
3: Okay.
0: Ada juga Ayu di Ambon.
3: Siap.
0: Ada Oma Ana, apa kabar?
3: Oke, okay, baik.
0: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Terima kasih Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
4: Selain membuat acara dong.
5: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya? Kayak mungkin promotor atau lo kayak gitu ya,
4: Mbak.
5: Nah,
1: ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
3: Iya ya.
5: Aduh.
3: Tuh Kang Yana aja mengakui loh.
4: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
3: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
4: Iya,
3: bulan Februari.
4: Bikin apa single religi dong?
3: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
4: Boleh.
3: Biar dijawab dulu.
4: Okay. Silakan dong.
5: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Mawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
4: Medis.
5: Nah terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
3: saya ngurusin.
5: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
3: Untuk
5: kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta tapi temenang.
4: Sudah cerita makanya.
5: Tapi temenang Kang.
3: Temenang. Iya.
4: Temenang maksudnya.
5: Untuk jadi juara.
3: Iya, oke. Gitu.
1: Bohong. Menang dia ya.
3: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
4: apakah jadi satu album
3: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
4: Terpisah, Kang.
1: Waduh.

0: berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
1: Iya,
0: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sejiwa
1: 2 ya, oke.
0: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
1: 80-an
2: itu 80-an.
1: Kok 79?
3: 89 kali ya.
2: 89 kan tepatnya.
3: Catatan Sejiwa ya,
1: heeh. Catatan Sejiwa 2 ya.
0: Tahun itu kompilasi soundtrack
1: film
0: Catatan Sejiwa 2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hits-nya gitu.
1: Oke. Kalau kehadiran,
0: kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
1: Oke.
0: Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
1: Siap.
0: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
1: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
2: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
0: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya. Dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
2: Piringan
0: ya.
2: hitam.
0: Saya sebutnya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Pulang langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
0: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu album.
2: Aduh,
0: album punya Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada gurunya.
1: Betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
1: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
2: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
0: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
2: diajak juga, Kang.
0: Iya, dia aktif di musikal.
1: Musikal
0: dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
1: Oke.
0: Musikal ya, musikal tuh musikal.
1: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
1: Siap.
0: Terus,
2: yang bungsu, Kang?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi, dia mal. Nggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi dia cuma tiga, tapi tiga-tiganya
2: memang semua
0: pada seni yang kuat.
1: Siap kalau begitu
2: di seni.
1: Okay.
2: Menuruni
0: kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah,
2: Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
1: Okay. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, nggak dengar suara apa ya? Kita translate. Kita.
4: Yudi Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan.
2: Ya,
1: ini ada Kang Yana Julio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat. Siapa dokter Edi ya?
2: Bintang tamunya ada dokter Edi dan Kang Yana Julio.
1: Oke.
4: Okay. Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat dokter Edi Kang Yana.
1: Salam
4: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
4: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk dokter Edi. Apakah dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
2: Okay. Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja
1: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
1: Sama Tete Ginda ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
4: Semuanya deh ya, salam sehat.
1: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
1: Okay, siap, terima kasih Pak.
3: Merdeka.
1: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan. Nah, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu,
3: ya
2: kan?
3: Nah,
2: ya,
3: okay. Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
1: Gitu, oke, ya. Jadi nggak ngaku pasien ya?
3: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu?
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
0: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
0: Pokoknya masakannya istriku.
2: Rendang. Makannya Tania.
3: Rendang
2: ya, pastilah.
1: Masakannya rendang ya.
2: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya Kang.
1: Bukan Padang. Toge goreng.
2: Toge. Mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang. Semua
1: banyak
2: hits.
1: Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
0: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta. Ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
0: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
0: paling
2: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan soundtrack pernah dia yang ya? Ya, sama ya. The Cinnamon itu.
2: Oh, The Cinnamon. Iya.
0: Iya. Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
2: naik lagunya, betul.
1: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
2: ada Bang Leman. Ya.
0: Saya mau tanya Dr. Edi.
1: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
2: Boleh.
3: Apa sih, Kang?
0: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya.
2: Aku juga bingung loh.
0: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
0: Mahal banget.
2: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti Najib
2: dan
3: tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Wow.
1: Siap kalau siap,
3: sesuai lah. Berarti nggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
2: Iya, oke.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Siap.
4: Bang Dr. Edi.
2: Dr. Edi.
1: Iya.
4: Edi. Edi. Edi.
2: Edi.
4: Yono. Dan Bang
2: Yana
4: Julio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
4: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak
1: Iya, oke.
4: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
1: Oke.
4: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
1: pegiat
4: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Oh, siap, ditunggu ya.
2: Nanti akan dijawab. Sudi,
4: salam balik.
1: Siakan.
4: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
4: Itu saja Mas Yudi.
1: Oke.
4: Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
0: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
1: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin apa artis, boleh sebutin nggak ya?
2: Mungkin boleh.
3: Jebolan Diana.
2: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh oke.
3: Udah lama.
1: Iya. Oh udah meninggal dia ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
1: Oh.
3: Nah, iya. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding. Yang beberapa artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
1: Siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik
3: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik.
3: I.O. promotor apa, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? ini acara apa ini maksudnya? Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note atau
2: by WhatsApp.
1: By kirim chat WhatsApp kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu
2: dari
1: Mbak
2: Cindy
1: Ita dan
2: Pondok
1: Bang
2: Indah.
1: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: legend, dia legend
2: tapi masih enak banget
1: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
0: dia aja yang nyanyi dokter.
1: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kang Yana mah apa?
2: Iya, ayo, Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
2: enggak. Dong, Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah

0: Udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan lagi ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Terima kasih udah gitu.
2: Mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau lah.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu,
1: ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak Kang ada, Yana. Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dokter Edi
1: itu. Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: Singers
2: saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu.
1: Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top
0: dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi,
1: iya,
3: orang-orang
1: iya,
3: banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak kan, dan laut, gak, laut dan ombak.
1: Kenapa nggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya,
3: awan
0: Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, ya, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun, ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, Bang Mas Edi sama Kang Yana ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun
4: di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya Mas Heri, nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh,
1: iya.
4: Zaman rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga nggak begitu
1: terlalu. Iya. Aku sudah usul dok.
0: Nah. Kalau di Surabaya nggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Mbak Sarbini Insya Allah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya ada Kang Yana nanti kita ke Madiun ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soal
3: bisa juga
1: siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin
3: ada yang minta itu di Pekanbaru. Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana. Tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah dok.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah.
1: Melupa
2: kapan.
3: Pecel Madiun
0: bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam
0: Mbak Yudi,
5: Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sampai Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu. Ya.
0: Silakan
1: Ayu ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya tadi kan dokter menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa
5: tentang lagu emosi jiwa itu ya yang kita kan siapa terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan
0: kenapa harus emosi jiwa ya
5: iya kan ada juga terus namanya cinta
0: iya
5: ada lagu tujuh baik gitu ya tentang emosi jiwa terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya berpandu dari dokter nih.
1: Iya iya yuk.
5: Keren. Iya tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober tadi sempat saya sama Makang Abang Edi. Kita yang melibatkan. Siapa aja gitu atau ada penyanyi muda selain
1: yang penyanyi legend oke.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya dah. Maksudnya nanti kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Iya
1: dong yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Kang Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus saya nggak apa-apa Pak Bejo, tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi kita dan semua yang akan berusaha dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya.
2: Jadi tapi sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album udah selesai. Nah sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Sipil 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, jadi di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Bertengger dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang viral juga ya kemarin ya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, apa, yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada
1: enggak sih? Mas Edi. Dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya memang selera
1: legend.
0: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
3: Iya. Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, ada Yana Julio,
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
1: dan ya ada yang dari Amerika,
3: Atik Sibi yang pulang kampung ya, kan, langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
1: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya, kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas Sibi.
1: Nah, GR lo, Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor, ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat, dokter juga sehat ya, suaranya keren, amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Amin.
0: Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur, iya teh, Teteh Dinda, Kang Yana, di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya, kumaha Bogor hujan teh.
1: Bogor hujan gak,
6: emang
1: Teh?
6: Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya, kok gak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ya, ada boleh. Di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul,
6: kan,
3: ya.
6: Ya, betul.
3: Ya. Ya enggak. Kan dari Jawa Barat semua. Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di...
1: itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edwin. Bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter
0: apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu, nonton ya kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Oke kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: hatur nuhun.
1: Ya Teteh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam Teteh. Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang nggak hilang-hilang warnanya gitu?
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging. Buat
3: sudah
1: Diana.
3: Menjiwai.
0: Oke.
1: Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi Diana. Iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, memori lewat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Bang Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalian dulu di dong, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Freddy nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Freddy, itu bebas nggak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Pak Dokter Edi.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
0: Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih, ini yang masih, karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers. Jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya. Bukan
7: Elva Singers, beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang saya
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
1: Duh, memang warna
7: suara vibrasinya
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Tadinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singer. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin dari Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
2: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Nanti pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun
0: 90. Tahun 90 ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, kok iya ya?
1: Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik aransemennya.
1: Aransemennya Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teteh. Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali kan jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati? Ya,
4: pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama teknik.

0: aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
1: Siap.
0: Saya ini terus
2: siap.
0: Mendoakan supaya makin bersinar.
2: Amin.
0: Ini tetap awet muda.
2: Amin.
0: Kita
2: amin.
0: Yang muda-muda kalah.
2: Kalah muda,
0: ya, buat acaranya ya.
1: Oke.
2: Makasih Bati.
0: Ya, itu aja.
1: Sama-sama Bati.
2: Bati jangan lupa
1: nonton, nanti
2: 31
1: Oktober.
0: Kita mau ajak teman-teman.
2: Yes.
1: Terus ya kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon. Ya, nanti
2: sama dokter Regin
1: Bati. Makasih Bati.
0: Ya, yuk mangga. Selamat
2: malam.
1: Mangga.
2: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi
1: indahnya memori ya?
2: Penuh rasa simpan di hati.
1: Gimana,
2: Kang Yana
1: gimana,
2: udah impresi? Tahu kan aturan mainnya?
1: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
2: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
1: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau nggak diwakili
2: Dokter
1: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
1: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
4: Iya.
2: Oke.
1: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
4: Ini jawabannya rebutan.
1: Enggak, Kang Yana. Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi nggak apa-apa.
2: Oke, pertanyaan pertama. Dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
4: Elva Cesuria dan Wike Gur.
1: Bukan.
2: Salah Kang Yana.
4: Salah.
1: Iya, Nyatakan Kebenaran.
2: Ayo satu kali lagi
1: satu
2: Kang.
1: Satu kali lagi Kang.
4: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
1: Oke, coba dijawab Mbak Ita.
2: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
4: Kang Dani.
1: Kang Dani siapa atuh?
4: Almarhum.
1: Oke.
4: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
1: Ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
2: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
4: Apa ya? Tentang B2 apa ya?
1: Oke.
4: Saya cari kasetnya.
2: Pas
1: ya.
2: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
1: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
4: Iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
1: dulu. Oke.
4: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
2: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
4: susah,
2: harga.
4: Susah pertanyaannya.
2: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
1: Oke.
2: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset
1: berapa harga
2: album
1: kasetnya?
2: Indonesia
1: kala
2: 6?
1: Itu, Kang.
2: Kala itu, Kang.
4: 15.000.
2: Terlalu mahal.
3: 6.800.
1: Satu lagi barangkali
2: satu
1: Kang Yana.
2: Satu lagi Kang Yana.
4: 11.000.
2: Donatnya aman kalau
1: donatnya
2: gitu.
1: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
2: 3.500.
1: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
4: Berarti inflasi kita berat banget.
2: Benar.
1: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
4: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
1: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
4: Halo.
1: Halo ya. Halo Kang Yana.
2: Kang?
4: Ya.
1: Oke. Okay. Jadi tahun
4: sebelum gue ngomongin pasti terus disensor.
1: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Ayo. Ayo Kang.
4: Acerin lagi dulu.
2: Ayo.
4: Lu lupa judulnya.
2: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
4: Pas.
1: Oke, judulnya adalah
2: Falling in Love alias jatuh cinta.
1: Bener ya Kang, jatuh cinta ya diciptakan Was ya.
4: Namanya hip hop gitu.
1: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
2: Ya wes donat aman masih.
1: Aman, ya.
2: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
1: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
4: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena
2: juga nih.
1: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
4: Mungkinkah?
1: Satu lagi deh.
2: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
1: Belakangnya U.
2: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donat yang
4: Cintamu.
2: Untung. Salah.
1: Yang benar
2: Dirimu.
1: Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
4: Ini Kak, pasti ngulik banget cari pertanyaan.
1: Oh iya dong.
2: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
1: Utuh katanya. Ya enggak juga.
4: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
1: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
2: Pendengar
1: Ruang Rindu.
4: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
2: 31 Oktober.
4: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
2: Ratih Purwasi.
4: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
2: Dr. Edi.
1: Siap.
2: Suryono.
4: Bukan untuk Dr. Edi.
1: Hati.
4: Banyak acara pasti seru karena.
2: Wih, bakal pecah ini.
4: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
2: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
4: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
2: Siap.
4: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi. Saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton. Beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
1: Siap. Oke.
4: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
2: Nggak kehabisan. Kapan lagi ya, Kang Gia? Siap.
1: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
2: Oke, dari
4: banget dokter dong. Ini.
1: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
2: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
4: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Wah, keren.
4: Jadi
2: pastinya
4: saya,
2: ya. Putra putrinya ya.
4: Iya, saya.
2: Oke, okay, Kang.
4: Aisha.
1: Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
2: Terima kasih Kang.
4: Sama-sama.
2: Hanupi.
1: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
1: Hatur nuhun pisan.
4: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
1: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Yana. Kang Yana.
2: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
1: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Lois ya.
2: Bidan Lois.
1: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
1: Oh iya, oh, Kang, iya. Oyan, silakan, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
1: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Rico Mas Kreator Raih Kuda. Ya.
2: Keselak langsung.
3: Keselak ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
2: sama
3: Mas Yudi,
1: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja.
2: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya, Mas. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
1: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
1: Siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai 350.000 sampai okay. Yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
1: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
1: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Okay, di loket.com okay. Bisa nanti cari okay. loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
1: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
2: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
1: Siap,
2: gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
1: Oke,
3: okay. 2 jam ya kita.
1: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sumenep malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sabtu hari ini, semoga kenal informasi dan inspirasi pendengar. Saya Sirgo bersama kita hari ini Rabu 16 September 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 RRI Sumeneb percakapan selamat berkisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya Aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Asyurikul Masduk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain memiliki akhlak yang agung dan utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki fisik yang rupawan. Anas bin Malik berkata, beliau adalah orang yang paling dermawan, paling

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Rian Rizkyanti menemani, dan saya tidak sendiri, nanti juga akan ada narasumber yang hadir ke ruang dengar Anda. Kita bahas soal menyemai keberkahan hidup. Nah, berbicara soal menyemai keberkahan hidup pendengar dan juga pemirsa, ini berarti menanam kebaikan secara konsisten agar berbuah ketenangan, kecukupan, dan juga kebaikan yang terus bertambah. Ada beberapa kunci utama meraih keberkahan ya, diantaranya adalah keimanan dan ketakwaan, syukur dan qanaah, termasuk juga memperbanyak istighfar, bisa juga dengan perbanyak sedekah ya, berbagi dengan sesama seperti itu. Tapi kita akan bahasnya bagaimana kemudian keberkahan ini tidak hanya kita peroleh, tapi kita bisa menyemainya di dalam hidup. Saya akan bahas bersama Ustadz Amirul Khatib STHI, beliau sebagai penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Sudah siap lewat jalur Zoom kesempatan pagi ini. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Amirul Khatib.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik Ustadz Amirul hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Ya,
2: gimana Mbak Ririn Rizkyanti?
1: Masya Allah, saya juga sehat Ustaz. Senang sekali ini bisa kembali menemani pendengar.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Barangkali Ustaz Amirul Khatib bisa menyapa pendengar sekaligus sedikit memberi gambaran tentang topik kita soal menyemai keberkahan hidup. Seperti apa sebenarnya yang dimaksud? Silakan Ustaz.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'duh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan

Ini kita bisa bersua kembali dengan mengudara di RRI Net Kabupaten Sumenep. Mudah-mudahan perjumpaan pada pagi hari ini akan memberikan barokah dampak positif bagi kita semua, para pendengar RRI Net ini. Yang kedua kalinya, salawat ma'assalamah. Mudah-mudahan tetap mengalir deras kepada baginda, kepada sang proklamator kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya manusia yang dapat membawa barokah, yang dapat membawa kebaikan terutama bagi umatnya, bagi-bagi kita semua ini, sehingga kehidupan ini tidaklah sia-sia. Kehidupan ini akan penuh dengan makna, dengan arti yang sesungguhnya sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tujuannya hanyalah agar bagaimana dia itu betul-betul menjadi seorang hamba, menghamba kepada Allah, menampakkan kehambaannya kepada Allah dalam setiap waktu, dalam segala keadaannya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali di RRI Net ini dengan topik yang biasa kita kenal. Topik ataupun pembahasan pada pagi hari ini adalah masyhur, terkenal di antara kita semua, lebih-lebih di kalangan santri dan juga masyarakat. Apa sebenarnya sih yang dikatakan dengan barokah? Barokah itu secara literalnya, secara bahasanya, ada yang bermakna barokah ya berukuh itu berarti unta yang turun ke bumi. Di situ kemudian bumi yang telah diturunin unta, yang telah ditempatin unta itu akan menjadi barokah. Berbeda dengan ladang-ladang bumi yang lain, dengan ladang-ladang yang lainnya yang dimiliki orang lain pula misalnya. Dan juga ada yang bermakna birkatun, yang artinya adalah kolam. Artinya, kalau sebidang tanah itu sudah mempunyai kolam, sudah ada kolamnya, tentu lebih indah daripada bidang-bidang tanah yang lainnya. Ada banyak orang yang mungkin menyaksikan, bahkan bukan hanya menyaksikan, tetapi mereka ingin juga menikmati, ada berenangnya. Dan juga kemudian bukan manusia yang mungkin singgah di sana, tetapi juga ada banyak hewan yang akan singgah di sana karena keindahan-keindahannya. Ada burung, kemudian ada hewan-hewan yang lainnya, dan juga bermacam manusia yang akan singgah di sana. Bahkan bukan hanya orang yang ada di dekatnya yang mau menikmatinya, tetapi orang lain, orang jauh juga akan ingin untuk menikmatinya. Kenapa? Karena ada keindahan-keindahan yang bisa membedakan di antara bidang tanah yang ada birkah, yang ada kolamnya, dengan birkah, dengan ladang tanah yang tidak ada birkahnya, yang tidak ada kolamnya. Itu seputar di antara arti barokah secara literalnya. Maka secara secara definitif, artinya secara pengertiannya barokah itu ada banyak yang memberikan pengertian. Ada yang menyatakan seperti halnya Al-Asfahani, itu menyatakan bahwa barokah itu adalah menetapnya suatu kebaikan pada suatu benda. Dalam arti, kalau kebaikan-kebaikan itu sudah menetap, sudah ada langgeng pada suatu benda itu, maka disitulah kemudian dikatakan

yang namanya barokah. Lalu ada yang juga menyatakan seperti halnya Imam As-Su'ud, beliau itu menyatakan bahwa sebetulnya barokah itu adalah berkembang, bertambahnya suatu kebaikan itu tanpa mengenal waktu, dan itu bisa abstrak, bisa non-abstrak, bisa dirasakan secara langsung oleh seseorang, bisa tidak dirasakan secara langsung. Akan tetapi, mayoritasnya barokah itu memang abstrak, memang tidak terasa secara langsung oleh orang yang mendapatkan barokah tersebut. Jadi karenanya, maka karena barokah itu adalah merupakan sesuatu yang abstrak, tentu juga upaya-upayanya itu dengan sesuatu yang abstrak pula. Hadirin RRI Net yang saya banggakan, jadi barokah itu adalah sesuatu yang apa namanya yang baik dan perlu untuk kita mendapatkannya di dalam kehidupan ini. Jadi di antara barokah juga ada yang membagikannya, misalnya ada barokah yang disyariatkan, ada barokah yang tidak disyariatkan. Barokah yang disyariatkan itu, ini tak banyak orang yang menjelaskan. Barokah yang disyariatkan itu di antaranya adalah barokah yang sudah tertera di dalam Al-Quran, barokah yang sudah tertera di dalam hadis. Tetapi barokah yang tidak disyariatkan adalah barokah yang tidak disyariatkan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Apa barokah yang tidak disyariatkan itu? Misalnya, seseorang itu mempunyai keyakinan bahwa suatu benda ada mempunyai kekuatan tersendiri yang kemungkinannya akan menimbulkan rasa syirik di dalam dirinya. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi mengkultuskan suatu benda, benda itu punya kekuatan, benda itu punya apa namanya keistimewaan dengan sendirinya, maka itu adalah merupakan barokah yang tidak disyariatkan sebagaimana di dalam Al-Quran. Maka tentu barokah yang menjadi tambahan yang berkembang itu menjadi dambaan semua orang. Akan tetapi bagaimana caranya untuk mendapatkan barokah? Maka tentu di sini butuh yang namanya ilmu pengetahuan untuk menggapai barokah itu di dalam kehidupan. Lalu bagaimana untuk mendapatkan barokah yang dicita-citakan banyak orang, yang didambakan oleh banyak orang? Karena terkadang barokah itu adalah diberikan arti bahwa apa namanya barokah bertambahnya rezeki. Itu memang benar, cuma bagaimana cara mendapatkannya? Di antaranya cara untuk mendapatkannya apa namanya barokah itu adalah sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an. Misalnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i. Minas samai, walakin kanu aksaruhum, walakin kanu kadibin, wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi, andaikan penduduk suatu desa itu apa namanya sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya barokah, kebaikan-kebaikan itu akan akan diturunkan oleh Allah daripada langit itu. Akan tetapi banyak manusia yang mendustainya, sehingga kami itu menyiksa mereka sebab perbuatan-perbuatan mereka itu sendiri. Artinya, syarat untuk mendapatkan barokah, menggapai barokah itu, di antara syarat yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Jadi imannya yang benar, imannya yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau misalnya keimanan dan ketakwaan itu
tidaklah ada di dalam diri seseorang.

orang kalau pun dia itu mengatakan ingin mendapatkan barokah, lisannya penuh dengan bahasa barokah misalnya, tetapi hatinya tidaklah dihiasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tentu yang namanya barokah itu akan menjadi angel, akan menjadi sulit. Artinya sangatlah sesuai, sangatlah apa namanya apa relevan, harus ada kesesuaian di antara perkataan dan juga perbuatan dan juga apa namanya hati iman seseorang itu. Jadi karenanya maka apa barokah itu dapat disemai ataupun didapatkan oleh seseorang manakala dia itu sudah mempunyai modal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barokah itu juga didapatkan dengan apa namanya memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak apa minta ampun dari segala dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap hari, dalam setiap waktu kita selalu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan memintakan ampun, dengan membersihkan diri dari segala kotoran-kotoran, dosa-dosa, itu juga akan menyebabkan turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa barokah itu tidaklah serta-merta akan terjadi kepada seseorang, akan tetapi sangat amat disesuaikan dengan perbuatannya, dengan apa amal perbuatannya, zahiran wa batinan, baik hati ataupun juga pikirannya. Jadi makanya barokah itu apa namanya banyak macamnya. Ada banyak macamnya. Misalnya di antara barokah yang juga perlu kita perhatikan adalah barokah dalam masalah perkataan, al-qaul. Jadi bagaimana al-qaul itu yang dimaksudkan? Misalnya barokah. Barokah itu misalnya perkataan membaca Al-Qur'an. Dari membaca Al-Qur'an itu nanti akan menenangkan jiwanya, akan memperbaiki perilakunya. Dengan bacaan Al-Qur'an itu nanti lintas sektor ya, jadi akan juga memberikan apa namanya lampu penerang dalam kuburan seseorang yang istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an. Ada asar, ada pengaruh bagi orang yang membaca Al-Qur'an tersebut. Akhlaknya akan semakin baik, perkataannya juga akan semakin baik, dan tentu juga apa namanya menghilangkan keburukan-keburukan pada diri seseorang. Artinya Al-Qur'an itu akan membimbing pribadi seorang yang istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an tersebut. Ini yang dimaksudkan juga dengan barokah secara perkataan. Dalam hal perbuatan misalnya juga, yang kedua itu diantaranya adalah jujur, kemudian ya bersifat qanaah, kemudian juga bersifat zuhud, dan diantaranya pula bagi generasi muda misalnya adalah tolabul ilmih, mencari ilmu, istiqomah mengaji dalam rangka untuk apa menggapai apa namanya pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang lebih bermakna, dan itu akan memberikan pengaruh dan akan apa namanya melayout pribadinya, memperbaiki pribadinya untuk menggapai keistimewaan di dalam kehidupannya. Karena hanya dengan ilmu itulah kemudian seseorang akan menjadi istimewa, akan menjadi mulia, karena dengan ilmu itu nanti akan terus mampu untuk memperbaiki dirinya, lebih-lebih juga kaitannya dengan ilmu yang barokah, ilmu yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dalam pribadinya. Jadi maka kehidupan yang dikatakan hidup yang barokah itu adalah hidupnya yang tenang, punya hati yang tenang, dan hati yang tenang itu adalah diperoleh dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan zikir pula juga yang istimewa.

0: Iqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau punya rezeki misalnya, rezekinya itu akan membuka.
1: Halo, ya terputus ya Ustadz, barangkali bisa disambung kembali. Ini mungkin jaringan dari Zoom. Bagaimana menyemai keberkahan hidup bersama Ustadz Amirul Khatib. Dan tadi juga ada beberapa hal yang sudah disampaikan ya secara literatur. Memang ada makna yang berbeda dengan secara definisi. Kalau tadi secara definisi barokah itu menetapnya suatu kebaikan pada suatu benda. Dan arti lain bertambahnya suatu kebaikan tanpa mengenal waktu bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh seseorang. Nah, tentu banyak yang sering mendapatkan kita biar berkah gitu ya, biar barokah mendapatkan rezeki yang berkah sehingga merasa berkecukupan seperti itu. Nah, banyak cara untuk mendapatkan barokah kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Amirul Khatib. Butuh ilmu ya, diantaranya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah, termasuk baca istighfar serta membaca Al-Quran. Dan orang yang mendapatkan barokah biasanya hatinya akan tenang. Demikian saya coba sambung kembali dengan Ustadz Amirul Khatib. Dan tentunya pendengar, buka kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan beliau lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat seluler di 0811-3345101, itu juga nomor WhatsApp Pro1 RRI Sumenep. Ustadz Amirul Khatib bisa kembali bersama saya, tadi sempat terputus Ustadz.
0: Mohon maaf, terputus ini wifi-nya, terputus ya, ini.
1: Baik. Ya, tadi baik. Sempat ini ya, yang mendapatkan barokah gitu, salah satunya adalah dengan hati yang kemudian diberikan ketenangan. Bisa dilanjutkan nih Ustadz, sembari kita menunggu pendengar untuk bisa bergabung.
0: Jadi untuk mendapatkan kehidupan, untuk menyemai kehidupan itu ya, yang dikatakan dengan kehidupan yang barokah itu adalah diantaranya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan adanya ibadah, dengan adanya pengabdian kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, menampakkan bahwa dia betul-betul hambanya Allah itu adalah akan menyebabkan turunnya suatu barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mayoritasnya orang saat ini sudah tidak lagi sibuk dengan kebaikan-kebaikan pribadinya, khususnya juga kebaikan ilahiyah yang bersifat ketuhanan, tentang masalah sambungan pribadinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah tidak lagi mempedulikan bagaimana pribadinya sebagai hambanya Allah, tidak lagi mengutamakan tentang kepentingan pribadinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak orang yang kebingungan di dataran bumi ini yang sangat luas. Hatinya akan menjadi sempit, hatinya juga akan menjadi terganggu, perasaannya akan menjadi sempit, pikirannya juga akan menjadi sempit, manakala kehidupannya itu tidak lagi mengutamakan kepentingan pribadinya kepada Allah. Jadi makanya hubungan vertikalnya

0: seterusnya. Kenapa? Karena dia itu tidak ngerti dengan dirinya bahwa dirinya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau punya rezeki misalnya, maka rezekinya itu akan bertumbuh kebaikan-kebaikan, akan membantu banyak orang yang butuh bantuan, fakir miskin, tetangga dan seterusnya. Jadi hartanya itu akan berguna, bermanfaat bagi dirinya dalam hal kebaikan dan juga kepada orang lain ataupun juga kepada lingkungan. Jadi itu rezeki yang apa namanya?
1: Yang
0: Yang
1: berkah.
0: barokah namanya.
1: Ya.
0: Iya, yang barokah. Maka sebaliknya, kalau dia itu bakhil, kalau dia itu tidak mau peduli terhadap orang lain, manakala dirinya itu sudah mempunyai apa namanya, ya, mempunyai harta, mempunyai rezeki, maka rezeki itu akan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak dicabut oleh Allah, maka rezeki itu akan mendorong dirinya menjadi hamba yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan mendorong pribadinya juga kepada mafsadat, kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga daripada harta itu akan membuat pribadinya menjadi manusia yang jelek dengan sebab hartanya, akan menjadi pribadi yang yang jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang saya maksudkan dengan berkah di dalam kehidupan, sebagaimana juga senada dengan beberapa penjelasan para ulama yang telah saya sampaikan, mulai daripada berkah secara bahasa syariat, ya, berkah yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan, dan juga bagaimana menggapai barokah di dalam kehidupan kita-kita ini, karena terlanjur sudah banyak ada orang yang menyatakan ingin menggapai barokah dan seterusnya. Misalnya menggapai barokah kepada guru, menggapai barokah kepada kiai, misalnya. Iya, itu benar, akan tetapi kadang-kadang terlalu mengkultuskan bahwa barokah itu ada pada diri seorang kiai. Padahal itu sebetulnya hanyalah merupakan wasilah untuk mendapatkan berkah dari Allah. Barokah adalah dari Allah. Semuanya ridho, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita dekat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para guru, para kiai, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga barokah itu yang mungkin pada dasarnya akan turun kepada dirinya mungkin setahun yang akan datang, tetapi melalui wasilah mungkin bisa esok, lusa, minggu, bulan yang akan datang.
1: Baik.
0: Kan begitu.
1: Ada pendengar saya dulu, terima dulu ya Ustadz.
0: Ya,
1: bisa juga lewat WhatsApp di 0811 3345101. Ini ada yang tanya, Ustadz, bagaimana cara memberikan rizki, membersihkan rizki agar lebih berkah?
0: Saya langsung jawab ya.
1: Ya.
0: Yang pertama, rezekinya itu harus dengan cara yang halal. Mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, tidak niku-niku, tidak ada tipu-tipu di dalamnya. Misalnya kalau terkait dengan timbangan, timbangannya juga harus jujur. Kalau misalnya harga, harganya juga harus diberitahukan kepada pembeli secara jujur. Tidak boleh ada tipuan ataupun gharar di dalamnya. Jadi kalau sudah caranya sudah baik, insya Allah harta yang didapatkan itu adalah halal. Kemudian bagaimana untuk barokah, maka hendaknya diberikanlah sedekah, hendaknya diberikan sedekah terhadap orang lain. Sedikit apapun harta yang sampean dapatkan, keberuntungan yang sampean dapatkan, hendaknya diberikan barokah dan diberikan sedekah, dan sedekah itu adalah azimah daripada harta yang dimiliki. Insya Allah sudah barokah harta yang dimilikinya.
1: 2,5% ya, ada milik orang di sana ya.
0: Ya. Kalau terkait dengan zakat, iya. Tetapi kalau terkait dengan sedekah,
1: seberapapun
0: yang penting ikhlas. Ya. Yang penting ikhlas. 2.000 setiap hari misalnya, apalagi sampai 5.000 dan seterusnya. Begitu kira-kira.
1: Baik. Saya terima penelpon. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Pak Taufik, silakan.

0: nama anda gabungan.
1: Iya, sehat Pak Taufik.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, silakan dengan Ustaz Amirul.
0: Ustaz Amirul Khotib.
1: Waalaikumsalam. Iya.
0: Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik Situ Bondo. Ya, silakan Bapak.
0: Di zaman Rasulullah, Malaikat Jibril itu turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah bertanya, dikala aku tidak ada Malaikat Jibril, apakah Malaikat Jibril masih mau turun ke bumi? Jawaban Malaikat Jibril, iya. Nah, salah satunya untuk mencabut barokah. Barokah yang mana yang dicabut oleh Malaikat Jibril? Itu yang pertama. Yang kedua, apa aja yang dicabut oleh Malaikat Jibril setelah tidak adanya Rasulullah? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Silakan ditanggapi Ustaz.
2: Di antara barokah yang akan dicabut oleh Malaikat Jibril itu adalah di antaranya dicabutnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih di akhir zaman ini nanti, terus akan dikurangi oleh Allah. Jadi orang-orang yang soleh yang sudah nampak itu akan akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara yang paling pokok yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan hidup ini ada pada mereka. Ada pada orang-orang yang soleh, ada para kekasih-kasih Allah, ada orang-orang yang wali-walinya Allah. Jadi kalau itu yang sudah dicabut oleh Allah, maka keberkahan kehidupan pada orang lain, keberkahan kehidupan pada lingkungan, itu juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu akan tinggal tulisannya saja. Jadi Al-Qur'an pada akhir zaman akan tinggal tulisannya. Orang punya mushaf di rumahnya, tetapi mushaf-mushaf yang ada itu hanya tinggal hiasan belaka, tidak lagi menjadi hiasan pribadinya, tidak lagi menjadi hiasan lisannya untuk dibaca, dilantunkan dalam setiap waktunya. Jadi barokatul Qur'an itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita pada kesempatan di era ini masih banyak orang yang melantunkan Al-Quran. Ya. Akan tetapi banyaknya kuantitas itu apakah kemudian menunjukkan kualitas? Belum tentu. Akan tetapi kita bisa melihatnya, apakah hamalul Quran, orang yang membawa Al-Quran, yang mengaji Al-Quran itu mempunyai pengaruh, mempunyai asar terhadap dirinya ataukah tidak? Itu yang menjadi alamah, yang menjadi pertanda bahwa barokah Al-Quran itu masih ada kepada bagi sang pembaca. Itu diantara yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Malaikat Jibril. Kemudian juga barokahnya rezeki. Jadi rezeki itu ada banyak orang yang kaya, ada banyak hartawan, akan tetapi hartanya itu tidak memberikan barokah bagi dirinya, apalagi juga kepada orang-orang lain. Jadi berkahnya ilmu, berkahnya rezeki itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Malaikat Jibril itu. Jadi oleh karenanya, maka ya kita hendaknya waspada diri. Kalau masih mau hidup ini eksis, maka tentu kita tidak melaksanakan sesuatu yang bisa merobohkan kehidupan dunia ini, yaitu dengan hilangnya barokatul hayah, barokah kehidupan ini. Baik. Demikian mungkin.
1: Dari topik yang kita bahas ini, Ustadz, menyemai keberkahan hidup, apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar di luar sana?
2: Ya, hendaknya mengerti tentang barokah itu sendiri. Jangan hanya ngomong tentang barokah, tetapi kerjakanlah perbuatan, katakanlah perkataan yang sekiranya bisa menyemai barokah, yang bisa mendatangkan barokah bagi dirinya. Karena di antara perkataan dengan perbuatan ini terkadang tidak sama. Jadi maka katakanlah berbuatlah sesuatu yang sekiranya mendatangkan barokah, kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Itu.
1: Baik. Terima kasih Ustadz Amirul Khatib kebersamaannya dengan Pro 1 RRI hari ini ya. Insya Allah kita diberi kesempatan
2: ya,
1: bisa
2: siap.
1: Lain waktu jumpa lagi Ustadz dalam keadaan
2: Amin.
1: Sehat. Selamat melanjutkan
2: Amin.
1: Aktivitas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Amirul Khatib, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Semoga yang berbincangkan ini menambah keimanan dan ketakwaan kita dan bermanfaat serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini insya Allah bisa lebih baik dari hari kemarin. Saya Riri Rizkyanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Dengan insan-insan perhubungan yang ada di pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus berkolaborasi dalam rangka memberikan layanan yang optimal.
2: Asintan yang kita berikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, kami berharap dapat meringankan beban petani.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum memperkuat pelayanan transportasi kepada masyarakat. Di Sumenep, sinergi antar insan perhubungan terus ditingkatkan untuk mewujudkan layanan yang optimal. Supriyadi melaporkan.
3: Penguatan pelayanan transportasi menjadi perhatian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dalam momentum Hari Perhubungan Nasional. Sinergi dan kolaborasi antar pihak terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat. Kepala Disperkimhub Kabupaten Sumenep Dadang Dedi Skandar mengatakan Hari Perhubungan Nasional tidak hanya menjadi momentum peringatan, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus meningkatkan pelayanan. Menurut Dadang, penguatan pelayanan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan insan perhubungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Upaya tersebut mencakup seluruh moda transportasi baik darat, laut maupun udara. Ia menegaskan kolaborasi menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan transportasi dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Jadi kami memang sudah terus bersinergi dan berkolaborasi dengan insan-insan perhubungan yang ada di pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus berkolaborasi dalam rangka memberikan layanan yang optimal khususnya di moda transportasi itu.
3: Sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional, Disperkimhub Sumenep bersama insan perhubungan akan menggelar upacara di Bandara Trunojoyo Sumenep. Kegiatan tersebut juga akan dirangkai dengan layanan kesehatan dan donor darah. Dadang berharap momentum Hari Perhubungan Nasional dapat semakin memperkuat komitmen seluruh insan perhubungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, sekaligus mempererat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Keselamatan di jalan bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga membangun kesadaran bersama untuk mencegah kecelakaan dan melindungi sesama pengguna jalan. Karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang terus menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Khairul Umam melaporkan.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang terus mendorong budaya keselamatan berlalu lintas melalui edukasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta kesadaran mengutamakan keselamatan saat berkendara. Kepala Bidang Perhubungan Darat di Sub Sampang, Khotibul Umam mengatakan, keselamatan transportasi membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan korban di jalan raya.
5: Kewajiban dan aturan pengendara dalam berlalu lintas, baik dalam hal perilaku tertib lalu lintas, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Berkendara dengan wajar, dengan penuh konsentrasi, larangan menggunakan smartphone pada saat berkendara, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
4: Selain disiplin berkendara, masyarakat juga perlu memahami langkah yang tepat saat terjadi kecelakaan. Mulai dari memberikan pertolongan pertama hingga melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Dinas Perhubungan berharap edukasi berkelanjutan dapat menumbuhkan budaya tertib dan aman berlalu lintas di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan Hari Perhubungan Nasional.
6: Thank you. Saya Alif di Sumeneb. Selamat Harhubnas Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada tanggal 17 September. Semoga transportasi darat, laut maupun udara tidak lagi hanya mengejar target, tapi keselamatan di Harhubnas ini, angka-angka kecelakaan, human error dan fasilitas-fasilitas kedepannya akan ada perhatian khusus. Saya selaku pengguna jasa angkutan berharap banyak kepada dinas-dinas terkait agar keselamatan didahulukan.
7: Saya Budianto di Sumeneb. Harapan saya selaku masyarakat pengguna transportasi laut di Harhubnas kali ini, insan-insan perhubungan memperkuat pelayanan transportasi serta meneguhkan komitmen dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, selamat dan berkelanjutan.

0: Pendengar dan pemirsa, Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum memperkuat pelayanan dan keselamatan transportasi menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, Hari Perhubungan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan peringatan tahunan. Momentum ini perlu menjadi pengingat bahwa pelayanan transportasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus diperbaiki baik dari sisi kenyamanan, ketertiban, maupun keselamatan. Di Sumenep, penguatan sinergi antar pihak dalam pelayanan transportasi patut diapresiasi. Namun sinergi tersebut harus terlihat dalam pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Transportasi darat, laut, hingga udara memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi di tingkat pemerintah. Saat ini, pelayanan transportasi masih perlu dibarengi dengan pengawasan yang konsisten, ketertiban lalu lintas, kondisi fasilitas transportasi, keamanan perjalanan, hingga akses masyarakat terhadap transportasi yang layak harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar komitmen peningkatan pelayanan, tetapi belum merasakan perubahan yang berarti di lapangan. Hal yang sama terlihat dari upaya Dishub Sampang yang terus memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas. Edukasi memang penting, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh berbagai kelompok pengguna jalan. Sebab keselamatan tidak hanya bergantung pada pengemudi, tetapi juga pejalan kaki, pengendara sepeda motor, pengguna angkutan umum, hingga masyarakat di sekitar jalan. Untuk itulah, pemerintah daerah bersama kepolisian, pengelola transportasi, sekolah, komunitas, dan masyarakat perlu memperkuat edukasi keselamatan secara rutin. Pengawasan terhadap pelanggaran juga harus berjalan seimbang dengan penyediaan fasilitas yang mendukung keselamatan. Selain itu, masyarakat perlu diberi ruang untuk menyampaikan keluhan dan masukan mengenai pelayanan transportasi. Setiap laporan sebaiknya ditindaklanjuti secara jelas agar masyarakat mengetahui bahwa suara mereka benar-benar menjadi bagian dari perbaikan layanan. Pada akhirnya, Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 bukan sekedar tentang memperingati insan perhubungan, tetapi tentang memastikan masyarakat dapat bepergian dengan aman, tertib, nyaman, dan mendapatkan pelayanan yang layak. Transportasi maju bukan hanya karena infrastrukturnya, tetapi karena keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi prioritas. Sekian komentar. Selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang. Serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan 3 orang terduga terkait dugaan peredaran sabu di Kecamatan Bluto. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sabu seberat 0,62 gram serta sejumlah barang bukti lainnya. Imam Muhlis melaporkan.
2: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan 3 orang di Kecamatan Bluto. Kasihumas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, pengungkapan bermula dari penyelidikan yang dilakukan petugas hingga mengamankan OR 39 tahun di rumahnya di Desa Masaran, Kecamatan Bluto. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu plastik klip berisi sabu dengan berat neto 0,62 gram yang disimpan di saku celana OR. Dari pemeriksaan awal, OR mengaku mendapat sabu tersebut dari MY 51 tahun. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan MY di wilayah Kecamatan Bluto. Dari MY petugas menyita satu unit telepon seluler, alat yang diduga digunakan untuk mengambil sabu, serta uang tunai Rp247.000. Pengembangan kembali dilakukan hingga polisi mengamankan FA 26 tahun. Dari FA, petugas menemukan satu bong, satu pipet kaca, dan satu unit telepon seluler dalam kondisi rusak.
3: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun. Atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
2: Ibda Ardan, sapaan akrabnya, menjelaskan ketiga terduga bersama seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolresta Sumenep untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih memeriksa para terduga dan saksi serta melakukan pemeriksaan barang bukti narkotika di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Polresta Sumenep memastikan pengembangan kasus terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan jaringan peredaran narkotika lainnya.
0: Dalam upaya meningkatkan beban masyarakat terdampak kekeringan, Polres Bangkalan melakukan pengiriman air bersih menggunakan 8 truk tangki ke 2 wilayah kecamatan terdampak kekeringan. Miftahul Umar melaporkan.
4: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bangkalan membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Kondisi tersebut mendorong Polres Bangkalan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengungkapkan, sebanyak 48 ribu liter air bersih didistribusikan menggunakan 8 truk tangki. Distribusi tahap awal menyasar 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanah Merah dan Kecamatan Galis. Menurut Wibowo, bantuan tersebut tidak berhenti pada distribusi tahap awal. Polres Bangkalan akan melanjutkan penyaluran air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.
5: Bisa memberikan, bisa membantu, dan bisa meringankan beban masyarakat Desa Pangilan ini yang pada hari ini mendapatkan air bersih, kemudian alhamdulillah sambutan juga cukup luar biasa. Ini menandakan bahwa situasi yang saat ini terjadi kekeringan ini memang memerlukan bantuan dari semua pihak.
4: Ia juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda untuk turun langsung dalam penanganan dampak kekeringan sehingga bantuan yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus meringankan dampak krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Sumenep diingatkan tidak menyalahgunakan rekening bantuan untuk aktivitas judi online. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Program Penerima Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Sumenep diingatkan tidak menggunakan rekening bantuan sosial untuk aktivitas judi online. Sebab transaksi melalui rekening penerima manfaat dapat terdeteksi dalam pemadanan data pemerintah. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep Abdul Rahman Riyadi mengatakan, Kementerian Sosial bekerjasama dengan PPATK untuk mencocokkan data penerima bantuan dengan transaksi keuangan. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi transaksi yang terindikasi judi online. Rahman menegaskan, transaksi judi online yang terdeteksi dapat berdampak pada keberlanjutan bantuan sosial. Maka masyarakat jangan sampai tergiur judi online sebab berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun mempengaruhi status bantuan yang diterima.
7: Apakah ada dari kartu penerima manfaat ini dilakukan transaksi judi online? Muncullah. Begitu dipadankan datanya, seret, muncul ini, tik. Ada sekian. Sumenep. Bukan hanya Sumenep, sampah-pampakanan banyak waktu. Tapi KPM-nya kan KPM-nya kamu. Menggunakan KPM-nya kamu, karena KPM itu ada nomor rekeningnya. Iya. KPM itu untuk mencairkan uang. Ya, mulai dari yang mereka punya anak SD, ya, punya anak SMP, punya anak SMA, itu ada uangnya.
6: Rahman mengimbau penerima PKH menjaga rekening maupun kartu bantuan, termasuk ketika digunakan anggota keluarga lain.
0: Pendengar dan pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 APA Makassan melakukan panen perdana buah semangka dan peresmian budidaya ayam petelur hasil kolaborasi dengan CV Ayunda Permata Sejahtera dan Bani Insan Peduli BIP. Pada program tersebut, Lapas Kelas 2 APA Makassan juga melibatkan kelompok tani Sanren, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Koperasi UKM dan NAKER untuk memberikan pendampingan bagi warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2 APA Makassan Sugeng Hardono mengatakan pertanian hortikultura dan budidaya ayam petelur ini untuk mengoptimalkan lahan tidur di Lapas Pamekasan menjadi lahan produktif.
8: Maksud dan tujuan mengoptimalkan tata kelola lahan hidup di Lapas Pamekasan menjadi lahan produktif. Mendukung pelaksanaan Asta Cipta dan 15 program aksi kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026 serta tujuan pembangunan berkelanjutan.
0: Sugeng menyampaikan, program tersebut juga menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan tidak cukup berhenti pada menanam dan menghasilkan panen. Tantangan berikutnya adalah memastikan kegiatan ini terus berjalan, hasilnya memiliki nilai ekonomi, dan keterampilan yang diperoleh benar-benar bisa dimanfaatkan warga binaan setelah bebas. Pemerintah pusat merealisasikan belasan alat mesin pertanian Alsintan untuk para petani di Kabupaten Sampang. Alvin Wari melaporkan.
9: Kelompok tani atau Poktan di Kabupaten Sampang, Madura mendapat tambahan alat mesin pertanian atau Alsintan dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Total terdapat 15 unit Alsintan yang disimpan di kantor Disperta KP Sampang, yakni terdiri atas 10 unit pompa air berukuran 4 inci dan 5 unit traktor roda 4. PLT Kepala Disperta KP Sampang Nurdin menyampaikan, bantuan Alsintan tersebut bersumber dari APBN dari hasil aspirasi anggota dewan. Dia menjelaskan bantuan Alsintan tersebut diperuntukkan bagi Poktan, di mana masing-masing Poktan mendapatkan satu unit.
10: Jadi pada prinsipnya, bantuan-bantuan Alsintan yang kita berikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, kami berharap pertama dapat meringankan beban petani atau kelompok tani.
9: Oke. Okay.
10: Pertama. Yang kedua, dengan beban biaya yang berkurang, otomatis pendapatan petani lebih meningkat.
9: Bantuan alat mesin pertanian ini juga diharapkan menjadi angin segar bagi para petani di Kabupaten Sampang untuk menggenjot produktivitas hasil panen, terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan dan pengairan di tengah dinamika cuaca.
0: Ratusan siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT 1 Sampang dibekali pemahaman mitigasi bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan darurat bersama BPBD Jawa Timur. Berikut laporan Ima Fadila.
11: Kesiapsiagaan bencana sejak dini disosialisasikan pada siswa sekolah rakyat terpadu SRT 1 Sampang agar siswa memiliki pemahaman serta tindakan yang tepat saat situasi darurat terjadi. Sebanyak 302 siswa lintas jenjang SD, SMP, dan SMA mengikuti rangkaian edukasi dan simulasi penanganan darurat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur. Para siswa tidak hanya menerima materi teori mitigasi, tetapi juga diajak mempraktikkan langsung langkah penyelamatan diri pada saat terjadi gempa bumi, serta langkah darurat pada saat terjadi kebakaran. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang, Deno Setiawati menegaskan pentingnya pembekalan mitigasi ini bagi seluruh peserta didiknya.
12: Itu ada tiga agenda. Yang pertama dari BPBD, yaitu sosialisasi mitigasi bencana dan kemudian simulasi gempa bumi dan pemadam kebakaran yang dilakukan oleh BPBD Jawa Timur.
11: Selain fokus pada mitigasi bencana bersama BPBD Jatim, kegiatan sosialisasi juga diisi dengan dua agenda penting lainnya. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan sosialisasi pencegahan tindakan perundungan atau anti-bullying, disusul dengan giat literasi dari Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur dan Perpustakaan Daerah Sampang. Melalui pembekalan komprehensif ini, pihak sekolah berharap para siswa SRT 1 Sampang tidak hanya tanggap dan mandiri, tetapi juga siap menghadapi ancaman bencana dan tumbuh di lingkungan sekolah yang aman serta gemar membaca. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Madura United memanfaatkan waktu persiapan yang singkat untuk memperkuat kesiapan tim menjelang pekan ketiga Super League untuk meraih hasil maksimal sekaligus mempertahankan tren positif di hadapan pendukungnya. Tago Anovantrian melaporkan.
13: Madura United mempersiapkan diri untuk menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan menjadi lawan di pekan ketiga Super League. Di tengah jadwal padat, Laskar Sapekraf memanfaatkan sisa waktu untuk memperkuat tim agar bisa mendapatkan hasil maksimal pada laga kandang ini. Penyerang Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, Madura United akan memanfaatkan masa persiapan untuk meningkatkan kesiapan tim sebelum kembali menjalani pertandingan kompetisi. Seluruh pemain diharapkan mampu tampil maksimal saat menghadapi PSIM nanti.
14: Yes, we start training, so everybody is ready to give 100% and we again will go to play and to win and to take the 3 points for Madura.
13: Target meraih 3 poin menjadi motivasi bagi Madura United setelah mencatatkan hasil positif pada 2 pertandingan awal Super League. Mitkov juga menjadi salah satu pemain penting dalam 2 kemenangan tersebut dengan 4 gol dari 2 pertandingan di awal kompetisi. Madura United langsung menatap laga PSIM Yogyakarta dengan menggelar latihan di Stadion Gelora Bangkalan usai laga melawan PSS Sleman. Optimisme tinggi juga menambah kekuatan bagi tim asuhan Zé Gomes usai 2 hasil positif di laga sebelumnya. Dukungan supporter di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan juga akan menambah semangat bagi Laskar Sape Kerap. Laga ini akan berlangsung pada hari Jumat 18 September 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Adakah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan apa namanya bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah itu kalau perlu di skip aja.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumenep Pagi Ini terus hadir ke ruang dengar Anda. Mendengar, saya Ririn Rizkyanti juga dengan senang hati menemani ya. Nanti juga hadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda. Kita perlu update dulu untuk informasi cuaca di beberapa wilayah di Madura. Mendengar, untuk wilayah Sumenep, perakiran cuaca hari Kamis 17 September 2026. Hari ini langsung dilaporkan oleh Observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Setio.
2: Informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Kamis tanggal 17 September 2026. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 sampai 85%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 26 km per jam. Untuk gelombang laut, untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 2 meter. Waspadai tinggi gelombang mencapai 25 meter, perairan utara Sumenep, perairan Kepulauan Sobudi, dan perairan Kepulauan Kangean. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini dari BMKG sebelum beraktivitas dengan mengetahui kondisi cuaca terbaru. Kita dapat lebih siap dan waspada terhadap perubahan cuaca yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini BMKG dapat diakses melalui aplikasi info BMKG di Play Store serta situs resmi Stasiun Meteorologi Trunojoyo di stamet.trunojoyo.bmkg.go.id. Tetap waspada, tetap aman, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Terima kasih Pak Setio, Observer BMKG Trunojoyo sudah menyampaikan perakiran cuaca hari ini ya untuk wilayah Sumenep dan tiga kabupaten lainnya di Madura, mendengar seperti di Pamekasan. Saya update informasinya lewat bmkg.go.id. Ini diperkirakan akan berawan di beberapa wilayahnya dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 46 hingga 80%. Di Sampang diperkirakan akan cerah berawan, sama seperti di Bangkalan ya. Perakiraan dari BMKG juga akan cerah berawan di beberapa wilayahnya dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 54 hingga 84%.

0: biar gak mubazir.
1: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
4: Pro 1.

0: 101.
1: Dan pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok. Pantauan di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Seperti beras, pendengar, yang premium Rp15.400 per kilogramnya. Untuk gula pasir Rp18.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp20.000. Sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Kemudian untuk harga daging, pantauan di Pasar Anom Baru, daging sapi Rp130.000, pendengar, daging ayam rasnya Rp45.000. Sedangkan untuk daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Harga telur di Pasar Anom untuk ayam ras Rp25.000 dan ayam kampung Rp48.000 masing-masing per kilogram. Kemudian pantauan harga cabai hari ini, mendengar, cabai merah besar Rp20.000, cabai rawitnya Rp55.000. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp26.000, sedangkan bawang putih Rp28.000. Kemudian sayur mayur, pendengar, di Pasar Anom, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok ya di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Dan informasinya saya update dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu manfaat rambut yang ada pada tangan dan kaki. Fungsi rambut kaki dan tangan adalah sebagai alat sensor yang paling mujarab. Misal, kaki kita berjalan di semak belukar. Hal yang direspon oleh kaki kita adalah banyak. Mulai tumbuhan yang bikin gatal atau bisa merespon kalau ada ulat. Kemudian juga ada rambut pada kemaluan. Berbagai teori menyatakan bahwa fungsi dari rambut kelamin adalah memberikan kehangatan, indikasi visual dari kematangan seksual, pengumpulan dari pengeluaran feromon, mengurangi gesekan luar saat hubungan seksual, pelindung wilayah yang ditumbuhi rambut kemaluan, serta karena wilayah ini sangat sensitif.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1.